0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ramai FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat dilihat dari segi sosial, tingginya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau ini bukan disebabkan oleh kekurangan lapangan pekerjaan, lebih kepada kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja Kepulauan Riau. Dikatakan oleh pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Desma Yeti Arfa. Kalaulah formasi peluang kerja lah dibuka oleh dunia industri di Kepri. Namun, yang menjadi permasalahan ialah tuntutan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kemudian juga adalah pula mindset masyarakat yang lebih milih pekerjaan yang hanya ada dekat belakang meja daripada dekat lapangan, saudara. Jadi, ini jadi permasalahan juga ya secara sosiologis dari pengentasan pengangguran. Diharapkan pemerintah juga bisa untuk dapat mendata nih lulusan SMA dan juga sarjana di Kepri yang memang belum tertampung di dunia kerja. Kemudian bisa pula menyediakan fasilitas lembaga pelatihan atau sekolah yang sesuai dengan jurusan yang nantinya dibutuhkan oleh industri yang ada di Kepulauan Riau. Supaya ketika para pencari kerja asik ini mau mengisi lapangan pekerjaan, mereka nantinya sudah memenuhi kualifikasi yang memang dibutuhkan oleh masing-masing industri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih kekumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedari perempat, kita nak mendengar dulu perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, berdasarkan informasi BMKG Tanjung Pinang. Untuk kondisi cuaca Tanjung Pinang, hari ini cukup beragam dengan beberapa kawasan berpotensi mengalami hujan ringan dan juga sebagian lainnya berawan. Untuk Tanjung Pinang Barat, saudara, diperkirakan hujan ringan dengan suhu sekitar 28 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 72 hingga 83 persen. Sementara Tanjung Pinang Timur pula diperkirakan berawan. Suhu pun juga berada di kisaran 27 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 hingga 86 persen. Kemudian Tanjung Pinang Kota juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 28 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 73 hingga 85 persen. Sedangkan kawasan Bukit Bestari diperkirakan pula berawan, saudara. Suhunya berkisar 28 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 71 hingga 81 persen. Jadi bagi saudara perempat yang nak beraktivitas pagi hingga ke siang hari, eloknya tetap perhatikan perubahan cuaca ya. Kalau bepergian dan juga langit nampak-nampak, mulai mendung nih ha. Bawalah payung ataupun juga jas hujan, terutama untuk saudara yang menggunakan kendaraan roda 2. Ya, semoga cuaca hari ini bersahabat dan juga segala aktivitas saudara ini berjalan dengan lancar.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pemerintah FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompak, Pemerintah Kota Tanjung Pinang ini tengah mendapat alokasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun 2026. Bantuan ini mencakup 5 titik lokasi di wilayah Tanjung Pinang yang nantinya akan segera direalisasikan. Seperti yang dikatakan pula oleh Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, kelola program ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam memajukan infrastruktur pesisir. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih ini juga akan direalisasikan pada 5 lokasi, yakni di Kampung Bugis, Senggarang, Kelurahan Dompa, Kelurahan Sejang, dan juga Kelurahan Penyengat. Untuk proses pembangunannya dimulai pada tahun ini, saudara, menyusul telah ditetapkannya pihak pemenang tender dari pusat. Jadi pemerintah daerah ini bertindak sebagai penyedia dan juga memfasilitasi lahan atau lokasi pembangunan. Lalu untuk mengenai fasilitas yang akan disediakan, nantinya program ini kan akan dirancang untuk menghadirkan sarana pendukung ya, yang juga pastinya komprehensif bagi aktivitas nelayan sehari-hari. Karena menurutnya rincian teknis masih disesuaikan, dan kawasan ini nantinya akan dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas penting guna mendongkrak perekonomian lokal. Untuk fasilitas yang akan disiapkan meliputi tempat pelelangan ikan TPI serta stasiun penyediaan bahan bakar minyak khusus nelayan. Kehadiran fasilitas terpadu ini juga diharapkan mampu mendorong rantai monopoli harga oleh pihak ketiga. Nanti disitulah ya mereka dia akan mengolah perputaran sehingga orang bilang bisa menjamin dan juga menjaga harga ikan tidak akan dimonopoli oleh para toge-toge.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, pantai ini cukup unik memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih, berbatu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wisata air seperti banana boat atau bahkan bermain kayak. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata pantai Sekilak ini berada di Kampung Seraya, Komplek Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan sesuai profesi dan peran masing-masing, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat atau pemerintah. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbang Polkepri Yunus Yanuart mengatakan, pengabdian kepada negara memiliki landasan konstitusional dan dapat dilakukan melalui pekerjaan masing-masing, termasuk memberikan informasi edukatif melalui media. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan nilai bela negara di ruang digital dengan tidak sembarangan menyebarkan informasi, memastikan sumber dan kebenarannya sebelum membagikan, serta meningkatkan literasi digital agar media sosial digunakan secara bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Kunyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Promata FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat di pukul 8.18 menit Indonesia Barat ini, Salwa udah tak sendirian lagi. Sebab dekat studio ini lah ramai pula lah para penunggu-penunggu Perempat Tanjung Pinang. Tapi ini bukan makhluk guys dari Perempat. Ini ada cewek-cewek cantik yang hari ini juga sudah hadir menemani saya. Tapi sayang ya kita gak bisa lihat di kamera. Sebab kita tak ada live di pagi hari ini, tapi kita akan menyapa ya, siapa tahu dengan suaranya saja sudah bisa mengobati rasa penasaran Anda di pagi hari ini. Ada kakak Yara, ini duo Yara kayaknya ya.
1: Tiara and Yara.
0: Apa ini apa?
1: Kak Tiara.
0: Oh Tiara dan juga Yara. Yeah. Dekatkan lagi kakak.
2: Oh iya. Yeah.
0: Digeser lagi mic-nya boleh. Baik, kalau Kak Yara kita udah kenal ya, dari Perempat dari kemarin sudah berceloteh-celoteh panjang, kali lebar, kali tinggi, kali alas.
1: Wow,
0: ya.
1: Panjang sekali ya.
0: Nah kalau satu lagi ini ternyata ada member baru lagi dengan RRI, yang juga turut meramaikan formasi di kantor kita dari Perempat. Kita menyapa terlebih dahulu ada siapa? Eh, kakak berbaju oren.
1: Asik.
0: Namanya siapa kakak?
2: Halo, perkenalkan, saya Tiara Rizky Agatha. Mungkin kalau di kantor ini saya dikenalnya Agatha ya.
0: Agatha, ada panggilnya Agatha ya.
2: Iya.
0: Oke, kak Agatha ini baru pertama kali ke RRI atau udah pernah?
2: Kalau untuk kunjungan ke RRI udah cukup pernah dari zaman kuliah, tapi untuk pertama kalinya ikut siaran dan ikut berpartisipasi sih menjadi bagian dari RRI.
0: Iya, karena kakak Agatha ini saat ini tengah melaksanakan magang HAP ya.

0: terong-terongan. Iya, tadi sapu kirain. Oke, dan melihat latar belakang daripada kita yang berbeda semua nih, saya dari Prancis.
1: Wow.
2: Iya.
0: Kayara dari
1: USA.
0: Oh, USA. Kalau Kakak Agatha dari
2: Singapura.
0: Iya. Kak Juju dari mana? Dari Brunei Darussalam tapi Talas dari Perempat ya. Ini Kakak Agatha dari Anambas ya.
1: Iya.
0: Anambas. Kalau saya dari Tanjung Uban. Kalau Kak Yara dari
1: Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang ya. Itu artinya kita berbeda latar belakang, berbeda asal tempat dari Perempat, dan itu juga berarti kita berbeda bahasa yang digunakan. Tapi salwa kan ini bahasa yang diucapkan sama aja. Tak sama ya dari Perempat. Sebab ternyata daripada Anambas sendiri tuh ada perbedaan aksennya ataupun juga logatnya. Begitu juga dengan Tanjung Pinang, Lingga, Natuna, Karimun, dan pastinya Kota Batam. Ngebahas soal bahasa ini, Kakak Agatha dan juga Kak Yara, ini menurut kakak-kakak cantik, apakah memang bahasa di Kepri ini seluruhnya bahasa Melayu yang memang bahasa ibu, atau ada khasnya sendiri di masing-masing daerah nih Kak?
2: Kayaknya tuh bahasa Melayu itu memang bahasa ibu. Tapi setiap daerah itu memiliki aksen dan khasnya masing-masing. Logatnya itu kerasa beda banget. Tapi pemaknanya tetap sama.
0: Oh, sama pemaknaannya ya.
2: Paling beda-beda tipis lah ya. Dalam penyebutan aksen sama logatnya aja. Kalau misal nih Kak, kalau di Pinang kan udah tercampur nih sama bahasa Indo. Jadi kayak logatnya tuh enggak terlalu terlihat. Tapi betul, coba ngobrol sama anak pulau yang benar-benar masih tinggal di pulau kayak di Natuna, Lingga, Anambas, itu kita akan melihat, kita akan mendengarkan aksen mereka yang benar-benar bervariasi gitu. Bahkan kalau kita ke pulau ke pasar, itu kan banyak tuh orang-orang pulau. Nah, di situ kita bisa lihat tuh, oh ini nih orang Anambas, oh ini nih orang Natuna.
0: Oh, pasar mana tuh?
2: Pasar ini yang dekat Pelabuhan Sri Bintanpura.
0: Oh, ada di Pinang juga ada.
2: Iya.
0: Yang apa ya, mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing.
2: Iya, bahkan di situ para penjualnya juga menyesuaikan.
0: Pembelinya yang menggunakan bahasa mereka masing-masing.
2: Iya.
0: Tapi penjualnya harus paham mau nggak mau gitu.
2: Kebanyakan ya, bahkan sebenarnya kedatangan dari orang pulau ini menjadi kebahagiaan tersendiri untuk penjual Kak, karena katanya kalau orang pulau belanja ini banyak.
0: Oh macam tuh.
2: Iya.
0: Biasa banyak belanja tuh belanja apa tuh Kak?
2: Kalau di zaman dulu mungkin ya, akses untuk belanja kayak material pembangunan atau distribusi penjualan lagi kayak warung kelontong itu kan minim ya di pulau. Jadi mungkin orang pulau berbondong-bondong ke Tanjung Pinang untuk membeli itu dalam porsi yang banyak. Jadi mungkin dari situlah yang membuat orang sini, orang Tanjung Pinang ini beranggapan bahwa orang pulau itu banyak duit gitu. Karena belanjanya sekali belanja banyak gitu.
0: Orang have.
1: Sekarang orang have.
2: Orang have.
0: Tapi kan kalau ngebahas soal bahasa nih, ini di Anambas sendiri, apakah ada bahasanya dengan kita-kita dekat sini atau ada beda sedikit?
2: Ada yang sama, ada yang beda-beda.
0: Ada keluar nih logat lainnya nih Kak Yara.
1: Coba Melayu Anambas gimana?
2: Kalau Melayu Anambas tuh kayak gini. Bisa kalau perkenalan. Perkenalkan, saya Tiara Rizky Agatha. Saya dari desa A. Apa kalau misalnya menyapa orang, apa kobo Wak? Wak dari mana? Wak dah lama ndak nampak gitu.
0: Hampir ke Minang sih.
1: Iya, kayak agak Minang-Minang gitu.
0: Oke.
2: Kalau enggak gini, Wak, kita jalan ke sana yuk. Atau lebih logat lagi, Wak, kita jalan Senun yuk. Kayaknya kok Senun ada mende sedap ditonton. Itu kayak pemaknaan gini. Kawan, ayo kita ke sana. Kita jalan ke sana tuh, kayaknya ada sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu.
0: Oke. Tapi kalau kita dengar tadi, sepertinya yang dirubah itu hanya huruf vokalnya saja.
2: Iya,
0: kan?
2: Iya.
0: Tapi huruf-huruf lainnya juga sama gitu.
2: Tapi ada juga yang kayak kayak penyebutan R di umum itu kami pakai ro, gimana ya? Begurau, begurau, begurau.
1: R-nya enggak kelihatan gitu ya.
2: Iya, kayak apa ya bilangnya ya?
0: Kayak cadel gitu.
1: Cadel.
2: ya mungkin ya
0: bergurau gitu.
2: Kan kalau umumnya tuh kayak bergurau ya. Kalau kami bergurau. Apa ya, kalau orang-orang tua zaman dulu itu lebih logat lagi kak. Banyak bahasa kayak usah bergurau amat ah gitu. Itu udah bahasa orang tua tuh. Apalagi kalau maghrib-maghrib, gak usah keluar-keluar lagi, lah petang lagi ya.
1: Tapi ada aksen kayak lebih ke Natunanya juga ada gak sih?
0: Iya,
1: Natuna ada yang kayak gitu juga gak sih? Kayak ada beberapa tuh mereka.
2: Beberapa iya, tapi iya. Mereka tuh lebih kayak misalkan bilang, gak ada hal lah. Tapi mereka bilang, dek hal lah gitu.
0: Apa tuh?
1: Gak ada hal.
2: Gak ada hal lah, gak ada apa-apa gitu.
0: Oke. Berarti sangat kaya ya, hanya di Kepri saja ternyata kit-kirnya tuh ya macam-macam gini lah, bahasa Melayu Lingga, kemudian Ibu Kota Tanjung Pinang ya, ternyata Anambas, Natuna, Karimun pun juga punya bahasanya sendiri. Tapi kak melihat in this era ya, perkembangan teknologi itu sangat pesat dan juga kemampuan bahasa tuh sangat banyak sekali orang-orang kemudian beralih menguasai bahasa asing. Apakah bahasa Anambas sendiri dan juga yang kakak ketahui tentang Natuna ini sudah mulai memudar, atau kakak sendiri nih sebagai penerus generasi ada usaha untuk aku pengen deh melestarikan bahasa dari kampung aku dekat umrah misalnya gitu.
2: Oke. Kalau untuk perkembangan ya yang saya lihat untuk sesama anak Kepri, sesama anak Anambas tuh kita tetap menggunakan logat kita kak. Kalau kumpul di sini, iya kita nggak bawa aksen dari Pinang atau dari mana, kita pakai daerah kita. Dan kalau pulang pun anak Anambas balik jadi anak Anambas gitu. Kalau dipertanyakan ingin terus melestarikan putra daerah mana yang nggak mau melestarikan daerahnya.
0: Betul.
2: Gitu kan? Apalagi sekarang di umrah sendiri itu punya beraneka ragam bahasa gitu kan. Dan di umrah sendiri pun memfasilitaskan kok kak untuk putra daerah, putra-putra daerah itu untuk terus berkembang menggunakan bahasanya gitu.
0: Oke. Berarti ada kalanya ya, tergantung ruangnya nih. Bener. Untuk komunikasi menggunakan bahasa Anambas gitu. Dan kakak sendiri pun juga masih menggunakan itu?
2: Masih.
0: Coba dong kak ngobrol dengan Kak Yara.
1: Wow.
0: Pakai bahasa Anambas kak.
1: Iya kak, cepet kak.
2: Kak, gini bikin apa?
1: Lagi siaran.
0: Hari ini tengah buat apa gitu misalnya.
1: Kak, di divisi mana? Di divisi, aduh, campak mana campak sini, campak sana, campak sini sih.
0: Ikut-ikut arahan aja ya.
1: Iya, ikut arahan.
2: Gimana nih kak, Gase ada kerja di sini, magang di sini. Apa nih yang di Gase? Feel-nya sedap dok.
1: Sedap je.
0: Oke, berarti ada campuran Inggris juga boleh ya?
2: Enggak sih, itu karena saya udah kebawa ya.
0: Kita Gen Z ya kak ya. Jadi kebawa-bawa, oke. Berarti sebenarnya kalau diucapkan secara pelan-pelan mungkin kita paham ya, kak
2: benar,
0: ya.
2: Iya benar-benar.
0: Ya tapi kalau Kak Yara sendiri nih, ini apakah ada penguasaan bahasa tertentu khususnya Melayu nih Kak Yara? Atau bahasa Melayu yang basically aja gitu?
1: Kalau aku lebih ke basic aja sih bahasa Melayu, karena orang rumah juga nggak pakai bahasa Melayu kan. Jadi kayak cuma pakai bahasa Indonesia aja. Palingan kalau sebenarnya kalau dari orang tua, dari Muna tuh dia Tanjung Batu.
0: Iya,
1: dia orang Tanjung Batu.
0: Karimun ya.
1: Iya benar. Abis itu kalau misalnya dari kakek atau itu orang Bangkinang, jadi dia ada aksen Melayunya juga beda-beda kan. Tapi mereka biasanya ngomong kayak sesama apa sih orang kampung mereka aja, karena aku dari kecil di sini kayak pakai bahasa Indonesia, tapi mereka kalau di rumah pakai bahasa Indonesia juga kayak gitu. Jadi kayak nggak ada pakai bahasa Melayu. Tapi kalau misalnya pernah tuh aku berteman sama orang Melayu, dia Balai, orang Tanjung Balai Karimun. Jadi pas itu zaman SMP. Nah, jadi keikut gitu loh. Kalau mereka kan ada de-nya gitu. Setiap ngomong tuh ada de-nya gitu loh. Iya kan? Kalau Melayu bener. Balai itu ada de-nya gitu.
0: Apa ya kabar de gitu yeah. kan?
1: Iya.
0: De itu kayak dia
1: ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya. Itu Melayu mana ya? Pakai de itu.
2: Tapi di Anambas juga pakai de.
0: Oh iya.
2: Bisa kayak de.
1: De.
2: Gimana ya? penyampainya kayak dia udah gimana.
0: Iya. Gitu. Kalau kami juga gitu soalnya, tapi iya, kami sama orang Lingga.
1: Sama orang Lingga.
0: Ngobrolnya sama Kak Ros juga, Kak. Kak Ros penipin tuh.
1: Bener banget.
0: Tak lah. Dia biasanya gini, Salwa, dia tak ada kabar.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti udah mulai generalisir ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Baik, Saudara Perempat, itu tadi kita pembahasan mengenai bahasa, namun enggak berhenti sampai sini saja. Kita akan lagi membahas tentang keanehan

menggunakan ragaman bahasa dengan Kepulauan Riau ini, selain kata de, kemudian juga huruf vokal diganti huruf O, dan kata-kata lainnya yang berbeda di masing-masing kabupaten dan juga kota. Ada lagi yang lain-lain tentu yang lebih kaya untuk kita bahas di pagi hari ini. Kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda, lagu Yamaule dari Sinar Hoiza untuk Sedere Rompat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
2: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Perawatan Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, dari Perempat masih bersama dengan Kak Yara dan juga Kak Agatha menemani Anda di pagi hari ini. Masih semangat ya kakak-kakak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita ngebahas bahasa Anambas dan juga Natuna, ini kalau di Lingga sendiri kan juga ya biasa lah ya, aksennya kurang lebih sama dengan Tanjung Pinang. Tapi kalau di kampus-kampus kakak berdua ini, apakah memang ada orang-orang yang memang dia hanya bisa menggunakan bahasa kampungnya atau misalnya Anambas atau Natuna gitu. Sampai akhirnya kita nih sebagai orang-orang yang biasa bahasa Indonesia ngomong apa lah dia tuh. Kalau memang ada di lingkungan kakak-kakak atau memang mereka menyesuaikan gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada?
1: Ada.
0: Oh, dekat kampus?
1: Iya, kampus saya kampus kakak juga bukan?
0: Aduh iya, lagi coba kartu kak.
1: ada banyak nggak sih, pasti beberapa mereka kayak masih pakai bahasa Melayu, tapi kita untuk berusaha, mungkin kita berusaha untuk buat
0: memahami
1: dan mereka juga berusaha untuk memahami kita juga. Jadi ya udahlah, simbiosis mutualisme aja.
0: Oh gitu ya, kita yang dengar pun dapat ilmu baru ya, tentang bener. Bahasa baru. Tapi kalau di umrah sendiri gimana kak Agatha?
2: Kalau di umrah sendiri tuh sempat dengar nih dari teman-teman kan kayak aku ya, sebenarnya kalian ngomong apa sih? Karena kan kalau di umrah tuh kebanyakan kan kayak, oh ini di satu daerah nih sama ini, oh ini satu daerah nih sama ini. Kan awal kuliah tuh pastinya kayak gak kenal satu sama lain semua gitu kan. Pasti kayak ya nyari yang sedaerah dulu tuh.
0: Iya betul, nah, sekampung lah ya.
2: Pas udah dapet tuh, kalian ngomong apa sih gitu. Awal-awalnya tuh mungkin agak kesulitan ya, apalagi kalau anak daerahnya tuh bener-bener dia logatnya banget gitu kan. Tapi yang namanya kita kuliah, yang namanya kita ngerantau di tempat orang, ya mau gak mau kita harus beradaptasi. Pelan-pelan pastinya kita akan mempelajari lagi gimana nih. Dan bahasa Indonesia tersendiri kan dari SD itu kita udah diajarin. Jadi
0: betul,
2: kayak basic-basic dari bahasa Indonesia pasti udah bisa diterapin. Jadi kalau untuk di kampus kami tidak cukup sulit sih untuk beradaptasi dan saling memahami.
0: Baik-baik. Berarti akhirnya juga ada terbiasa ya kak ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau kak Yara sendiri kan emang dari keluarga menggunakan bahasa Indonesia ya kak ya, dan juga tinggalnya di kota Tanjung Pinang. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini apakah kakak sendiri ada kesulitan ataupun juga malah sekarang udah ngerekam nih bahasa yang digunakan sama kawan-kawan kakak dan akhirnya bisa bahasa Melayu karena ngerekam dari omongan-omongan mereka?
1: Benar, karena ngerekam. Iya, kadang kalau misalnya orang yang benar-benar pakai bahasa Melayu tuh kita keikut gitu loh.
0: Betul.
1: Iya kan, keikut gitu logatnya tuh jadi kayak pakai bahasa Melayu gitu. Tak nak lah, kami nak kesini. Nah misalnya kayak gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada pernah keikut gitu pakai bahasa Melayu, tapi kayak tetap menyesuaikan aja gitu. Kalau misalnya tergantung nih temennya pakai Melayu lekat nih, misalnya lekat gitu kan, bahasa mereka kan lekat sangat nih gitu kan. Misalnya nanti aku keikut gitu loh, tiba-tiba keikut aja pakai bahasa Melayu mereka kayak gitu, nggak pakai bahasa Indonesia lagi gitu.
0: Oh, spontan ya kak ya?
1: Spontan, iya.
0: Iya, ke bawah bahasa mereka.
1: Benar.
0: Ya. Oke. Nah, kalau kakak Agatha, ini memang kan dari awal tuh emang tinggalnya di Anambas ya, dari kecil?
2: Iya, dari kecil.
0: Berarti?
2: Iya, dari TK.
0: TK lah ya, itu artinya memang sudah belajar bahasa Melayu banget ya, apalagi Melayu versi Anambas. Ketika merantau ke umrah, ini apakah ada kesulitan

0: mereka tak bisa bahasa Indonesia, tak bisa bahasa Melayu saya lah, harus bahasa Indonesia nih. Kakak apakah ada kesulitan atau memang ya udah bahasa Indonesia kan gampang gitu?
1: Kalau untuk saya pribadi nggak mengalami kesulitan karena ayah saya dari Medan ya, jadi dia di rumah pakai bahasa Indonesia
0: Oh
1: gitu.
0: gitu.
1: Dia tidak melepas bahasa Indonesia di pas dia tinggal di Anambas. Kan orang bilang kalau udah sampai di Anambas nih pasti ikut bahasa
0: Bahasa
1: Anambas.
0: Anambas.
1: Ya, tapi kalau untuk ayah saya dia nggak mau. Tapi dia
0: Oh.
1: paham orang, tapi dia nggak bisa, entah dia nggak bisa atau dia nggak mau untuk menggunakan bahasa itu.
0: Oh, tapi kakak belajarnya dari siapa?
1: Dari ibu,
0: Dari ibu,
1: iya.
0: atau mungkin sering-sering dengar juga kah?
1: Kenapa tuh bahasa Indonesia?
0: Bahasa Melayu tadi.
1: Oh, iya kan lingkungannya di situ tuh. Iya,
0: Heeh.
1: dari kecil kan mainnya sama anak itu. Awalnya tuh karena sebenarnya dari kecil tuh saya diajarinnya bahasa Indonesia, Kak.
0: Oh,
1: Iya.
0: oke. Okay.
1: Terus karena lingkungannya, jadi awal tuh saya bingung, kalian ngomong apa? Dari kecil gitu kan.
0: Iya,
1: Oh,
0: iya.
1: itu artinya apa? Jadi saya sering nanya sama nenek, sama paman-paman. Kan kalau mereka kayak bahasa Melayu yang benar-benar nge-culture gitu kan kayak ini artinya apa gitu. Kayak ada kayak bahasa apa ya? Kayak hewan-hewan pun plandok-plandok itu kan kancil. Saya tuh saya
0: Oh.
1: nanya, "Plandok itu apa?" "Itu kancil." "Oh, kok dibilang plandok?" Nggak tahu dari zaman dulu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, nggak ada alasan ilmiahnya ya.
1: Kenapa tuh kenapa
0: Terkait dengan
1: namanya?
0: penamaannya terganti.
1: Mungkin itu bisa kita ulik di sejarah-sejarahnya sih, Kak. Kalau untuk
0: Iya.
1: penjelasan dari orang tua, mereka cuma bilang kayak itu udah dari bahasa ibu
0: Oh iya,
1: gitu.
0: biasa orang tua kan gitu ya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Sama saya pertama-pertama ngerantau juga kan mainnya sama anak Natuna tuh. Saya sama anak Anambas, tapi saya banyak juga teman dari Natuna karena kita ikut dalam satu organisasi yang sama. Karena keseharian sama mereka ya dari kampus, kampus oke okay lah gabung gitu kan. Nanti dari sore, malam atau event gitu kan kita mainnya sama anak-anak Natuna tuh. Saya jadi kebawa
0: Iya,
1: bahasa mereka.
0: logatnya gitu
1: Iya.
0: ya. Oh,
1: Iya, saya pernah
0: iya.
1: sampai kebawa tuh hampir 1 tahun tuh bahkan sampai balik ke kampung orang bilang, "Kok bahasanya beda?"
0: Oh, malah kebawa pas di
1: Iya,
0: kampung ya.
1: karena oh, udah salah ini, salah tempat
0: Iya,
1: gitu.
0: iya, iya.
1: Awal-awal tuh kayak bahasa mereka tuh enak didengar, kayak kena
0: Easy
1: awam ya.
0: listening lah ya.
1: Kayak ih seru nih, coba deh. Karena saya menyesuaikan. Karena mereka kan ibaratnya 10 banding 1 gitu.
0: Ah iya
1: Oh.
0: juga, kita mah jadi kalah gitu ya.
1: Iya.
2: Benar juga ya.
0: Oke, baik, sekaligus closing statement untuk edisi kita di Kamelo Kepre pagi ini. Sudah ada perempat, ini ada nggak sih harapan dari Kak Yara terlebih dahulu terkait dengan penggunaan bahasa yang memang ternyata sangat kaya di Kepri sendiri ya, bukan di Indonesia ya, yang berbeda-beda gitu. Ini kan udah mulai ada pelestarian dari generasi muda nih khususnya. Dari Kak Yara sendiri, apakah ada harapan kedepannya ingin seperti apa? Atau Kak Yara sendiri ada cara nih untuk melestarikan
2: Wow.
0: melalui konten-konten Kak Yara yang inspiratif
2: Wow.
0: itu?
2: Wow.
0: Eh,
2: Terima kasih
0: siapa
2: Kak
0: tahu?
2: Salma. Ya, mudah-mudahan walaupun kita anak pulau ya, menggunakan bahasa Melayu, mungkin orang-orang kayak awam banget masih daerah-daerah luar sana, tapi percayalah mereka yang datang ke sini mereka juga bakal takjub dengan bahasa kita. Terus bakal wow seru juga ya. Abis itu bahkan mereka juga banyak banget kan yang di kayak daerah-daerah dari kota buat datang ke sini dengar bahasa kita, bahasa Melayu. Apalagi kan mereka pasti tahu Tanjung Pinang, Bintan doang kan mereka belum tahu nih. Kita punya 7 pulau. Ya kan mereka nggak tahu nih.
0: Iya.
2: Abis itu
0: Tanya
2: mereka
0: Batam malah Kak, bukan Pinang.
2: iya, mereka lebih tahu Batam bahkan kan. Mereka nggak tahu nih kita punya 7 pulau aja. Kita punya 7 bahasa yang berbeda, bahkan lebih bahasa berbeda
0: Betul.
2: banget Melayu. Jadi mungkin itu jadi bisa jadi salah satu buat kita anak muda yang terus bisa sebagai anak Melayu lah ya khususnya mereka bisa tetap melestarikan bahasa mereka sampai bahkan internasional ataupun nasional mereka
0: Iya.
2: bakal
0: Oke.
2: again support.
0: Support bahasa
2: Iya.
0: lokal. Nah, kalau Kak Agatha sendiri nih gimana sebagai warga tempatan di Anambas ya? Ini gimana nih?
1: Mungkin kurang lebih seperti Kak Yara ya, tapi saya harapnya gini, untuk perkembangan bahasa di daerah, setiap daerah itu semakin berkembang, semakin dilestarikan dan tidak pernah ditinggalkan. Jangan karena kita, oh aku udah ngerantau ke sana, ke sini, aku udah jadi anak kota nih, aku nggak mau deh pakai bahasa kampung. Saya
0: Betul.
1: harapnya tuh untuk setiap anak daerah tuh tetap make dan tetap melestarikan dan justru bangga menggunakan bahasa yang udah kita pakai
2: Pakai
1: dari ibu.
2: bener. Oh,
0: Betul.
2: Contohnya kayak, tau gak sih Miss Grand Indonesia, itu dari Kepulauan Riau, namanya Zilza Salsabila. Nah, dia udah ke kancah internasional karena dia menang Miss Grand Indonesia sekarang.
0: Oh, yang kecil ya kayak?
2: Kecil
0: atau yang besar ya?
2: Yang besar, yang besar. Udah internasional. Kalau misalnya itu kalian bisa lihat. Nah, dia ada salah satu feed-nya, dia tetap melestarikan bahasa Melayu sampai internasional, sampai Thailand. Wow. Dan mereka, dia mengajarkan, siapa sih mengajarkan para konsesan yang kecantikan yang lainnya, miss-miss yang lainnya dari Eropa, dari mana-mana, dia mengajarkan bahasa Melayu itu sendiri. Wow. Dia karena dari Batam.
0: Oh,
2: jadi
0: dari
2: kan
0: Batam.
2: Udah hebat banget kan dia.
1: Itu bisa menjadi salah satu inspirasi
2: iya,
1: kita
2: bener.
1: Untuk terus melestarikan budaya yang udah kita punya, yang udah hebat ini, yang udah bagus untuk terus bener. Terlihat sebagai spotlight dari Capri ini.
0: Ya, kita mah nggak perlu nyiptain ya, tinggal melestarikan aja bener. Gitu ya, nggak susah kok. Oke, terima kasih untuk Kakak Yara dan juga Kakak Agatha kesempatannya pada pagi hari ini di acara Kemilau Capri, dan nanti selamat juga aktivitasnya di siang hari ini. Selepas ini mau bintang radio ya?
2: Iya, benar.
0: Dan juga Kak Agatha mau lanjut
2: bekerja,
0: edit lagi. Ya, tidak ada tanpa ngedit ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita juga pamit Sedada Perempat, nanti di pukul 9 akan ada sembang komunitas. Untuk kalian yang bergabung Sedada Perempat, silakan melalui live kita. Nanti juga ada narasumber yang menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan 3 narasumber dan juga bersama dengan saya pastinya. Kita dengar lagu terakhir Sedada Perempat, lagu medley lagu-lagu Nusantara dari Gege Ngembara Musik untuk Sedara Perempat.

Sedadap Rompa, tempat wisata di Kelper ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantai yang tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di Kota Batam. Tapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sempulang, yakni tidak begitu terawat, tapi yang paling asyik ialah pantai ini tergolong cukup sepi. Hanya ketika musim liburan tiba saja, pantai ini bakal ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Dosen Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media Universitas Maritim Raja Ali Haji, Uli Sofia, mengatakan media massa berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan kenegaraan, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau. Ia menilai masyarakat perlu memperkuat literasi digital agar mampu memilah informasi di tengah maraknya hoax dan ujaran kebencian dengan memastikan sumber informasi sebelum menyukai, mengomentari, atau membagikannya. Bersama akademisi, Uli juga melakukan edukasi literasi digital ke masyarakat dan sekolah untuk membantu pelajar mengenali informasi hoax dan membedakannya dari sumber yang terpercaya. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewa Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kita lagi beralih ke acara Simbang Komunitas menemani Anda di pagi hari ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kita juga sudah kehadiran narasumber Saudara Perompat yang menemani Anda tentunya. Tapi sebelum itu, untuk Anda yang bergabung dan juga mau menyapa narasumber kita pagi hari ini, boleh bergabung di live interaktif kita yaitu Perompat Tanjung Pinang 4-nya angka, dan juga di Facebook Perompat Tanjung Pinang 4-nya huruf, serta di aplikasi RRI Digital Saudara Perompat. Untuk sementara, siaran terestrial di radio belum bisa didengarkan ya, karena sedang ada perbaikan. Jadi untuk Saudara Perompat yang bergabung langsung nanti boleh melalui live kita dan juga di nomor WhatsApp 0811 7048 8660. Di pagi hari ini saya agak deg-degan Saudara Perompat karena sudah pun nampak juga di live kita ya di YouTube dan juga dekat Facebook, saya kehadiran narasumber yang luar biasa ya. Ini ada 3 tokoh dari Persatuan Islam dan juga dari dosen magister pasca sarjana. Oh, luar biasa. Tapi sebelum itu Bapak namanya siapa ya? Bapak Mustamid pasti. Bapak boleh ke tengah sedikit Bapak supaya masuk ke kamera kita. Oke, nampak pula kamera kita. Alhamdulillah ya, kita sapa dulu ada Bapak.

0: Mustamid SSI. Ini selaku pemerhati pendidikan dan juga anggota Persatuan Islam Persis Kota Tanjung Pinang. Halo Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah baik ya, nggak nervous lagi ya. Saya aja nervous kayaknya. Kemudian di tengah-tengah kita nih juga ada Dr. Andes Anji Abdul Hajar MM. Ini sebagai dosen magister pedagogi pasca sarjana umrah. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ini semangat. Ah, iya.
2: Semangat hari namanya.
0: Iya, betul. Ini hari ini perdana ya ke perempat?
2: Kalau ya ke perempat kayaknya perdana.
0: Oh iya. Biasanya?
2: Sebelah.
0: Per dua? Oh iya, Masya Allah. Berarti kita perdana juga jumpa ya Pak ya? Iya. Kemudian di ujung kanan saya ada pula Dr. Hos Ari Ramadan Sibarani SHMH. Wow! Ini selaku akademisi dan juga pemerhati sosial politik budaya dan juga bendahara PW Persatuan Islam Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Anci ini ketua Dewan Pendidikan juga provinsi.
0: Iya. Masya Allah. Kepri. Bapak, maaf ya Bapak ya.
1: Enggak, maksudnya ketua. Kurang ya kan di situ.
0: Oh, kurang ya. Iya, berarti next jumpa lagi harus ditulis Insya lagi nih ya.
1: Ketua Dewan
0: Pendidikan Kepulauan Riau. Iya. Hari ini kita akan membahas menghidupkan Blue Education di bumi segantang lada ya. Apalagi Kepulauan Riau ini kan Saudara Perempat juga punya kekayaan linguistik yang sangat luar biasa ya Saudara Perempat ya. Ditambah memang penting juga mengintegrasikan pendidikan kemaritiman ya, berbasis keberlanjutan di wilayah Provinsi Kepri yang memang dijuluki sebagai bumi segantang lada. Namun terkait dengan tajuk kita hari ini Bapak, ini kita mulai daripada yang dasar dulu ya. Sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education, dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
0: Boleh.
2: Baik, terima kasih Mbak
0: Salwa.
2: Mbak Salwa ya.
0: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education ini mengemuka akhir-akhir ini memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan kompetensi anak-anak di kepulauan, khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan. Dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea. Dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan bahkan ke dunia tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
0: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasinya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu sudah termasuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas. Dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari Kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%. Bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut. Bahkan terdiri dari pulau 2408 pulau katanya. Wow. Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang bicara tidak ada laut kan. Jadi itu yang jadi concern kita, sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
0: Oke, berarti akan ada konsen ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya, tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat konsen dengan blue education, dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama, sehingga kelihatan nuansa blue education itu di kalangan belajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Identitas anak-anak Kepri lah ya, Pak, ya, bahasanya ya. Tapi dari rencana Bapak sendiri selaku Ketua Dewan Pendidikan ini, ini apakah kedepannya akan ada mata pelajaran baru atau malah memang akan digabungkan ke mata pelajaran atau mata kuliah lainnya nih, Pak?
2: Oke, kita bicara blue education nih. Sekarang memang kami lagi mengembangkan namanya Living Laboratory Blue Education. Memang kita sekarang konsen di satu pulau yang yaitu di Pulau Numbing, kita jadikan suatu living laboratory-nya juga dalam bidang yang kita tunjuk satu tempat. Disitulah bagaimana idealnya pembudayaan dan pendidikan kebaharian itu dilaksanakan dari sarana prasarananya, termasuk sarana digitalnya, internetnya, juga kurikulumnya, dan bagaimana anak-anak dan masyarakatnya itu sangat concern, sangat aware dengan kebersihan laut, kebersihan pantai, kepelestarian lingkungan laut, dan bagaimana bisa memanfaatkan hasil sumber daya laut itu dengan benar dan produktif, sehingga menghasilkan satu potensi blue economy. Jadi kita bicara blue education itu nanti ujungnya pada blue economy. Jangan nanti anak-anak Kepri itu tidak tahu bahwa laut kita yang terbentang luas ini punya potensi yang luar biasa, yang justru menjadi suatu sumber daya yang harus mereka manfaatkan di masa depan nantinya. Dan itu harus kita bimbing dan kita ajar, bahkan kita latih mereka dengan yang namanya blue competence itu. Makanya kita namakan blue education.
0: Karena dia melahirkan blue lainnya ya.
2: Kalau blue di sini lebih pada baharinya.
0: Baharinya.
2: Jadi skill bahari, kemampuan bahari, pengetahuan bahari, dan ada ekonomi bahari.
0: Baik.
2: Untuk menjelas satu persatu tuh nanti beliau Prof. Hosni juga sangat punya gagasan itu. Nanti kolaborasi termasuk dengan Pak Muslim.
0: Berarti ada kolaborasi ya?
2: Iya,
0: antar terkait dengan khususnya blue education ini.
2: Blue education.
0: Lalu bagaimana nih untuk Bapak Mustamid ya? Ini kepada anak-anak untuk mengandalkan blue education ini memang bentuk paling sederhana yang bisa dilakukan di sekolah, dan apakah anak-anak ini sudah cukup mengenal serta memahami laut sejak dari pendidikan dasar ini, Pak Mustamid?
3: Ya, kita perlu mengintegrasikannya terkait pengetahuan kebaharian ini ke dalam lintas mapel, meliputi science, teknologi, engineering, dan matematik, di mana di bidang science kita perlu mempelajari, memahami kepada peserta didik terkait dengan biota laut, oseanografi, dan dinamika pesisir. Selain itu, di bidang teknologi kita perlu tanamkan pengenalan alat-alat navigasi modern dan pemetaan laut, teknologi budidaya perikanan, dan keselamatan nelayan. Kemudian di bidang engineering, kita tanamkan kepada peserta didik terkait pengetahuan rekayasa kapal tradisional, modern, desain infrastruktur, tahan abrasi, rumah panggung. Dan selanjutnya di bidang arts atau seni, budaya, kita tanamkan kepada peserta didik terkait integrasi Gurindam 12 dan pantun yang memuat terkait kearifan lokal, menjaga kelestarian alam, dan juga perlu kita tanamkan seni kerajinan laut dari dan sejarah Kesultanan Riau Lingga sebagai inspirasi kita semua. Nah, terkait dengan matematika, kita perlu juga tanamkan terkait perhitungan arah angin, ilmu falak, dan juga analisis statistik untuk potensi ekonomi perikanan dan pariwisata bahari. Tentu ilmu-ilmu ini semua kita susun berdasarkan jenjangnya. Jadi tidak mulai dari awal prematur, terus kemudian tingkat expert dan selanjutnya. Jadi kita susun kurikulum itu secara berkelanjutan.
0: Oh, bertahap ya?
3: Iya,
0: betul. Oh, sudah disusun ya, Pak ya?
2: Sedang
3: dalam proses.
0: Wow, ini akan ada pencapaian baru ini sepertinya ya ke depannya ya. Oke, kemudian juga berikutnya untuk Bapak Ari ya manggilnya ya. Ini gimana nih Pak terkait dengan masyarakat Melayu yang memang juga punya banyak pengetahuan serta tradisi yang berkaitan dengan laut. Ini macam mana nilai-nilai ini kemudian dikenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan seperti ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Ini menarik nih, Blue Education konsepnya dari Pak Dr. Enci. Pak Dr. Enci ini pengalamannya luar biasa.
0: Wow.
1: Pernah jadi kepala sekolah Indonesia luar negeri, SELN di Malaysia.
0: Masya Allah.
1: Sebelum jadi dosen ini, sebelum jadi ketua, jadi kepala sekolah di luar negeri di Malaysia. Tuh, jadi pengalaman-pengalamannya sangat banyak. Kemudian beliau mengangkat tentang Blue Education. Ih, menarik nih. Saya bilang, ini orang harus paham, orang harus mengerti dan orang harus tahu. Karena ini konsep baru.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Inovasinya luar biasa. Karena saya juga udah pernah baca buku tentang Blue Ocean Strategy sebenarnya. Ini sebenarnya Blue Ocean Strategy nih. Kemudian melahirkan Blue Ocean Economy. Kemudian Panci menghasilkan Blue Ocean Education, Blue Education kan tadi kan? Dampaknya banyak tuh ke Blue Ocean Economy. Nah, tadi kemudian Mustamit itu mengintegrasikan dengan STEM loh. Ya, STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, eranya udah luar biasa gitu. Kalau dicampur lagi dengan AI,
0: wah, meledak itu.
1: Meledak, meletup, ya kan? Ya, bisa lahir konsep ini sangat luar biasa. Makanya saya bilang, kita perlu mengapresiasi ini gitu kan, kemudian merealisasikannya. Makanya perlu kerjasama, kolaborasi, nggak bisa kita bekerja sendiri, itu yang pertama. Kemudian hal ini juga pernah sudah kita lakukan sebenarnya. Saya tuh menggagas namanya Pulau Belajar, Island Learning. Sebenarnya konsep kita nih, tadi 98% laut, paling banyak itu hinterland. Jangkauannya sulit. Biaya untuk mengedukasi guru di sana, murid di sana, itu luar biasa mahal kosnya. Ya kan?
0: Betul.
1: Bisa nunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau dulu berbulan-bulan bahkan. Saya pernah itu ke Tambelan zaman tahun 2000 berapa gitu. 2018 bisa jadi. 15. Itu 2 mingguan gitu. Nunggu kapal kapal ngantar balik lagi. Dari pulang 15 hari itu, bayangin di sana. Di sana nggak ada sinyal, nggak ada internet, mati listrik. Ya, ini tantangan yang luar biasa yang terjadi. Bagaimana mengedukasi ini? Kosnya mahal. Pernah kita ke Seven Island ya? Natuna, Midai, Serasan, ada sampai ke sana tuh. Itu kosnya tinggi. Mau nggak mau memang konsep ini yang harus bisa diterapkan di sana. Jadi Pulau Belajar namanya atau Blue Education namanya. Jadi mereka belajar mandiri, bagaimana ini supaya mereka bisa kalau kita tarik gurunya dari sana ke kota Batam, ke kota Tanjung Pinang juga 2 minggu sekolah mati. Nah, bagaimana nih menghidupkan ini? Nah, inilah layar konsep yang namanya Blue Education itu, seperti itu, biar dipahamin dulu duduk persoalannya. Persoalannya ini tantangannya tinggi, luar biasa. Ya, rasa percaya diri orang-orang interline juga kurang kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu yang perlu dihidupkan itu, seperti itu. Nah, dengan konsep Blue Education ini kita mau menghidupkan the living law-nya itu, the living learning-nya itu, education-nya itu. Seperti itu.
0: Berarti ini kan nanti disebar ke 7 kabupaten kota ya, Pak ya? Ya,
1: mungkin pilot project-nya di sini dulu ya kan, karena Kepri. Enggak, maksudnya Kepri dulu kan. Kan sebenarnya kepulauan ini sebenarnya Indonesia itu negara kepulauan.
0: Betul.
1: Tapi berbasis bukan basis kebaharian itu, tapi mainland. Ya kayak kita perjalanan dinas ya kan susah, jauh lah, tapi yang dihitung perjalanan darat ya, nggak sepadan
2: gitu. Pemerintah pusat tidak memperhitungkan.
1: Tidak pernah memperhitungkan daerah kelautan ini, bentang yang rentang yang jauh gitu kan. Itu kita nggak bisa balik hari.
0: Iya.
1: Nunggu kapal. Gitu.
0: Oh, berarti akan ada dampaknya ke sana juga ya, Pak ya?
1: Tinggi, dampaknya sangat luar biasa. Ini efek domino ya. Satu tadi yang digagas, yang distimulun. Nah, ini akan berdampak kemana-mana. Nah, ini ujungnya ke kesejahteraan nanti, welfare state itu. Kesejahteraan itu muncul dari pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu. Bukan dari yang lain-lain.
0: Betul.
1: Ya kan, teredukasi dulu siswanya. Gitu, seperti itu.
2: Oke. Okay. Perlu saya tambahkan.
0: Gimana tuh, Pak?
2: Memang sekarang ini blue education itu justru diangkat dari Kepri sampai ke dunia.
0: Penggagasnya ya, Pak ya.
2: Penggagasnya dari Kepri. Memang pertemuannya dengan teman yang di Finlandia dan Korea itu justru di Tanjung Pinang.
0: Oh.
2: Nah, sekarang kita sudah ada di sana, di Finlandia sudah mau kick off istilahnya dalam bulan depan itu project namanya Blue Teach for Teacher Competence. Jadi mereka punya project melibatkan kita dari Umrah. Ada tiga kampus yang ya, diminta untuk kolaborasi. Umrah dengan kekuatan maritimnya, kemudian UPI dengan kekuatan pedagoginya, dan Universitas 11 Maret dengan kekuatan STEM-nya. Jadi kolaborasi universitas di Finlandia dengan kita untuk menciptakan nanti mengembangkan satu konsep science atau digital tentang blue education khususnya. Jadi seolah nanti dalam tahun ini kami akan ke sana, tahun depan bakal datang scientist dari Eropa ke Kepri khususnya. Justru kita ingin mengembangkan blue education. Jadi kita berharap dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, bahkan pemerintah pusat juga ikut memikirkan ini. Apalagi kita dari kepulauan yang kita tahu bagaimana beratnya pemerintah sebagai provinsi kepulauan ini memperjuangkan adanya undang-undang khusus untuk provinsi kepulauan. Mudah-mudahan adanya trigger dari luar negeri berbicara blue education, berbicara bagaimana memikirkan sustainability of our planetary ini, ya tentu akan adalah istilahnya mungkin domino efeknya tadi Pak terhadap kebijakan pusat. Jadi kami betul-betul pemerintah daerah khususnya provinsi Kepri, kabupaten yang ada, mari dukung konsep blue education ini, pendidikan kebaharian untuk anak-anak kita dari preschool sampai perguruan tinggi dan juga untuk masyarakat. Seolah nanti akan kelihatan tuh nuansa blue education itu di Kepri.
0: Oke. Tapi kira-kira ini akan mulainya ini di apa ya, dideklarasikan atau juga dikeluarkan untuk para pelajar ini mulai kapan ini, Pak?
2: Okay. Tahun-tahun. Jadi kita tidak serta-merta langsung kita paksakan masuk di kurikulum. Karena kita juga ada kurikulum nasional. Jadi bicara blue education ini, kami sekarang sedang mendevelop namanya aplikasi literasi maritim digital. Itu sudah kita kembangkan, sudah hampir jadi sekitar 70-80%. Kita akan implementasikan proyeknya di Numbing dulu sebagai laboratorium hidup. Jadi ada anak SMP SMA-nya, mereka akan belajar mandiri secara bertahap berdasarkan LMS-nya, website-nya. Nanti akan kelihatan progresnya dan juga akan kita libatkan anak-anak dari sekolah lain, khususnya dari sekolah-sekolah pesisir. Nanti mereka akan kelihatan tuh apa progres kompetensinya, bahkan skillnya. Dan bahkan kita punya rencana juga dengan Mustamid juga kita sudah bicarakan dengan Prof. Ari. Tapi saya juga manggil beliau ini Prof. Karena labelnya udah kayak Prof nih.
0: Masya Allah.
2: Jadi Prof. Ari ini. Jadi ke depan kita memang lebih banyak membuat kegiatan-kegiatan dengan bersama masyarakat yang mencerminkan tentang blue education baharian juga untuk meningkatkan kompetensi dan skill anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak Kepri ini kurang kompetensi lautnya, kurang kompetensi kemaritimannya, baharinya. Contoh berenang, seperti itu, nyebur laut, bagaimana itu banyak paket. Dan itu kami nanti akan berbicara paket-paket pengembangan kompetensi dan soft skill, hard skill bagi anak-anak Kepri khususnya dalam hal kemaritiman.
0: Oke, berarti ini difokuskan pergerakan awalnya apakah semacam pelatihan atau malah tadi yang ke pesisir itu, Pak?
2: Iya, kalau capacity, itu capacity itu memang project dari Eropa.
0: Oh.
2: Mereka yang, karena kita kolaborasi, mereka yang punya anggaran, mereka yang masukkan proposal, dan dananya memang dari Eropa, dari Finlandia. Kolaborasi dengan kita, mereka akan kesini nantinya.
0: Wow.
2: Nanti, pertama kami kesana dulu.
0: Oh.
2: Kami ke Finlandia dulu. Ada training lah bagaimana menyatukan persepsi proyek ini. Lalu nanti mereka kesini dan kita akan sama-sama mengembangkan konsep blue education itu dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk sistemnya, digitalnya dan sebagainya.
0: Oke, okay, oke.
2: Jadi ini bukan berpikir Kepri atau Indonesia saja, tapi berpikir dunia. Karena blue education ini berpikir planetary, planet bumi ini.
0: Nah, itu. Oke, okay, berarti juga ada kaitannya dengan menjaga lingkungan ya, Pak.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Tapi apakah tadi kan ada pergerakan pertama dilakukan tadi di mana, Pak?
2: Numbing.
0: Numbing. Ini memang karena mereka prioritas ditinggal di pesisir atau gimana ini, Pak?
2: Ya, karena Pulau Numbing ini punya kekhasan tersendiri lah.
1: Kekhasan.
2: Ya, dia memang punya ada SD SMP sana dan memang untuk kita akses ke sana tidak begitu jauh karena sebagai living laboratory atau laboratorium hidup ini kami sering kunjung ke sana, sering komunikasi, koordinasi dengan sekolahnya, dengan kepala desanya, bahkan alhamdulillah kan kepala desa Numbing sudah menyiapkan lahan di pinggir pantai yang strategis untuk dijadikan tempat pembangunan gedung, Pak. Pembangunan gedung living laboratory di sana.
0: Oh, dan sudah ada.
2: Sudah ada dan kita sudah desain LED-nya. Kita mau coba pajangkan nanti dan kita sampaikan kepada teman-teman di Eropa, mana tahu mereka bisa mensponsorship untuk pembangunan itu. Jadi itu bisa jadi sarana gedung untuk pusat pendidikan kebaharian.
0: Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Ini gebrakan yang luar biasa ya, Pak ya. Oke, tapi terkait dengan fasilitas tadi kan dikatakan sama Bapak Mustamid ya, ini bahwasannya ada sains, kemudian teknologi, matematik, sama satu lagi?
1: Engineering.
0: Engineering. Ini kan apakah butuh fasilitas yang memang lengkap sekali? Di era sekarang kan banyak sekali efisiensi gitu ya, Pak. Atau memang karena kerjasama dengan Eropa jadi ada banyak sponsor yang masuk gitu, Pak Mustamid nih?
3: Iya, kami juga menjajal kolaborasi juga dengan SMK Negeri 5 terkait kompetensi pedagogi guru-gurunya untuk lebih meningkatkan kompetensi kebahariannya.
0: Oke, oke, okay. Berarti insya Allah?
3: Iya, insya Allah sarana prasarana mungkin tidak langsung semuanya lengkap.
0: Iya, cicil-cicil dulu lah ya, pertahap ya.
2: Karena kita lautnya terbentang, itu sarana prasarana kita.
1: Itulah.
2: Ya, laut terbentang, bagaimana dengan dinamikanya?
0: Betul.
2: Bagaimana dengan terumbu karangnya? Bagaimana dengan ya macam-macam lah, ikan dan sebagainya, ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masuk bakaunya.
0: Iya, iya.
2: Itulah
0: iya.
2: Sebenarnya sarana belajar kita.
0: Oh, lebih ke alam ya, Pak ya?
2: Lebih ke alam.
0: Itu apakah akan termasuk melestarikan alam kita atau malah? Oh. Melestarikan ya.
2: Melestarikan. Konservasi lingkungan.
0: Betul, betul, betul, betul. Melihat Blue Education ini memang strategi dan juga perencanaannya sangat matang, bahkan sudah ada pembangunan ya, Pak ya.
2: Bukan sudah ada rencangan pembangunan.
0: Rencana pembangunan.
2: Tapi yang aplikasi digitalnya sudah dibangun.
0: Oh, sudah dibangun.
2: Kita tinggal launching aja, insya Allah dalam bulan depan kita launching.
0: Wow.
2: Di Sumra. Nanti bisa langsung diterapkan terutama untuk living laboratory di Numbingnya. Dan itu sudah bisa diakses dunia.
0: Oh, dunia bisa. Ya. Itu hasil dari kerjasama dengan Eropa tadi kah?
2: Itu istilahnya resources yang kami buat sebagai materi untuk kami kolaborasi dengan mereka. Jadi kita sudah buat ini, nanti dikembangkan yang lebih luas lagi, yang lebih advance lagi teknologinya melalui project dengan Finlandia.
0: Oke, baik, baik.
2: Tapi kita sudah punya dulu dasarnya ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Berarti saat ini fokusnya ke tadi itu ya. Blue Education itu ya.
2: Pendidikan bahari.
0: Pendidikan bahari. Oke, tadi ngebahas soal skill nih, Pak. Anak-anak pulau kita-kita nih kan. Ini memang harus ada dasarnya itu ya. Basically soft skill-nya itu memang harus punya, termasuk berenang. Nah, ini di Blue Education sendiri nantinya akan ada pelatihan berenang. Memang diharuskankah setiap pelajar atau memang sunah-sunah aja deh gitu, Pak?
2: kan nggak bisa berat sekarang mengharuskan mewajibkan. Jadi melalui konsep kita masuk terintegrasi dan kegiatan secara kurikuler, kurikuler kerjasama dengan sekolah. Ini mas sekolah itu meyakinkan bisa jadi mereka mengalokasikan untuk mungkin kegiatan pelatihan satu kali atau dua kali pertemuan sehingga diyakinkan anak kami tidak ada yang tidak berani, tidak ada yang tidak berani dengan laut. Nyebur laut tak masalah, bisa berenang. Minimal secara psikologis mereka aman dan nyaman.
0: Oke. Berarti akan diusahain ya. Karena ngelihat kita memang tinggal di kepulauan juga ya. Oke, baik. Untuk Bapak Ari ya, Profesor manggilnya.
1: Jangan lagi-lagi lagi viral ya. Profesor tuh, Profesor Ruko.
0: Profesor. Ini kan lakukan sebagai identitas Kepulauan Riau ya.
1: Iya, betul.
0: Pak ya, ini apakah dengan adanya Blue Education ini menurut Bapak sendiri akan semakin memperkuat identitas kita sebagai kepulauan atau malah justru karena ada campur kolaborasi dengan Eropa tadi malah campur barat itu kayaknya Kepulauan Riau gitu-gitu, Pak.
1: Jadi memang ini menarik lah. Kita ini 98% laut. Tapi pernah gak ngelihat ada dermaga gitu, tempat jual ikan, pelelangan ikan. Yang dari nelayan langsung ketemu dengan pembeli.
0: Pembeli itu kayaknya kurang ya, Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: kurang, enggak ada.
0: Enggak ada ya, Pak ya. Di besar itu juga enggak ada ya, Pak ya.
1: Bayangin, 98% laut tapi tidak ada ekosistemnya tadi. Pernah saya di Sedanau. Di Sedanau. Nyari ikan aja susah, mau makan ikan aja susah. Ada ayam, Pak, katanya.
0: Iya.
1: Lah. Ini pulau Sedanau itu pulau di atas laut. Iya kan? Berdirinya. Udah laut. Nak makan ikan aja susah.
0: Padahal dekat ya, Pak ya.
1: Ada ikan teri aja bilis. Buat apa?
0: Iya.
1: Ikan-ikan besar tuh kemana? Ikan-ikan bagus tuh kemana? Ini kan permasalahan.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat di sini, ada gak orang mancing menjala ikan? Coba bandingkan dengan Bali. Orang Ngaben, orang apa. Terintegrasi itu. Itu kita dari mau ke Pantai Kuta berkali-kali kena 3 kali mengaben dong. Orang paham ya, orang lagi bakar mayat nih. Bahkan orang yang melakukan tradisi Ngaben dikasih uang 100 juta sampai 200 juta sama pemerintah. Kita yang naik mobil bawa transport di sana. Diam, stuck ya, nunggu dia selesai ngaben ya lama. Baru jalan ngaben lagi datang. Ngaben lagi datang. Kena 3 kali. Tapi orang marah gak? Tidak. Orang udah paham, orang udah ngerti. Di sini orang mancing enggak tahu kemana, orang menjala ikan enggak tahu mana terumbu ini mana enggak tahu. Enggak ada. 98% tapi. Itu tadi kita punya kekasan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Beda dengan provinsi-provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Ada 9 sebenarnya provinsi yang berbasiskan kepulauan. Tapi tantangan terbesar ada di Kepri. Makanya mungkin Kepri ditunjuk sebagai role model. Kalau saya perhatikan, karena dia berdekatan dengan negara tetangga, dengan Singapura, dengan Johor, dengan Malaysia, dengan yang lain-lain gitu kan. Irisannya panjang itu di situ. Tapi itu tadi sekali lagi, aduh, mohon maaf, nggak ada. Ini yang gini-gini kan usaha-usaha pribadi. Tadi misalnya itu kan keikhlasan dari kepala desa mau memberikan tanah lahan, misal. Ah udah, segerakan aja dah dibuat legalitasnya kan. Kalau udah ada legalitasnya kan udah aman tuh, udah nyaman tuh, kan gitu. Padahal ini untuk pengembangan riset, pengembangan edukasi. Tapi ya itu tadi kan, seperti itu.
2: Dan kondisi. Kita pinginnya memang bicara Blue Education, dunia ini ingatnya Kepri. Jadi Kepri jadi betul-betul bukan hanya istilahnya sebagai center of Blue Education di dunia itu. Bukan penahan. Kita mencanangkan Indonesia ini istilahnya apa nih, sumbu apa? Maritim dunia kan, gitu ya. Jadi sekarang kita tidak usah lah jauh-jauh, kita bicara Blue Education aja. Tapi Blue Education Kepri ini jadi center of Blue Education dunia. Makanya kita datangkan dari Eropa nanti, kita akan lebih luaskan ini. Dan kita bicara Blue Education ini kalau dapat nyambung dengan Blue Government. government kita juga care
1: mendukung
2: dalam membuat suatu rancangan rencana pembangunan harus berbasis kemaritiman, harus berbasis bahari, jangan pikir-pikir mainland aja dan mak bicara membuat sawah yang tak jadi
1: jembatan.
2: Sama ini pernah tak kita lihat apa pemerintah daerah membuatkan suatu konsep pembangunan maritime factory di laut sehingga ada budidayanya seperti di Eropa-Eropa yang justru penghasilannya melebihi daripada APBD kita, bahkan APBN kita. Betul. Tapi dengan sumber daya, dengan budidaya lautnya Pak. Jadi kita harap ke depan pemerintah daerah tuh mulailah mulailah sadar bahwa kita ini jangan hanya di batas lip service saja. Kita 98% laut, kita 98% laut. Tapi saat menyusun anggaran, merencanakan pembangunan, ya hilang yang 98%, yang 2% aja yang dipikirkan. Termasuklah integrasi bagaimana pendidikan dan pelajarannya juga itu dipikirkan. Sehingga dapatlah membangun satu peradaban bahari yang kuat di Kepri. Kita bicara peradabannya di nanti istilahnya sampai nanti namanya blue civilization. Blue civilization itu lebih pada peradaban kebaharian. Bukan kita membayangkan misalnya blue civilization ini anak-anak kita semua jadi nelayan. Boleh jadi nelayan, tapi nelayan yang profesional.
0: Betul.
2: Yang punya pendapatan dan kesejahteraan yang mapan. Ya, sekarang orang-orang berpikir jadi nelayan, kehidupannya ya pas-pasan, bukan garinten dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Sehingga nelayan kita dijamin kesejahteraannya, dijamin anak-anaknya bisa kuliah. Sehingga nanti mereka juga tidak asal-asalan dalam mengeksplor hasil laut.
0: Oke.
2: Itu.
0: Berarti juga fokusnya memang memanfaatkan sumber daya laut juga ya Pak ya. Iya. Tapi Pak melihat tadi yang Pak host Ari nih, ini menyampaikan kalau memang ternyata di Kepri ini tidak ada orang yang nelayan itu langsung menjual ke pedagang, malah langsung perantara gitu ya Pak ya. Gebrakan apa nih yang akan dilakukan oleh penggagas Blue Education nih Pak, selain daripada pembelajarannya teori, tapi juga akan ada, ini kan suatu gebrakan yang memang harus kita ubah ya sepertinya ya Pak ya, di lingkungan kita ini seperti apa nih Pak nantinya?
1: Itu berat itu.
0: Iya ya Pak ya, karena nanti
1: itu
0: akan
1: ada bandar namanya.
0: Betul.
1: Kita semua sebenarnya tahu siapa bandarnya.
2: Iya. Ibaratnya makan bubur kita main di pinggiran. Kira itu kan belum dikasih, nanti nyampe ya kan. Oh kita nyampe di atasnya bahaya.
0: Iya, gitu. Ini kan berat ya Pak ya. Termasuk Blue Education ini.
1: Kenapa kemudian nelayan tidak bertemu dengan pembeli?
0: Konsumen langsung gitu.
1: Konsumen langsung. Putus mata rantai itu.
0: Iya.
1: Ini kan ada ijon ini. Ijon ini bandar nih.
0: Iya.
1: Iya nelayannya berutang. sama siapa ya kan?
2: Sama toke. Ini udah berapa lama? Jadi utang dengan toke itu kemiskinan nelayan itu ya turun temurun.
3: Karena sistem itu.
2: Dan itu harus ada perhatian dari pemerintah bagaimana mencari solusinya.
0: Diputus ya Pak ya?
1: Seharusnya.
2: Jangan diputus, jadi disesuaikan.
1: Disesuaikan.
2: Nah, karena justify.
1: Saya di Lampung, gitu kan? Itu ada dari laut, nelayan pulang dari laut, kita tahu habis asar nih dia datang, langsung kita datengin, langsung beli. Itu belum ke tempat pelelangan ikan, belum ke pasar.
0: Oh,
1: bayangin mata rantai ini kan, langsung kita beli dari tangan pertama. Tangan pertama dia nggak peduli, maksudnya nggak akan ngambil untung banyak. Udahlah dihitung misalnya bensinnya berapa, ininya berapa, ya udah murah ikan itu. Tapi masuk ke pelelangan ikan, lain lagi cerita. Dari pelelangan ikan, masuk lagi ke pasar, lain lagi cerita. Udah mahal harganya, bisa 2-3 kali lipat udah. Nah, sementara ini bisa di beberapa provinsi yang lain. Ini sebut-sebut di Lampung, saya dari Lampung. Tempat pelelangan itu kan itu banyak, bahkan dekat dengan rumah gitu. Kita tidak beli ikan itu di pasar. Kita tidak beli ikan itu di tempat pelelangan ikan. Kita beli langsung dari tangan pertama dan masih fresh. Enak, langsung, murah, masih fresh, belum mati. Nah, apa bisa di sini terjadi? Itu tadi kan toke itu kan
2: regulasi dan polisi.
1: Regulasi dan polisi. Hal yang kayak gini aja kan nggak bisa diputus nih di sini. Atau ada pembiaran ya kan, biarin aja lah.
2: Tapi kami istilahnya dari teman-teman akademi ya tentu kita bicara akademisi ya. Kita usahakan yang terbaik.
1: Terbaik.
2: Tidak terpengaruh seperti itu. Kita akan mensuarakan. Suara kita tuh didengar atau tidak dengar, ya kita akan terus bersuara. Kita akan terus menyusun konsep sampai jadi suatu yang sifatnya bisa dipraktikkan. Ya tentu nanti pelaksananya kita kembalikanlah kepada stakeholder yang berkepentingan. Tapi kalau masih belum juga, kita tentu mendorong. Dorongan ini bisa jadi dari kita internal juga eksternal. Sebab itu kita bicara maritime, bicara laut bahari, kita bicara planet bumi.
1: Yeah. Planet bumi.
2: Kalau bicara planet bumi itu dunia.
1: Dunia. Jadi ya.
2: Kalau kita bawa ke konsep ini ke dunia, insyaallah ya mudah sekali untuk mendapatkan supporting dana.
0: Ya,
2: karena kita punya konsep bicara planetary
1: sustainability. Planetary.
2: Ya, itu. Jadi kelestarian bumi, planet bumi.
0: Iya, karena juga untuk negeri kita, untuk tempat kita gitu. Kenapa dipersulit gitu ya, Pak ya?
2: Sekarang gini aja lah, kalau kita survei ya anak-anak kita nih, dari SD sampai SMA. Kalau mereka kita tanya satu-satu, kalau seandainya suatu saat kamu nyebur ke laut dengan menggunakan life jacket, apakah kamu berani? Mungkin mereka banyak bilang mengatakan tidak berani. Kalau kita tanya satu-satu, pernah tak kamu menjejakkan kaki kamu di tepi pantai dengan air lautnya? Mungkin hanya 30%. Sekarang kita bicara ini laut kita, laut Kepri, laut Tanjung Pinang khususnya. Bagaimanapun sekarang tanda kutip sudah mulai rawan ya. Rawan dengan ada katanya buaya dan sebagainya. Itu membuat juga ketakutan anak kita, orang tua kita, untuk mempersilakan anaknya beradaptasi dengan laut. Artinya memberanikan diri, membiasakan diri ke laut. Apalagi nanti sampai mereka jadi pekerja laut. Pekerja laut itu bukan hanya nelayan tau. Bisa menjadi pekerja wisata bahari. Peneliti, konten kreator, pertambangan laut, pertambangan laut yang
1: lepas pantai.
2: Yang ramah ya, Pak ya.
1: Yang ramah ya.
2: Bukan berarti justru yang merusak laut.
0: Iya.
2: Juga pembudidaya dan sebagainya itu. Banyak potensi itu, termasuk pekerja transportasi laut. Kalau seandainya mereka sendiri tidak berani dengan laut, anak-anak kita dibawa ke laut takut, bagaimana? Nah, sekarang kita programkan itu bagaimana kita punya strategi, program pembinaan atau pelatihan bagi anak-anak kita sejak dini berani dengan laut, percaya diri terhadap laut, sehingga anak-anak kita betul-betul punya jiwa, identitas bahari. Itu kita tidak punya gunung, jangan programkan nanti anak-anak kita mendaki Gunung Bintan. Apa gitu kan?
0: Betul.
2: Ya laut itu yang terbantang harus kita usahakan. Perlu kerjasama semua pihak, stakeholder, wisatanya dan sebagainya. Karena ini mari kita jadikan tanggung jawab bersama membina generasi kita ini, generasi yang punya identitas dan kompetensi, kapasitas, identitas, kapasitas dan kompetensi kebaharian. Kalau dia sudah punya identitas, punya karakter, kesantunan, punya kapasitas, punya pengetahuan, punya kompetensi, insya Allah mereka bisa bersaing di mana saja.
0: Betul. Ada bekal ya, Pak ya. Iya. Tapi Pak, ngebahas ngegandeng stakeholder ini kan memang kurikulum yang memang pengen dibentuk ya di pendidikan anak-anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Itu artinya memang harus ada berurusan dengan Menteri Pendidikan juga. Ini apakah ada kesulitan, Pak, dalam menggandeng-gandeng ini, Pak?
2: Saya kira enggak masalah kalau kita sudah buat konsepnya, sudah siap kolaborasi bahkan dengan dunia internasional. Dengan dasar-dasar landasan apa yang bisa diterima, ya mengapa tidak?
0: Iya. Oke, sudah ada bekal juga ya Pak ya. Oke, berarti akan ada rencana pengajuan juga ya Pak ya?
2: Harus sampai ke sana. Indonesia harus. Jadi ujung-ujungnya kan siapa yang pionernya? Kepri yang.
0: Betul.
2: Belum dikesan itu nanti milik Indonesia di dunia, tapi pionirnya, peletak dasarnya itu adalah di Kepri.
0: Di Kepri. Dan pertama tadi adalah di Pulau Numbing tadi ya.
2: Pulau Numbing sebagai pertama the first living laboratory belum dikesan.
0: Itu dia. Baik. Tapi Pak, pasti bangga itu ya. Dan ini juga termasuk menggandeng akademisi-akademisi juga ya Pak ya.
2: Akademisi yang lain. Jadi kalau di Umrah itu memang kita University Maritim Raja Ali. Di Maritim itu jelas bahwa kita kampus itu pencirinya kemaritiman. Jadi banyak dosen yang menguji, meneliti dan sebagainya itu berbasis kemaritiman. Tapi bicara beliau di kesen, kita harus menggagasnya.
0: Iya. Nah Pak, ngebahas kurikulum ini. Nah ini kan kurikulum Indonesia ini kan memang beberapa tahun sekali kadang berubah, hingga akhirnya adalah berbagai pihak yang memang tidak setuju karena harus adaptasi lagi dengan kurikulum yang baru. Tapi apakah dengan adanya kurikulum Blue Education ini nantinya akan mengubah kurikulum yang sudah ada sebelumnya atau hanya menambah saja ini Pak?
2: Ya, bentar. Kalau bicara kurikulum ini saya sudah 33 tahun yang jadi guru.
0: Oke, Masya Allah.
2: Perkembangan perubahan kurikulum itu saya ikuti. Jadi memang bahasa yang diangkat permukaan itu memang perubahan kurikulum itu membuat pekerjaan baru, beban baru bagi guru untuk mempersiapkan sesuatunya. Tapi itu oke lah, itu mungkin saya anggap itu kelemahan Indonesia yang suka berubah-ubah kurikulum itu. Negara lain itu jarang berubah kurikulum, mereka itu menjustifikasi aja, menyesuaikan kurikulum bukan berubah kurikulum. Oke. Tapi kita bukan berarti dengan adanya Blue Education ini menambah beban guru, tidak. Justru kita ingin mengajak bersama-sama bahwa ini penting bagi anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita ini punya kelebihan dibandingkan anak-anak lain di luar sana yang tidak ada laut. Itu ya. Jadi kalau kita bicara masuk terinternalisasi atau terintegrasi di kurikulum, banyak bentuknya, bisa masuk dalam pelajaran IPA tadi seperti Pak Musami bilang, di biologi, fisika, kimia, matematika dan sebagainya, bisa masuk di kokurikuler sendiri. Ada namanya pembinaan karakter, ada profil Pancasilanya ada masuk di situ, ekstrakurikuler. Itu berkembang dari SD sampai SMA ya. Tidak mesti ada mata pelajaran, ada nanti mata pelajaran Blue Education dapat nilai berapa, tidak.
3: Di sini kami tekankan tidak mengubah kurikulum, tetapi memperkaya hasanah.
2: Iya, memperkaya.
0: Oke. Itu ya poinnya ya, berarti ya. Berarti aman banget nih aman. Untuk adik-adik yang nantinya akan mendapatkan insya Allah ya Pak ya. Allah. Ini kita harapkan semoga segera terrealisasi dan dilancarkan semua ininya ya. Karena ini bagus banget, tapi sayang-sayangnya saya sudah selesai sekolah. Jadi gak ngerasain pelajaran Blue Education ini.
2: Nanti sama-sama kita ke Pulau Numbing.
0: Iya Pak, ajak saya dong Pak. Karena saya juga pengen.
3: Kita ini Mbak,
0: apa tuh Pak?
3: 29 sampai 30 ini nanti ada kunjungan dari Finlandia ya Pak.
0: Oh tadi yang ke Umrah itu?
3: Kita rame-rame ke Numbing.
0: Oh iya.
2: Tanggal 27 mereka datang. Nah, kita lebih mematangkan konsep yang di Finlandia itu yang namanya Blue Teach.
1: Jadi ini dikasih tahu lah, kita udah mempresentasikan ini di RRI.
0: Iya. Laporan nanti Pak. Ya,
2: kita tinggal report aja. Kita udah presentasi nih.
0: Iya betul.
1: Sosialisasi.
2: Pertama the first nih.
0: Iya betul.
1: Jadi pas ini kita undang. Kemarin aku bilang coba angkat dulu Blue Education itu. Menarik karena kalau perlu kita bikin part 2 nya ya kan?
0: Boleh banget Pak. Tadi kan belum lengkap ya dengan pendidikan ya.
1: Setelah dari Finlandia ini, setelah dari ini kita tagih ya kan? Jangan dia diam-diam aja.
0: Iya Pak, hasil dari Numbing nanti kita tagih lagi.
2: Nanti hasil ke Finlandia juga kita sampaikan.
1: Kalau perlu orang Finlandianya suruh datang sini ya kan? Wow. Maksudnya yang besok 28-29?
2: Iya. Mereka mau ngisi materi Pak.
1: Ngisi materi, iya. Kalau misalnya kesini dulu ya, iya gak?
0: Iya, itu tidak ada jadwal Pak. Boleh, kita sangat menghargai itu sekali. Insya Allah ya Pak ya. Berarti akan ada season berikutnya lagi ya.
1: Iya, karena gak mungkin sekali kan.
0: Betul.
1: Ini gak mungkin sekali.
2: Jadi tagline Blue Education, tagline tagline pendidikan bahari.
1: Pendidikan bahari.
0: Karena pasti pendengar kita juga penasaran, Pak. Ini kelanjutannya seperti apa? Ini pun juga menarik sekali ya, Sedada Prama. Jadi untuk Anda yang bertanya-tanya dengan narasumber kita di pagi hari ini, silakan bergabung melalui live YouTube kita di YouTube Perempat Tanjung Pinang dan juga dekat Facebook Perempat Tanjung Pinang. Karena hari ini narasumber kita luar biasa sekali, Sedada Prama. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bertanya-tanya dan juga ngulik-ngulik ya terkait dengan pembahasan Blue Education ini. Nah, terkait dengan Blue Education yang nantinya insya Allah ada pergerakan lagi di tanggal 29 ya.
2: 28 sampai tinggal 1 Oktober mereka di sini.
0: Itu
2: tapi kegiatannya menyangkut Blue Education yang di Numbing. Kemudian kita juga ada conference Pacific.
1: Masifik di Umrah.
0: Oh, di Umrah.
2: Okay. Ini kan sebagai keynote speaker.
1: Keynote.
2: Bagi speakersnya.
0: Iya.
1: Aku ikut tuh.
0: Iya. Sebagai apa nih, Pak?
1: Enggak, ngumpulin paper.
2: Ada satu dari Finland, satu dari Korea Selatan, Pak.
0: Oh iya, dari Korea Selatan juga ada. Wow,
1: luar biasa. Tuh, Skopus.
2: Sudah.
0: Kumpulan daftar pustaka di situ semua ya, Pak ya.
1: Pasifik ya.
0: Iya.
1: Maritim, konferensi internasional apa gitu ya.
0: Oke. Baik, sudah di penghujung masa kita, Pak, di pagi hari ini. Mungkin ada harapan-harapan lain nanti yang mau disampaikan di closing statement pagi hari ini. Silakan, Bapak.
2: Ya, baik. Saya kira ini tentu kami ucapkan terima kasih ada kesempatan ini sehingga konsep Blue Education ini tidak hanya di kalangan kami di Dungkan Kapu aja bisa mengemuka sampai ke pemirsa RRI di rumah. Sehingga mari kita sama-sama mencermatinya, mulailah memperdulikan tentang laut kita, dan kita sama-sama memikirkan bagaimana pendidikan kebaharian ini atau Blue Education ini bisa dikembangkan dan dapat jadi sarana belajar bagi anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak Kepri punya ciri, karakter, identitas kebaharian yang kuat, sehingga mereka dapat memberdayakan, mengutilize istilahnya bagaimana potensi laut ini untuk masa depan dia, kesehatan mereka ke depan dan pembangunan kepada pemerintah daerah. Kami harapkan pembangunan, rencana pembangunan ke depan itu lebih mengedepankan bagaimana pemanfaatan laut ini dan juga pelestarian laut ini sehingga nanti laut yang kita sebut-sebut 90% bagian dari Kepri ini betul-betul termanfaatkan dan dapat berguna bagi kesejahteraan Kepri sendiri.
0: Betul. Kalau dari Pak?
3: Ya, silakan. Kalau laut bukan berarti laut adalah musuh, tapi laut adalah sahabat bagi kita yang menentukan arah dan pandangan kita sebagai anak pulau di Kepulauan Riau.
0: Iya.
2: Okay. Sahabat ya.
0: Sahabat.
2: Bukan sahabat ya, laut.
1: Sahabat.
2: Laut guru-guru. Guru-guru.
0: Kalau untuk Pak Hosari gimana? Kayaknya
1: cukup lah. Cukup ya. Dua orang ini ya kan. Udah keren-keren tuh. Udah luar biasa.
0: Oke, laut sebagai sahabat ya. Oke, ini course of the day.
1: Kita buat. Laut adalah sahabat.
0: Laut adalah sahabat.
1: Kalau saya kan masjid adalah rumah. Rumah saya kalau ditanya banyak ya kan? Karena setiap masjid adalah rumah. Kalau dia laut adalah sahabat.
0: Kalau Bapak?
2: Bahari adalah identitas.
0: Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan luar biasa. Saya berjumpa dengan orang-orang hebat yang memang sudah punya gagasan banyak sekali dan insya Allah nantinya akan direalisasikan perlahan ya Pak ya. Nanti tanggal 29 akan ada perjumpaan dengan Finlandia ya, yang juga membahas terkait dengan Blue Education ini. Semoga lancar dan sampai ke Numbing nanti ya.
2: Amin.
0: Terima kasih Bapak. Kita juga mengundur diri. Sedada Perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas, tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

Disiarkan kan tadi kaum senjata melayani perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai. Bagaimana kabarnya di hari ini saudara perempat di 23 September 2026. Tak terasa sudah di penghujung bulan September ya. Gase-gase bah semalam tanggal 1 dah tanggal 23 pula kan. Tapi tak apa walaupun terasa sudah di penghujung, semoga kita masih selalu dalam yang sehat, bahagia selalu ya, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan juga kabar-kabar baik. Amin. Oke, tadi segantang lada pagi sudah bersama Sawak Beliah dan kini bersama saya Jola Puspita yang tentunya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di cuaca di hari ini bisa dikatakan tuh cuacanya panas. Tapi ada angin. Tapi agak teduh gitu. Jadi gimana tuh? Dan karena semalam itu gelap saudara perempat ya, tapi saya sih inginnya ya hujan lagi lah ya. Karena tapi semalam itu hujan di Batam itu lumayan lebat ya, sehingga menyebabkan beberapa daerah itu kebanjiran. Kemudian juga beberapa mobil itu ternyata banyak yang terseret oleh arusnya saking banjirnya saudara perempat ya. Dan kita doakan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera Barat yang juga terkena musibah segera pulih kembali dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Amin. Jelajah Kepulauan Riau kembali hadir tentunya menginformasikan mengenai seputar Kepulauan Riau, hal-hal unik ya. Kemudian wisatanya, makanannya, orang-orangnya, cara kehidupannya, ada istiadatnya dan yang lainnya. Juga ada Sayembang UMKM, kemudian Blese, dan nanti akan ada Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita awali dengan cerita dari Pulau Dendun. Nah, ini kalau ogang-ogang asli Kepulauan Riau, tak asing lagi dengan nama Pulau Dendun ini kan. Kalau saya memang bukan asli orang sini lah, jadi saya agak tak tahu dekat mana gitu ya. Nah, Pulau Dendun ini itu ada di Kecamatan Mantang. Tapi saya pernah pergi ke sini, waktu itu kalau tak salah... tahun berapa ya? 2023 atau 2024 gitu. Nah itu tuh waktu tuh kalau gak salah tuh jam masa-masa selesai lebaran. Jadi saya diundang lah oleh salah satu masyarakat dekat sana tuh untuk datang ke Mantang. Begitu kita sampai tuh perjalanannya tak terlalu jauh lah dari Kijang. Itu dari pelabuhan Kijang tuh kurang lebih 10 menit lah ya dari pelabuhan itu ke daerah Mantang ini. Kemudian kita dijemput, kemudian juga di sana disuguhi berbagai macam makanan. Pokoknya tiap kali kami singgah ke rumah-rumah warga tuh, kena makan terus ya. Sampai saya punya lambung nih gas-gas dah penuh dah. Tapi walaupun mereka ini pulau yang kecil, tapi untuk masyarakatnya sangat ramah saudara perempat ya. Dan ini tuh di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi yang uniknya juga saudara perempat, Pulau Dendun ini itu ternyata bisa dikatakan destinasi pariwisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan, apalagi ketika berlibur ke Kabupaten Bintan. Karena memang Pulau Dendun ini itu dia punya ciri-ciri atau cerita yang unik dan juga ciri khas tersendiri di dalam pulaunya. Kira-kira cerita apa tuh? Nanti kita lanjut ya.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Jadi Sedara Perempat, tentu kita tahu juga Sedara Perempat ya, di mana memang di Pulau Dendun ini Sedara, kalau kita tengok juga Pulau Dendun ini merupakan sebuah desa yang memiliki jumlah penduduknya tuh kurang lebih 1.056 orang. Di antaranya itu ada 500-an laki-laki dan 500 lebih perempuan. Dan rumah penduduk yang padat ini tentunya menyisakan jalan selebar sekitar 2 meter saja dengan alas paving blok saja. Nah, dari kejauhan terlihat bangunan masjid yang besar dan juga megah. Di mana di Pulau Dendur ini ada sebuah masjid yang bernama Masjid Kuba, Saudara Perempat ya. Dan ternyata ada cerita atau sejarah nama Desa Dendun, di mana memang nama sebetulnya itu kan bernama Pulau Dendan. Nah, sejarah pemberian nama tersebut itu ternyata diberikan oleh sekelompok pelaut yang kebetulan singgah di pulau tersebut. Nah, pada waktu itu memasak nasi menggunakan dendang lah, ya kan? Dari sanalah pulau tersebut diberi nama Pulau Dendang. Nah, pada tahun 1930 Masehi, Pulau Dendang ini ditempati satu keluarga yang bernama Pak Jail untuk berkebun. Terus pada tahun 1935 Masehi, Pulau Dendang ini ternyata sudah dihuni juga lebih kurang 5 kepala keluarga. Jadi dulu ceritanya dari masakan lah yang menggunakan dendang gitu ya. Akhirnya terciptalah Sedara Perempat. Nah, pada tahun 1945 barulah akhirnya pulau ini itu di bawah naungan penghulu Matang Baru, Kelurahan Bintim diangkat salah satu sandar atau penghulunya. Nah, bersama dengan Pulau Dendang inilah berganti nama dengan Pulau Dendun. Nah, Sedara Perempat pada tahun 60 dengan pergantian kepemimpinan, berganti juga nama kepemimpinannya yang tadinya sandar penghulu, akhirnya tuh akhirnya jadi RK Rukun Kampung. Nah, yang ditunjuk langsung oleh Camat Bintan Timur. Rukun Kampung ini ditunjuk bernama Karim Yasim pada tahun 1961 sampai dengan tahun 71. Dan dengan kepemimpinannya lah ya, akhirnya tuh dengan pemekaran tersebut status Pulau Dendun menjadi Desa Dendun dipimpin oleh PLT Kepala Desa bernama Bapak Ian. Itu satu itu pokoknya kalau cerita tentang Pulau Dendun ini banyak sejarahnya sekali, banyak hal unik yang bisa kita tahu.

di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Produk kita tuh ada produk beku, lauk siap saji, tinggal dipanasin atau di microwave gitu. Makanya namanya Frozen Food by Has.
0: By Has. Tapi terkait dengan nama ini, boleh tahu tak kenapa namanya by Has?
1: Itu terinspirasi, udah pusing betul nak cari nama apa, tapi yang gampang diingat nama anak lah. Singkatan nama anak.
0: Oh, singkatan.
1: Iya, benar, singkatan nama anak.
0: Oke, okay, berarti Has itu hanya apa, hanya apa, Z-nya apa,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lagi dan lagi anak nih,
1: anak
0: gitu ya.
1: Jadi inspirasi.
0: Betul, karena biar berkah gitu ya, Kak ya. Amin. Nah, tapi kalau boleh tahu, kenapa milih usaha frozen food? Yang inspirasi ini apa nih, Kakak?
1: Sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja gitu loh, Kak.
0: Oh, nggak sengaja.
1: Benar, berawalnya nggak sengaja. Pertama-tama tuh kita, saya tuh jualan bandeng.
0: Oh.
1: Bandeng presto.
0: Oke, okay. Itu di rumah aja atau?
1: Di rumah.
0: Aja.
1: Nah, sekarang udah ada di beberapa store di sayur. Semua cabang ada bandeng prestonya.
0: Bandeng presto.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ini juga nggak disengaja karena ngidam waktu hamil anak pertama. Susah sekali nyari bandeng di Tanjung Pinang ini.
0: Nah,
1: akhirnya udah anaknya lahir, jumpa di pasar bandeng, kita punya panci, kita boleh buat.
0: Lebih simpel ya.
1: Iya, karena tak dapat cari dekat Pinang nih, tak ada, susah lah bandeng waktu saat itu ya. Gitu. Saat itu susah cari bandeng gitu loh di Tanjung Pinang, mau yang seger, mau yang frozen. Dulu Hypermart pun baru buka pun tak ada di situ. Jadi di mana-mana susah lah, kita harus ke Batam baru ada gitu kan. Awal mula dari situ, terus merambah lah satu menu masakan paru pelangi namanya.
0: Paru pelangi.
1: Terus banyak yang beli, banyak yang minta, Kak, ini bisa dibekuin nggak buat dibawa dalam perjalanan. Nah, dari situlah muncul beberapa lauk yang memang kita buat frozen untuk stok. Jadi ya memang supaya memudahkan ibu-ibu, apalagi yang kerja, ya kan. Jadi udah tinggal sat-set, tinggal panasin.
0: Betul.
1: Atau buat bekal berpergian gitu. Awal mulanya dari situ.
0: Oke. Dan awalnya berarti dari bandeng tadi ya,
1: bandeng
0: karena
1: tadi
0: ngidam.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya kakak kan dapatnya itu pas setelah melahirkan ya.
1: Iya.
0: Nah itu mutusin untuk dijual tuh karena apa tuh?
1: Karena di timnya nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi kita lihat peluang kan.
0: Iya, yes, betul.
1: Gitu. Kayak mungkin orang yang ngidam barang ini nggak cuma saya, mungkin banyak terus nggak kesampaian gitu. Cobalah iseng-iseng beli dulu 3 kilo bandeng segar. Saat itu di pasar di KUD itu ada jual bandeng segar di pasar ikannya. Tapi makin kesini udah tak ada lalu, tak ada masuk ikan tuh ke dalam Tanjung Pinang nih. Mungkin karena peminatnya kurang. Sebab kadang kalau kita tak pandai olah itu kan masih bau lumpur.
0: Betul.
1: Nah gitu. Jadi akhirnya saya coba nih. Beli 3 kilo. Cobalah posting di, dulu kita mainnya di Facebook. Nah, jualan di BJB sebagainya gitu kan. Ternyata peminatnya banyak. Gitu, peminatnya banyak. Jadi dulu saya yang masak, saya yang ke pasar masak, packing, nganter pun saya, semuanya saya. Gitu. Jadi ternyata peminatnya banyak, antusiasmenya luar biasa gitu kan. Coba nih diadain lagi bandeng. Jadi kayak pakai PO gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita apa namanya, rekap dulu berapa banyak orderan yang masuk gitu kan. Bandengnya ada, kita bikin. Alhamdulillah habis terus.
0: Oh, selalu habis.
1: Selalu habis. Nah, di situ saya melihat peluang. Duh, sayang nih kalau enggak dikerjain, dikonsistenin gitu usaha ini gitu. Saat itu memang di Tanjung Pinang belum ada. Bisa dibilang saya yang pertama gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi alhamdulillah sampai sekarang udah seusia anak lah. Anak saya 2017-2018 saya bikin, 2017 akhir saya bikin bandeng. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan.
0: Masya Allah.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu ke

Sedara perampat, pantai ini memiliki keunikan sendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasirnya, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan para wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya cukup dekat dari jembatan Barelang, tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan Kartu Bima Sakti untuk membenahi dan mengintegrasikan data masyarakat agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan program ini menggunakan konsep One Single and Entry dengan menggabungkan data kependudukan, kemiskinan, dan pendidikan. Pembenahan dilakukan karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga diperlukan verifikasi serta pemuktahiran data hingga tingkat kelurahan agar bantuan seperti beras dan layanan BPJS gratis tepat sasaran. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada

0: Pelayanan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempat RRI Jaminan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau ingin mencari camilan yang hangat-hangat, yang gurih, yang renyah, yang ada manis-manisnya, kemudian ada asin-asinnya juga, ini pas nih ya. Apalagi bagi para pecinta perpisang-pisangan, permanis-manisan, percoklat, perkejuan, ini bisa menjadi pilihan saudara perempat ya. Ini ada bolen mini yang fresh. Ini tuh baru saja, kalau saat ini kita beli ini benar-benar masih hangat karena benar-benar dikeluarkan dari oven. Dan wanginya tuh, bu, ya Allah, sedap betul eh. Dan bisa dibilang tuh ini salah satu pemilik UMKM yang menjual aneka berbagai camilan. Dan mereka juga punya bolu mininya, ada bolen mininya juga. Terus juga teksturnya sudah pasti renyah, kemudian pisangnya lembut, ditambah lagi coklatnya yang lumer, dan kombinasi yang pas sekali saudara perempat ya. Dan di sana juga ada bolen lilit dengan ukuran yang lebih besar. Mereka tidak hanya menjual makanan-makanan manis saja, tapi juga menyediakan makanan-makanan elsewhere. Di sini juga ada aneka kue-kue lainnya yang ingin bikin acara-acara ya, atau hajatan, ingin kue yang udah di cake, ada di pack gitu. Nah, boleh saudara perempat ya. Dan mereka juga ada asinan-asinannya gitu, di mana juga ada sosis solo yang best rasanya. Kulitnya sudah pasti lembut, isinya ayam suwirnya wangi, gurih, dan enak ya. Terus juga mereka juga menyediakan kue kota untuk berbagai event ya. Dan juga sekarang sudah ada tahu, mereka juga sudah menjual cemilan aneka kue yang premium. Alamatnya ada di mana, Ju? Ini ada di Perum Kijang Kencana 1 Blok A nomor 41. Mereka buka dari pukul 8 pagi sampai habis. Pokoknya tuh yang pengen cari cemilan di sini ada. Nama outletnya adalah Dapur Halwa ya. Ada juga donat paha. Pokoknya kalau mau cari cemilan-cemilan yang harganya murah, terus juga ramah di kantong, tapi enak, di Dapur Halwa pilihannya.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

Saudara para pesannya, ini juga ada makanan berbakar-bakarannya yang ingin mencari makanan bakar-bakar. Terus juga smoky dan enak, apalagi juga kan yang suka pedas, saudara perempat. Nah, ini juga bisa ya, rahasia sambal mentahnya seenak ini. Jadi sambal mentah Bude ini itu, namanya itu Bude Ida. Asli itu dari Jember ya. Sampai saat ini tuh masih bertahan, saudara perempat, di mana mereka ini tuh karena memang menjual sambal mentahnya itu, yang tentunya bikin nagih pol gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan cah kangkung, ya Allah sudah betul ya. Ditambah lagi dengan ikan bakar jebungnya, ya Allah, ikan bakar dari Bude ini memang sedap, saudara perempat ya. Ikan bakar jebungnya, kemudian juga ada gurami sesuai selera, nak jebung nak gurami boleh, ada bebek goreng sampai menu kebuli yang tentunya mungkin orang sudah banyak suka gitu ya. Apalagi mereka tidak hanya menyediakan tempat yang bagus, tapi juga mereka menyediakan musolahnya untuk kita yang mau sholat, saudara perempat ya. Dan harganya juga murah, mulai dari 18.000 saja, tersedia juga ruang VIP-nya, musolahnya, kemudian ada area indoor dan outdoor. Namanya adalah sambal mentah Bude Ida Jember. Mereka juga menjual nasi goreng dan mie tiaw kebuli. Lokasinya tuh ada di Batu 8 atas Bundaran TCC Mall Tanjung Pinang. Jadi mau coba dengan harga yang terjangkau terus murah, bisa datang ke sini, saudara penumpang ya.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin kita nanti.

Saudara perempuan yang ingin petang hari ngopi-ngopi cantik ya kan, atau mau sarapan sarapan kopi sambil makanan-makanan lainnya, ini ada saudara perempuan, saya rekomendasikan untuk saudara perempuan itu kedai kopi legend di Batu 10. Siapa yang tak tahu kan orang Pinang ini, kata-kata tahu dekat mana kedai kopi legend ya, apalagi dekat sini tuh kalau kita pagi-pagi tuh ini tuh kita akan merasakan macam kita masuk Pujasera. Karena kenapa, awal kita masuk pintu tuh kita letakkan motor kita, kita parking kat situ tuh, kita langsung sambut berbagai stand makanan yang dijual, mulai dari Mita Rempa, mie lendir, roti bakar, kopi tiam, dan teh tariknya saudara perempat ya. Kalau saya ke sini biasanya saya langsung ke lantai 2 karena sebab saya nak cari soto, soto Medan. Nah, itu favorit saya saudara perempat ya. Jadi soto Medan lokasinya tuh tepat di kedai kopi Batu 10 Tanjung Pinang. Jadi yang ingin menikmati suasana di pagi hari ngopi-ngopi cantik sambil sarapan tapi mengenyangkan, inilah pilihan dia.

0: Intermezzo.
1: Aduh, apa aja lah. Dari tadi aduh aja cucian piring. Tadi lah menumpuk, aku udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi cucian piring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

Saudara perempuan untuk masuknya sholat fardu zuhur pada hari ini pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perampat kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong. Yang ini sejenis siput yang rasanya cukup lezat. Di pinggiran pantai Tanjung Bemban juga ada yang menjajakan kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Pusat dari Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain, air kelapa muda merupakan minuman alami yang menyegarkan dan mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Air kelapa juga mengandung sitokinin yang disebut memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, meski manfaatnya tetap perlu dipahami sebagai bagian dari pola makan dan minum yang seimbang. Mudah ditemukan di daerah tropis, air kelapa muda dapat dinikmati langsung maupun diolah menjadi berbagai minuman, namun tidak menggantikan air putih sebagai sumber utama hidrasi sehari-hari. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Rahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Berangkat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, segala penampak kita tahu di Indonesia kemarin kita sempat dihebohkan juga dengan informasi banyak kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Dan saudara perempat, ternyata ini juga apakah kita akan memasuki musim hujan kira-kira ya, karena memang sebagian juga dari masyarakat kita di Kota Tanjung Pinang ini dan Kepulauan Riau itu banyak sekali yang masih kekeringan untuk sumurnya dan air bersihnya, bahkan banyak juga yang membeli saudara, sian pula kan. Nah, BMKG juga memprediksi untuk sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan nantinya pada November 2026 ya. Sekarang sudah September, kurang lebih 2 bulan lagi, tapi kita doakan semudah-mudahan hujan kembali saudara perempat ya. Tapi semalam kalau saya dapat info tuh hujan lebat di Batam. Nah, itu beberapa wilayah itu terendam banjir sehingga memang banyak mobil yang terparkir itu terbawa oleh genangan air hujan gitu ya. Tapi walaupun seperti itu ya, kita doakan mudah-mudahan hujannya itu tidak membuat kita menambah baru gitu kan. Seperti kemarin itu di Batam cukup lebat dan bahkan beberapa motor tuh sempat masuk ke dalam solokan. Nah, kita akan semoga tidak terjadi lagi ya. Dan masa depan untuk puncak musim hujan juga akan diperkirakan berlangsung nanti pada Desember hingga nanti Februari 2027. Dan puncak musim hujannya itu akan bertahap ya, dimana dengan zona musim kemudian juga diprediksi mencapai puncaknya itu pada Desember dan juga Januari. Nah, Desember nanti wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim hujan itu sebagian besar itu ada di daerah Sumatera, kemudian sebagian besar lagi ada di Kalimantan, sebagian lagi di Sulawesi hingga sejumlah wilayah di Papua. Dan Januari itu mencangkup sebagian itu dari Jawa, ada di Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan juga dari Papua. Sementara untuk Februari itu akan diperkirakan mencakup sebagian besar itu ada di Jawa juga saudara, di Bali, di NTT dan juga di sejumlah wilayah baik itu di Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, BMKG juga mengingatkan tentunya masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi banjir ya kan dan juga longsor karena memang untuk curah hujan dapat turun lebih intens pada periode tersebut.

0: Perjalanan saya kali ini ingin mencicipi minuman khas Kepulauan Riau yang dihidangkan di zaman dahulu untuk para tamu kerajaan. Namun kini seiring berjalannya zaman, minuman ini sudah bisa kita nikmati kapan saja. Bahkan, minuman ini bisa dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh khas Kepulauan Riau. Air dohot, itulah namanya. Minuman segar dengan warnanya yang coklat membuat saya sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Ketika saya mampir, ternyata pemilik usaha air dohot bernama Aisyah mengatakan bahwa minuman tersebut bukanlah teh, melainkan minuman kesultanan yang mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Bahkan tak hanya memiliki manfaat, ternyata minuman ini merupakan salah satu kuliner khas Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan sudah ada sejak zaman Kesultanan Riau Lingga. Biasanya disajikan sebagai hidangan penutup pada zaman kerajaan Kesultanan Riau Lingga. Maka dari itu, air dohot hanya bisa ditemui di istana kerajaan saja karena merupakan minuman mewah di kalangan bangsawan kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, minuman ini kini menjadi welcome drink-nya Kepulauan Riau. Awal dikembangkannya minuman ini karena ingin dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kepulauan Riau, khususnya mengenalkan sejarah dari Pulau Penyengat. Aisyah juga mengatakan, awal mula dibangunnya bisnis air dohot di saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang lalu.
1: Untuk saat ini, kami sebenarnya didampingi sama pemerintah ingin menjadikan air dohot ini sebagai welcome drink Kepri. Jadi setiap tamu-tamu Bapak Gubernur seperti Menteri, Presiden disuguhkan air dohot ini sebagai minuman pembuka, minuman welcome drink gitu. Jadi tuh, alhamdulillah disupport sama pemerintah Bapak Ansar Ahmad yang merupakan minuman favorit beliau juga. Beliau juga yang mendorong kami untuk memasarkan ini secara luas.
0: Air dohot pada awal mula sebelum dipasarkan hanya dihidangkan di dalam keluarganya, seperti acara hajatan, pesta pernikahan, hingga hari raya Idul Fitri. Namun dengan perkembangan zaman, kini seluruh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, sudah bisa menemukan minuman ini karena sudah tersebar di berbagai daerah di Tanjung Pinang. Bahkan, kini air dohot mulai diperkenalkan ke khalayak ramai. Minuman mewah zaman dahulu ini kini menjadi minuman yang disajikan ke tamu penting yang berkunjung ke Pulau Penyengat, seperti gubernur, menteri, bahkan presiden. Selain itu, minuman ini juga menjadi minuman favorit bagi gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
1: Ya, sebelumnya air dohot ini hanya diproduksi ketika hari-hari besar saja. Jadi hanya di kalangan keluarga aja, kayak ada acara pernikahan, Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam lainnya. Jadi kan tamu-tamu tuh pada, kok cuman hari raya aja ya kami bisa minum, ayolah jual. Jadi tiap hari bisa minum, kayak gitu. Kayak bulan puasa pun jarang diproduksi, namun sekarang bisa dinikmati semua orang.
0: Kehadiran air dohot di tengah masyarakat mendapatkan respon yang sangat baik. Sebab minuman ini tak hanya sekedar minuman pelepas dahaga saja, tapi juga memiliki banyak manfaat. Air dohot sendiri dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh sebagai pembuang panas atau sebagai pencegah panas dalam. Minuman air dohot memiliki rasa dan isi yang unik dengan perpaduan dari beberapa buah yang dikeringkan, seperti buah dohot kering, lengkeng, hingga kismis. Nama air dohot sendiri diambil dari nama buah dohot, buah yang berasal dari benua Afrika. Buah dohot menjadi buah yang mendominasi dalam racikan minuman tersebut. Dan minuman air dohot juga sering disebut sebagai minuman pengembara dunia. Selain itu, untuk pembuatan minuman ini juga butuh proses yang panjang. Semua buah kering tadi direndam semalaman dalam air yang diberi pemanis gula. Dari rendaman berbagai campuran buah kering itu menghasilkan rasa yang unik, rasa asam bercampur manis yang tidak dominan. Mungkin bagi masyarakat di luar daerah Kepulauan Riau akan terdengar aneh, namun ketika Anda sudah mencobanya, akan sulit untuk melupakan rasa dari minuman yang satu ini.
1: Alhamdulillah, banyak kalangan-kalangan yang suka, apalagi respon dari seperti tamu-tamu sangat menyukai, dan ya kayak orang wisatawan yang datang ke Penyengat ingin membeli air dohot ini untuk dibawa oleh-oleh. Kami juga menjual, udah memasarkannya di e-commerce. Jadi kalaupun wisatawan yang sudah pulang ke Jakarta ataupun ke lainnya bisa belanja melalui e-commerce.
0: Air dohot milik Aisyah dan keluarganya berbeda dengan air dohot yang ada, meskipun warna terlihat sama. Air dohot miliknya diberi nama Hamzah, yang merupakan nama dari kakeknya seorang sejarawan di Kepulauan Riau.
1: Jadi nama air dohot kami yang kami pasarkan itu air dohot Hamzah.
2: Okay.
1: Kenapa kami memberikan nama air dohot Hamzah? Karena Hamzah itu merupakan nama kakek kami, ayah dari ibu. Jadi beliau merupakan sejarawan yang mengkaji naskah-naskah kuno untuk mendapatkan resep minuman ini.
2: Oh gitu. Oke.
1: Jadi ya, kalau mau beli yang ada Hamzahnya.
0: Aisyah mengatakan air dohot yang telah diseduh hanya bisa bertahan selama 30 jam atau kurang lebih 2 hari, sehingga hal tersebut menjadi kendala pemasaran. Aisyah memasarkan minumannya hingga kini hanya dengan racikan siap seduh. Meskipun begitu, produksi air dohot miliknya bisa membuat 200 piece per hari dengan ketahanan 3 minggu di dalam kulkas dan 30 jam di suhu ruang. Dengan resep dari kakeknya dan ketelatenan Aisyah bersama keluarga membangun bisnis ini, akhirnya minuman ini sudah bisa dinikmati semua kalangan masyarakat, bahkan sering dijadikan buah tangan atau oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Penyengat, seperti wisatawan dari negara Malaysia. Demikian feature budaya mengangkat judul Air Dohot bersama narasumber Aisyah. Saya Julia Puspita, sampai jumpa. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampet, garis pantainya tidak begitu panjang, tapi panorama pantai yang memiliki pasir putih bersih itu begitu sempurna. Sangat wajar, akhirnya banyak berdiri resort-resort mewah yang dekat dengan Pantai Nongsa. Yang cukup mengagumkan tempat wisata di Kepulauan Riau ini, selain birunya air laut, adalah lokasi yang sangat berdekatan dengan Pantai Singapura bagian selatan. Apalagi ketika malam hari cahaya lampu dari gedung-gedung mega Singapura terlihat begitu terangnya. Untuk lokasi wisata Pantai Nongsa berada di Jalan Hang Lekir Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat alokasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 yang akan direalisasikan di 5 lokasi, yakni Kampung Bugis, Senggarang, Dompak, Seijang, dan Penyengat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lester Mansyah, mengatakan Pemko berperan memfasilitasi lahan dan lokasi pembangunan, sementara pelaksanaan dilakukan setelah pemenang tender ditetapkan pemerintah pusat. Program ini akan dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas nelayan seperti tempat pelelangan ikan dan stasiun BBM khusus nelayan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjaga harga ikan agar tidak dimonopoli pihak tertentu. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perampai di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bergabung dengan perampai Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di hari ini kita bersama dengan RRI Manokwari dengan tema menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital.
1: Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD-MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang, rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih?

0: Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup
1: Cerah.
0: gimana nih? Cukup
1: Ya.
0: hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau
1: Panas.
0: cukup-cukup
1: Panas.
0: saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Panas,
1: Ya.
0: tapi nggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
1: Ya,
0: Nggak
1: itu
0: ada ya?
1: tidak.
0: Oh,
1: Itu
0: nggak ada.
1: tidak ini.
0: Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat S.Pd. M.Hum ya, Bang?
1: Iya.
0: Ya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30 Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya, Bang ya. Ye, silakan Bang Lexi.
1: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau S.Pd. M.Hum, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
2: Ya,
1: Ibu.
2: selamat siang. Selamat sore.
1: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
2: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya, sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
1: Zaman.
2: Ya.
1: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok, atau Instagram, macam kita anak-anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
2: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
1: Siap.
2: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
1: Lisan ya. TikTok apa YouTube
2: ya,
1: gitu.
2: Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya ya, dan lain-lain itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali
1: biasa,
2: cerita rakyat
1: ya,
2: dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Nah, ya. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat, tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu, macam ya.
2: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita
1: untuk
2: menggunakan peta digital.
1: Ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
2: Ya. Ya. Sebenarnya kakak, bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama, ya. Yang semua yang namanya
1: daerah sendiri-sendiri.
2: Ya. Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada.
1: Ya,
2: sudah hilang.
1: Hilang gitu.
2: Kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Oh, anak-anak yang biasa tidur baru ya.
2: Nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh?
1: YouTube apa?
2: Ya, nonton lagu apa. Ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
2: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh begitu.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya?
2: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
2: Tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
2: belum ada itu seperti
1: anak
2: itu.
1: Muda.
2: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
2: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
2: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
2: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Anak-anak.
2: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
1: Ya,
2: digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
2: Oh iya, untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen. Jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam. Ya.
2: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel, ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
2: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidup kembali ya.
2: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Ya. Suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan? Seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
2: Oh, sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Ini kalau yang lain sudah mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu.
1: Konten media atau digital begitu.
2: Sosial. Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
1: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
0: Iya Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
0: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971.
0: Iya.
1: 0444.
0: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pok Nopa Braam-Braam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pok Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu Malawat. Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap, Bu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Drak ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya, Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu, ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Nanti biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat ini, Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Abang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa ya.
1: Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu menemukan satu demi satu. Satu demi satu,
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh. Ya.
4: Ya, jadi keenam tas itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkuasa di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo?
4: Ya.
1: Iya, Baik.
4: Halo, ya, kedengar.
1: Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Akan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita papri itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi ini. Saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
4: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
4: Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
4: Itu Budi Kaswari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, baik. Ini
4: versi Pak-Paknya juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Nah, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat yang cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih. Selamat
1: dari kode. Siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
4: Kan ya.
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ini sana. Sehingga mereka tidak punya apa namanya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang, ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Mpono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompet, lokasi pantai Palm Springs memang sangat berdekatan dengan Padang Cove Palm Springs. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Jajarannya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat pantai Palm Springs semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong pantai yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Kita beralih ke maklumat lain, penyelenggaraan Bazar di Tanjung Pinang terus berupaya membantu pelaku UMKM meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran melalui berbagai strategi seperti keringanan biaya stand dengan sistem cicilan dan subsidi silang dari sponsor. Pelaksanaan Bazar Arlen juga mendorong peserta memperbaiki kemasan, banner, dan tampilan stand agar lebih menarik, serta melakukan evaluasi penjualan harian untuk memberikan masukan terkait produk dan strategi pemasaran. Selain itu juga penyelenggaraan menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dan mengembangkan konsep bazar sebagai ruang berjualan sekaligus tempat berkumpul masyarakat, khususnya generasi muda, dengan lokasi dan tampilan stand yang lebih menarik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara

semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji,

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tadi sempat cuacanya panas, ini nampak macam dah teduh-teduh manja pula ya. Nah, saudara perempat, kita ke informasi di mana Jakarta dinobatkan sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia. Nah, diikuti Yogyakarta dan juga Bandung versi Kias Best Student Cities 2027. Jadi, saudara perempat, di mana Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia dalam pemeringkatan Kias Best Student Cities 2027. Jakarta menempati posisi teratas di Indonesia, mengungguli Yogyakarta yang selama ini dikenal luas sebagai kota pelajar. Tentunya saudara, pencapaian ini juga mencerminkan perkembangan ekosistem pendidikan yang tinggi, peluang karir ya, serta kehidupan mahasiswa di Jakarta. Ya, meskipun begitu saudara, Yogyakarta tetap memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota pendidikan. Tentunya kenapa? Dengan tradisi akademik dan juga budayanya yang sangat kuat.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Saudara pernah masak di sini yang suka makan ayam tepung ya, atau kalau kata orang orang bule tuh fried chicken gitu ya kan. Ayam tepung yang tentu rasanya tuh gurih, kemudian enak, renyah saudara perempat ya. Nah, satu saudara perempat, di mana ada alasan kenapa ayam goreng fast food itu selalu buat kita ketagihan. Nah, karena saudara perempat, bahannya tuh sama, tapi ayam goreng rumahan tuh tak pernah seenak fast food nih, kata orang kan. Tapi tak tahulah kalau yang orang pandai masak jago kan. Nah, ternyata saudara perempat, perbedaannya tuh bukan cuma soal bumbu rahasianya, karena ada 5 faktor yang bekerja bersamaan, di mana resepnya itu sudah diuji dan disempurnakan berkali-kali oleh tim profesional. Terus juga suhu minyak yang dikontrol dengan presisi tinggi lewat peralatan industri. Kemudian volume minyaknya yang besar sehingga suhunya stabil saat ayam dimasukkan. Penggunaan bumbu penguat umaminya seperti ada MSG-nya, kemudian juga FDA yang aman dikonsumsi, dan pengalaman memasak yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Sehingga tuh untuk prosesnya tuh memang sangat gampang gitu ya untuk dilakukan gitu saudara perempuan. Makanya berbeda dengan yang lain. Jadi sebelum kita makan makanan ini nih, kan beberapa nama tuh ada yang saya terkenal juga ya. Jadi sebelum sampai ke tangan kita nih, resep ayam goreng fast food ini tuh memang sudah melewati beberapa proses pengembangan. Udah pas gitu kan. Terus juga minyaknya tuh, kalau minyak terlalu dingin tuh sama dengan ayam berminyak dia. Kalau minyak terlalu dingin itu ayamnya berminyak. Minyak terlalu panas itu gosong di luar, mentah ke dalam. Makanya penggorengan industri itu mampu menjaga suhu minyak tetap stabil dan juga presisi suatu saat sulit dilakukan dengan wajan dan kompor biasa. Nah, adanya penambahan MSG itu juga memang sudah menyatakan MSG itu aman, udah diuji gitu kan secara ilmunya. Nah, makanya kalau kita beli ayam fried chicken atau fast food yang dijual-jual di brand-brand terkenal tuh, makanya kadang kita rasa macam enak, ketagihan gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara bapak ingin ada bikin resep di rumah juga boleh, menggunakan tepung dan mungkin bisa menemukan cara-cara yang unik untuk membuatnya menjadi renyah.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Saudara, program rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang dinilai dapat menjadikan salah satu upaya untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Pengamat ekonomi STM Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan juga untuk program tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, saudara perempat ya. Tentunya keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk juga sektor usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Tentunya dinilai juga relevan dengan karakteristik Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang yang memiliki wilayah kelautan. Ia juga menilai pengembangan kampung nelayan juga perlu diarahkan untuk membantu nelayan menghadapi persoalan biaya produksi yang tinggi. Kemudian biaya tersebut juga ada berkaitan dengan bahan bakar minyaknya lagi ya kan, pembekalan, perawatan kapal, hingga alat tangkapnya juga. Nah, satunya saudara Pro 4, ia juga mendorong agar pembangunan kampung nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, karena aktivitas perikanan kan perlu dikembangkan ya, supaya tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi nelayan saja, tapi tentunya juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, pemerintah dapat memastikan juga keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian kawasan pesisir, pendataan nelayan, volume ikan, nilai transaksi, serta perkembangan UMKM pengelolaan ikan. Tentunya saudara perempuan ini dinilai juga nih penting ya untuk melihat dampak ekonomi program tersebut, dan tentunya kampung nelayan ini sangat membantu juga nantinya kita lihat ya nanti bagaimana untuk kampung nelayan ini sendiri.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Segera promo lagu dari Al-Hafiz Manis Sebualan, tentunya menjadi untuk lagu terakhir di segentang lada tengah hari di hari ini. Dengan cuaca bisa bilang mendung-mendung sendu sudah berempat ya. Tapi tidak menghilangkan semangat kita tentunya untuk berdangdut ria nanti di segentang lada petang. Kalau macam itu, saya Jalil Puspita undur diri ya. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pokoknya saya akan selalu setia untuk menemani waktu siang sudah berempat ya. Saya pamit dulu, nanti akan ada kami Adi Yohana, bye-bye.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Segara Perempat, pantai ini cukup unik memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih, batu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti berenang atau bahkan bermain kayak. Salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata pantai Sekilak berada di Kampung Seraya, Kompleks Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan sesuai profesi dan peran masing-masing. Bukan hanya mencari tanggung jawab aparat atau pemerintah. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbang Polkapri Yunus Yainwar mengatakan, pengabdian kepada negara memiliki landasan konstitusional dan dapat dilakukan melalui pekerjaan masing-masing, termasuk memberikan informasi edukatif melalui media. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan nilai bela negara di ruang digital dengan tidak sembarangan menyebarkan informasi, memastikan sumber dan kebenaran sebelum membagikan, serta meningkatkan literasi digital agar media sosial digunakan secara bertanggung jawab. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prasmasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Adi Yohana, yang tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026 ya. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita berada dalam acara Dangdut Ria. Tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat sore Bang Adi.
0: Selamat sore
1: NTT
0: dengan Abang Krispati.
1: Oke, Bang Adi udah hafal ya.
0: Udah. Apa kabar Bang?
1: Puji Tuhan, baik-baik saja.
0: Puji Tuhan, baik.
1: Mudah-mudahan Bang Adi juga seperti itu ya.
0: Iya, baik. Cuaca dekat sana gimana?
1: Cuacanya mendung-mendung, tapi belum turun hujan.
0: Mendung-mendung?
1: Sudah sempat yang lalu, turun hujan juga. Tapi pada saat masih subuh.
0: Mau masih subuh?
1: Hujan sedang itu.
0: Subuh tadi tuh?
1: Iya.
0: Kalau sekarang memang di sini juga masih mendung-mendung nih, belum turun hujan.
1: Iya, masih malu-malu.
0: Masih malu-malu. Betul.
1: Boleh minta lagu, Bang Adi?
0: Boleh, lagunya. Request lagu apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Dari Cici Faramida ya?
1: Ya, betul. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bang Adi, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti. Salam-salamnya untuk yang Ucu.
0: Iya.
1: Sama Rosi. Ada Marika, ada Siska. Ada Bu Hani.
0: Iya.
1: Ada Bu Yeni. Ada Bang Bayu. Bang Udin, Ile, ada Mas Prabu, ada Putri Merica, ada Karina Kiu Kiu, ada Mas Prabu juga dari Batam itu ya?
0: Iya, Mas Prabu dari Batam.
1: Ya, dan semua saja deh.
0: Semuanya.
1: Oh, Kadeli juga ada.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Lagunya ya.
0: Baik. Ya, terima kasih untuk Bang Krispati di NTT. Wow, dari NTT menyeberang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui udara ya, saudara perempat. Dan ini bagi saudara perempat dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentunya, kita masih dapat mendengarkan siaran RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik, saudara perempat, ada lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Belum masuk suara.
2: Ria bareng Adi.
0: Betul.
2: Ibarat bunga, aku takut hilang. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau cici. Iya, kan Bang Prabu alhamdulillah juara satu lomba karaoke di.
0: Oh, masya Allah.
2: Iya kan, mau tau nggak coachnya, pelatihnya siapa?
0: Pelatihnya siapa tuh?
2: Iya, Bunda Permata lah.
0: Diam-diam aja Bunda Permata tuh.
2: Iya, Mas Prabu kemarin sebelum lomba diajarin Mas Prabu kalau mau menang, coba Mas Prabu nyelam di air. Sambil nyanyi katanya gitu.
0: Sambil nyanyi. Satu lagu habis tuh, tak boleh muncul.
2: Oh, bukan habis lagi, habis napas.
0: Dievakuasi tuh jatuhnya tuh.
2: Bener-bener satu lagu nih, baru mangap aja udah ikan julung-julung masuk, ikan ikan pari masuk. Oh Adi, sehat Adi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Mas Prabu sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Eh tadi ada itu ya, tadi penampuan terakhir itu ya, yang nyanyi Demi Cinta ya?
0: Yang nyanyi Demi Cinta, siapa tuh?
2: Demi cinta.
0: Iya juga. Iya juga.
2: Benar-benar terakhir ya?
0: Telepon.
2: Tapi jarang-jarang loh Chris Pati minta dangdut.
0: Lagi putar
2: biasanya duluan. Kan ya, biasanya kalau Chris Pati kan dia lagu apa di?
0: Itulah lagu pop tuh kan.
2: Coba dinyanyiin di, nyanyiin di. Enggak usah banyak-banyak, satu album aja di. Oh Adi tuh Mak Berlin ketawa dia, guling-guling dia. Aduh. WA pula nih Mak Berlin nih katanya. Ah, Mas Prabu, salam kenal buat Adi katanya. Oh Kasarina, sabar dulu lah, baru pembukaan udah miss call Kasarina. Mentang-mentang ulang tahun dia.
0: Kapan ulang tahunnya?
2: Lah, Adi nggak tahu.
0: Kan banyak tuh infonya tuh, ada yang tanggal
2: kemarin.
0: Sekian, tanggal sekian. Kemarin betul, hari Selasa tuh.
2: Iya, makanya Batam banjir.
0: Lah, apa urusannya?
2: Iya, ya kan Kasarina ulang tahun. Makanya Kasarina kalau ulang tahun jangan tanggal 22, tanggal 32, jadi kan. Di, kasih lagu itulah, Di.
0: Lagu apa tuh?
2: Apa ya? Orang biasa di, orang biasa dan naik di.
0: Orang biasa belum.
2: Bukan ku tak cinta, bukan pula tak sayang. Cicik, itu kadang merdu joget tuh dia tuh.
0: Gay boy.
2: Iya, kemarin pun sama Cucu sama Salwa dibilang kadang merdu katanya. Itu Mas Prabu suruh nyanyi lah, dia juara satu ya, tapi kan Mas Prabu mut-mutan juga di.
0: Mutan ya.
2: Iya, apalagi kalau belum makan cireng di.
0: Oh.
2: Cireng masih ingat di?
0: Masih ingat cireng dekat masjid tuh.
2: Kenangan malam minggu waktu makan cireng.
0: Dengan oh, Mas Adi. Prabu.
2: Iya, wih keren Adi. Adi satu bait aja cengkoknya udah itu deh.
0: Cengkoknya udah keriting.
2: Udah meliuk-liuk deh.
0: Bukan main.
2: Iya, udah keriting banget nih, keriting aja lewat deh. Iya buat Adi, semoga sehat rezekinya lancar dia.
0: Amin.
2: Iya Mas Prabu udah ini ya, udah lama gak gabung dia.
0: Udah lama.
2: Udah ada seminggu lebih setahun ya.
0: Setahun lebih seminggu. Iya,
2: sekarang gitu bilangnya di, bukannya seminggu lebih setahun gitu bukan?
0: Setahun lebih seminggu, yang baru nih, baru kemarin diubah.
2: Baru liris. Iya, semoga Adi sukses ya.
0: Amin.
2: Tapi memang perempat ini loh di suaranya nih, kalau didengar dari RRI Digital, itu suara penyiarnya tuh kayak di dalam studio loh, Di.
0: Kayak di dalam studio? Oh.
2: Iya, biasanya kan kayak di teras-teras gitu kan. Ini suaranya kayak di dalam studio.
0: Beda berarti?
2: Adi kan biasanya di atas genteng kan siaran kan?
0: Biasa sih di tengah-tengah genteng numpuk gitu.
2: Biasanya tak pakai. Adi udah lama gak gabung, sekali gabung. Mas Prabu pendiam ya dia?
0: Pendiam, capek ngeladenin.
2: Ini kata operator selulernya, waduh, segini diem gimana hebohnya dia? Iya, terus salam juga Pak Bunda Permata, Nek Balkis ya dia?
0: Iya.
2: Iya, Nek Anjang, Manjang, yang Ucu. Yang Ucu WA nih dia. Betul, katanya Mas Prabu sekali-sekali nyanyi lah di studio Prompat, katanya gitu deh. Ya soalnya gimana ya, bukannya Mas Prabu gak mau nyanyi di studio, soalnya apa deh, takut nanti takut nanti disawer di.
0: Takut disawer, iya.
2: Apalagi Pak Sulis itu, Pak Sulis kenal kan?
0: Iya.
2: Kenal kan Pak Sulis kan?
0: Kenal.
2: Tetangganya itu, tetangganya apa? Mang Acep. Oh, Pak Sulis. Kemarin pernah duet dia nyanyi sama Bang Prabu di.
0: Oh, pernah duet? Di mana?
2: Duet di Persatu lah. Oh,
0: di Persatu, mantap.
2: Sama Ardian. Itu makanya kita kalau mau juara, kita harus duet sama ketua di. Gitu, makanya kan ada itunya lagunya di.
0: Ada lagunya.
2: Udah tahu belum lagunya apa di?
0: Belum tuh.
2: Tower monitor ketua. Anggota lapor ketua gitu nih. Iya kan ada kan lagunya kan?
0: Ada.
2: Ya iyalah. Ada. Terus ada. Tapi Mas Babu request orang biasa aja lah. Karena biasa. Kita apa ya, biarin aja orang yang memuji atau memuja, yang penting kita rendah hati dia.
0: Betul.
2: Jangan tinggi hati ya, walaupun apa ya, walaupun kita dapat hadiah ya, hadiahnya kecil memang di. Apa kulkas 5 pintu.
0: Tapi kecil kulkasnya.
2: Gede lah di. Masa kulkas 5 pintu kecil di. Orang kos-kosan aja lewat. Tuh kata apa? Kata Ma Berlin katanya, itu kulkas apa kos-kosan? 5 pintu katanya. Terus salam buat apa, Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf. Tadi Bang Krispati udah ya. Tapi agak Bang Krispati suaranya kayak Pak Demang loh.
0: Agak-agak mirip.
2: Iya, tadi Mas Prabu kira Pak Demang kan?
0: Oh.
2: Iya, buat Ile, Bapak Umar, buat apa nama di, Bang Awang Janggut ya?
0: Iya.
2: Tapi sekarang namanya bukan Bang Awang Janggut lagi di.
0: Apa?
2: Mas tadi nggak tahu. Kan janggutnya udah dipotong di.
0: Ah, tapi
2: jadi gantilah.
0: Ganti jadi
2: Brewok.
0: kan sama.
2: Ya, terus semoga beliau sehat ya.
0: Amin.
2: Bang, salam buat apa, Mama Rika. Buat Thomas Sulami, buat Ilek udah tadi ya.
0: Udah tadi.
2: Nanjang manjang udah, yang Ucu udah juga. Nah, Putri Merica, nih miss call dia nih. Iya, setiap Mas Babu gabung banyak yang miss call, banyak yang WA loh di.
0: Oh, kangen berarti udah lama tuh nggak gabung soalnya.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Bukan kangen.
0: Apa tuh?
2: Disuruh duet katanya. Sekali-sekali duet lah sama Adi katanya, lagu itu, lagu apa? Lagu Mandul.
0: Boleh dijadwal.
2: Ya Mandul lah.
0: Boleh dijadwalkan nanti jam 2 pagi ya.
2: Iya, jam 2 pagi itu pun kalau ada turun hujan ada petir ya dia. Pula ada turun petir pula. Ya, salam buat semuanya dia.
0: Ya.
2: Iya, lebih kurang mohon maaf dia. Maklumlah nih pendengar karena Mas Prabu jarang masuk. Iya kan dia.
0: Sekali masuk dirapel.
2: Sekali masuk di rapel dan Mas Prabu emang pendiam di. Pas Sulis aja udah bilang memang para apa penelpon ini yang paling pendiam Mas Prabu di. Udahlah tuh, yang lucu udah ketawa sampai mules jadi. nanti menelpon dia ke toilet pula nanti. Di itu aja dia, makasih banyak dia. Ya,
0: sama-sama.
2: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu ya sudah bergabung di petang hari ini. Di belakangnya Mas Prabu ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang, Pak Hamzah Yusuf.
3: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Hamzah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik juga.
0: Sehat. Cuaca mendung?
3: Sehat tuh.
0: Apa tuh?
3: Satu. Cuma kata Bang Goleh-goleh. Apa tuh Bang Adi?
0: Terjangkit. Pak Hamzah terjangkit. Yeah. Apa yeah. Bang Golek-Golek? Satu. Yeah.
3: Dompet yang terlihat Bang Adi. Iya, lagunya Bang Adi.
0: Lagunya apa?
3: Apa? terpesona dari Sri Devi.
0: Sri Devi.
3: Apa? Ya, Sri Devi.
0: Ya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ar, Abang Adia, selamat petang, selamat bertugas, semoga selalu.
0: Sama-sama.
3: Kemudian tadi ada siapa yang masuk tadi Bang Adi, aku lagi masuk ke perempat jam ini.
0: Tadi ada Bang Krispati sama Mas Prabu.
3: Ya, Mas Prabu tahulah tadi. Yang sebelumnya
0: Bang Krispati dari NTT.
3: Oh, dari NTT ya. Ada juga siapa ya, Bunda Permata, Bunda Sulami. Ada juga Mak Berlian, masuklah Mak Berlian ke perempat jami. Biasanya dia masuk terus. Ya, di perempat jami ini ada Pina yang siaran. Untungnya Mas Prabu yang sudah dipotokopi dengan Mas Prabu tadi ya. Semua pentro empat, termasuk juga Kadang Merdu ya, yang lucu. Yang di Tembling Tanjung, ada yang di Karas, ada juga yang di Penyengat. Ada juga yang di mana tuh, yang di Mama Rika, di Pulau Labi, ada yang di Tanah Merah. Untuk semua lah ya, ada Putra Kemalai juga ya. Untuknya semua lah tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir di single semua. Untungnya Bang Ardi, Bang Adi, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria di perempat RRI Tanjung Pinang. Bagi saudara, saudara perempat dimanapun Anda berada, kita dapat mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara perempat, sudah ada beberapa lagu yang masuk. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan ya lagu-lagu dangdut sebelum nanti kita akan kembali untuk terima telepon. Kita dengarkan Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida featuring Farid.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria dan sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang, dengan siapa nih?
1: Hah?
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa? Lupa sama orang Karimun nih.
0: Orang Karimun, Bang Gafar.
1: Iya.
0: Ah, dah lama tak masuk Bang Gafar.
1: Apa khabar, Di?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gafar. Bang Gafar sehat?
1: Sehat dia?
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca gimana nih, cuaca di Pinang nih?
0: Cuaca nih mendung, masih mendung, tapi belum ada turun.
1: Nah, kalau di Karimun masih panas. Ada juga lah hujan sehari dua hari yang lewat kemarin kan?
0: Ada hujan sehari dua hari.
1: Ada hujan. Hari ini tolong rekod lagu satu deh.
0: Lagunya apa?
1: Zakia dari Ahmad Albar ada nggak?
0: Zakia, Zakia dari Ahmad Albar. Tak ada.
1: Tak ada?
0: Tak ada.
1: Oh, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Ni. Aku orang biasa udah tadi ya?
0: Udah tadi.
1: Dari Revina Alfira ya tadi?
0: Revina Alfira judulnya?
1: Gibah, Gibah.
0: Gibah. Gibahnya dari... Adanya dari Roma Irama.
1: Revina Alfira tak ada dia?
0: Tak ada.
1: Kalau dari Revina Alfira, Tajamnya Karang ada tadi?
0: Tajamnya Karang. Dari Revina Alfira ada, ada.
1: Tajamnya Karang jelas dia?
0: Iya, baik.
1: Oke, salamnya sikit untuk Adi. Saya selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Ada Adi di Pinang, ada Pak Kumis, ada Ilek juga, ada Kang Irwan, Bang Herman, apa lagi itu. Kak Belian, Bunda Permata, Bunda Selasih, Kak Dang Madu, Nek Anjang yang lucu ya.
0: Iya.
1: Yang lain, untuk Kak Neng juga, yang mengapa salam satu untuk semua lah.
0: Iya,
1: baik. Itu Awang Janggut ni, Awang Janggut, jangan lupa. Itu pemantun anda, Tanya Pinang tu.
0: Iya.
1: Nanti, saya nak undang ke Karimun nanti tu.
0: Wow.
1: Itu. Untuk festival apa, festival apa ni, apa ni? Alah, ulang tahun budaya Melayu Karimun nanti ya. Okeylah, untuk tadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dia.
0: Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar di Tanjung Balai Karimun ya. Baik, saudara perempat, masih dalam acara Dangdut Ria di petang hari ini tentunya. Masih kami nantikan ya kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Kita dapat bergabung request lagu-lagu dangdut tentunya, lagu dangdut pilihan saudara untuk teman-teman kita pedang hari ini ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi untuk terima telepon. Sebelumnya kita akan mendengarkan Ihwal Semase terlebih dahulu.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantainya tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di Batam. Tetapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sembulang, yaitu tidak begitu terawat. Tetapi yang paling menarik ialah pantai ini tergolong cukup sepi. Hanya ketika musim liburan tiba saja, pantai ini akan ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Dosen Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media Universitas Maritim Raja Ali Haji, Uli Sophia, mengatakan media massa berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan kenegaraan, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau. Ia menilai masyarakat perlu memperkuat literasi digital agar mampu memilah informasi di tengah maraknya hoax dan ujaran kebencian dengan memastikan sumber informasi sebelum menyukai, mengomentari, ataupun membagikannya. Bersama akademisi, ULI juga melakukan edukasi literasi digital ke masyarakat dan sekolah untuk membantu pelajar mengenali informasi hoax dan membedakannya dari sumber yang terpercaya. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami, tentunya melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat
1: dan
0: petang.
1: Dangdut Ria asik.
0: Dangdut Ria asik.
1: Dengan Adi.
0: Betul, dengan Adi. Apa kabar Nek Teh?
1: Alhamdulillah banjir air di.
0: Alhamdulillah banjir air.
1: Iya, banjir air hujan lebat dah berapa pagi nih.
0: Oh.
1: Beleh di. Nek Teh minta lagu lah di.
0: Lagunya apa Nek Teh?
1: Lagunya Taman Suram Tanpa Bunga, kata Pujangga.
0: Kata Pujangga, iya. Dari Pak Haji.
1: Salam sikit aja lah dia, salam satu untuk semua aja lah dia ngaji nih.
0: Oh, iya, baik Nete.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nete sudah bergabung di petang hari ini ya. Di belakangnya Nek Teh, ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Dadu Riasik, ya di Perempat.
0: Yuklah, di Perempat, yuk.
2: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ayo. Mak?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Golek-golek ni.
0: Golek-golek je. Alah.
2: Oh, badan cuaca. Tak sedap beriang. Tempat lain hujan lebat. Tempat kita sini tak ada hujan.
0: Tak ada hujan.
2: Kita nak meriang dia. Orang banyak, orang dapat banyak dapat air. Kita dapat meriang.
0: Aduh, itulah cuacanya.
2: Orang hujan lokal berarti ya di.
0: Hujan lokal, iya.
2: Di Bintan hujan, tapi Bintang tak ada hujan, belum merata. Mudah-mudahan merata nanti.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Masih bisa lagu.
0: Masih bisa lagu, masih panjang lagu.
2: Lagunya Aku Meriang lah.
0: Aku Meriang itu. Ya, ada? Ada?
2: Ada ialah salam je. Kata Nek Teh tadi satu untuk semua je fotokopi yang dah masuk tadi ya jadi.
0: Ya, baik. Kau
2: tak terputar lagi ialah buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya. Dari Ganet sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria ya. Baik, saudara perempat masih kami nantikan tentunya pada petang hari ini dengan

cuaca yang masih tampak redup-redup manja. Ya, sambil kita menikmati cuaca, mungkin ada di tempat saudara yang sudah turun hujan atau masih juga mendung-mendung manja atau cerah mungkin ya. Kita yang pasti di petang hari ini kita dapat bergabung request lagu dangdut pilihan saudara di Dangdut Ria bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara Perempat, kalau memang belum ada nanti kita akan kembali terima telepon. Nah, tapi kita akan dengarkan dulu lagu Kata Bunjangga dari Roma Irama dan juga Aku Meriang dari Cita Citata.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja lah kau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, masih dalam acara Dangdut Ria. Sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
1: Iman, Bang. Iman.
0: Bang Iman di Tanjung Batu. Ya, apa kabar, Bang Iman?
1: Alhamdulillah, Bang. Sehat, ya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Lagu kita, Bang, lagu ini, Bang.
0: Lagu kita apa?
1: Jalan Datar, ya, Bang.
0: Apa?
1: Jalan Datar yang versi Melo, Bang.
0: Jalan Datar.
1: Nah, jalan datar kan, jalan ini kan tanya bukit datar aja kan.
0: Jalan Datar dari Revina Alvira.
1: Betul, betul.
0: Betul ya. Iya.
1: Salam, Bang, ya.
0: Kirim salam dulu untuk siapa?
1: Buat abang-abang yang tugas, ya.
0: Dari
1: Pak Kumis. Mereka kena daik lingkarannya. Ada Kak Bian kita. Ada Kak Dia, ada Manga. Manga, dua Manga. Ada dari Jambi, ya, Bang? Dari Jambi.
0: Dari Jambi, Pak Hamzah Yusuf.
1: Pak Hamzah Yusuf. Ini ada Kak sama Bang Siawan, itu.
0: Iya.
1: Ada Bang Udin. Yang itu kita, Bang Awang. Ada Tina Rica, ada Kak Merdu. Ada Kak Sarinah kita.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua, Abang, ya?
0: Buat semuanya, iya, baik.
1: Buat Abang yang lagi tugas sama juga, Bang, ya?
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Iman di Tanjung Batu ya. Dan tentunya bagi saudara, saudara Perempat dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam acara Dangdut Ria. Dan juga masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin request lagu dangdut ataupun hendak kirim-kirim salamnya.

0: Galeri Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Neolingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi, adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Suara Budayamu.

0: seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Iman.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Oh. Ya, baik Kak Iman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini kami akan informasi cuaca untuk Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku besok Kamis tanggal 24 September 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca esok hari untuk pagi menjelang siang hari umumnya berangin, terdapat untuk peluang atau potensi turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat serta angin kencang, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata. Untuk itu masyarakat diimbau waspada serta berhati-hati terutama untuk di wilayah bagian pesisir. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga dengan angin dari tenggara kecepatan 5 sampai dengan 24 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara besar 10 hingga 9%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, Barat Tanjung Pinang, Pulau Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 4 hingga 1%. Demikian Kak. Informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi cuacanya esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Kak Rima. Selamat sore.

Saudara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasir, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tetapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan pada para wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan Kartu Bima Sakti untuk membenahi dan mengintegrasikan data masyarakat agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan program ini menggunakan konsep One Single Data Entry dengan menggabungkan data kependudukan, kemiskinan, dan pendidikan. Pembenahan dilakukan karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga diperlukan verifikasi serta pemutakhiran data hingga tingkat kelurahan agar bantuan seperti beras dan layanan BPJS gratis tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, Melayu Square merupakan pusat kuliner yang populer di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tempat ini tidak pernah sepi pengunjung, dan tentunya pengunjung terdiri dari para penikmat kuliner, khususnya para muda-muda.

Biasanya tempat ini lebih ramai dikunjungi pada Sabtu malam ataupun Minggu sore. Selain sebagai pusat kuliner kota Tanjung Pinang, Melayu Square juga menjadi kawasan hiburan bagi warga Tanjung Pinang. Melayu Square memiliki pesona keindahan tempat yang cukup diminati oleh para pengunjung. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan menemukan puluhan pedagang yang menjual aneka jenis hidangan Melayu yang memiliki cita rasa yang khas. Keberagaman makanan serta lokasinya yang strategis sehingga membuat Melayu Square memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Letaknya yang dekat dengan pantai membuat suasana tempat ini semakin menyenangkan. Pengunjung dapat berduduk-duduk santai sambil menikmati indahnya matahari tenggelam dan ditemani dengan berbagai macam hidangan yang telah disajikan.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisih. Ya kan, Ul?
0: Weh. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, dari Melayu Square, Anda bisa menikmati indahnya pesona hamparan laut lepas sambil duduk menyantap hidangan. Berbagai macam kuliner dapat dinikmati seperti misalnya pisang goreng, Asian food, martabak Mesir, berbagai minuman khas, serta berbagai macam seafood. Seafood yang dijual di Melayu Square rata-rata merupakan hasil laut yang masih segar, yang baru ditangkap, sehingga cita rasanya pun menjadi lebih nikmat. Salah satu seafood yang menjadi andalan di Melayu Square ialah gonggong. Gonggong merupakan seafood laut endemik yang hanya dapat hidup di perairan Kepri. Hidangan laut yang satu ini pun menjadi hidangan khas yang wajib dicicipi ketika pengunjung berkunjung ke Tanjung Pinang, khususnya Melayu Square ini. Menariknya lagi, Melayu Square terletak persis di dekat tepi laut sehingga posisinya sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat untuk berfoto. Pengunjung bisa berfoto di tepi-tepi pantai, terlebih apabila pada waktu senja, panorama sunset dapat dinikmati sambil menyantap berbagai makanan yang telah dipesan.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan topik penyimpangan akidah, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Rinawati dengan surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 103. Dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita yang lurus hingga kita berada on the right track. Satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat, yaitu akidah yang lurus. Saudaraku, urgensi akidah dalam Islam ini menjadi hal yang pokok karena itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan antara kita kepada Sang Khalik, hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik. Dan akidah ini itu adalah suatu keyakinan, keyakinan, pemikiran atau perbuatan yang mesti berada pada jalan yang benar. Akidah berasal dari kata akad. Akad itu identik dengan ikat dalam bahasa Indonesia. Maka akidah dimaknai dengan ikatan, ikatan yang lurus antara seorang hamba kepada Khaliknya. Saudaraku, oleh karena pentingnya akidah yang lurus itu, maka kebengkokan dalam akidah itu akan mengakibatkan kesesatan. Kalau kita berada pada jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan tersebut, maka kita tidak akan sampai dan kita akan tersesat. Apa bentuk penyimpangan akidah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini? Yang pertama disebut dengan nama syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yaitu berserikat. Yaitu menyekutukan. Ya. Meyakini bahwa Allah itu ada partisipan. Ada yang lain selain dia. Yang menjadi padanan Allah untuk mengurus urusan yang identik harusnya itu hanya kepada Allah. Seperti menciptakan, memelihara, membagi rezeki, memberikan kesehatan, ya, itu hak prerogatif Allah. Itu adalah kerjanya apa? Itu adalah wewenangnya Allah, gitu. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain Allah dalam mengurusi itu. Nah, adanya keyakinan kepada yang lain itu, ya baik dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan nama syirik. Syirik dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali hanya taubatan nasuha. Nah, saudaraku, syirik ini merupakan hal yang sangat dimurkai Allah. Tapi bukan karena Allah cemburu dengan yang kita syarikatkan dengannya. Ya, saudara mengatakan, ya Allah itu tidak mau diduai, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah mau kita hanya terfokus kepadanya. Lantas, ya orang yang mensyirikan Allah itu berarti membuat Allah cemburu. Oh tidak, saudaraku, tidak. Ya, padanan yang kita jadikan sebagai partisipan Allah SWT itu kan semua ciptaan Allah. Maka Allah tidak akan mungkin cemburu kepada sesuatu yang sebenarnya dia yang menciptakan. Tapi sebenarnya konsepsi syirik sebagai dosa besar, sesuatu yang dimurkai Allah, la zulmun azim, itu adalah karena manusia itu terlalu bodoh untuk merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang sebenarnya itu di bawahnya manusia. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah itu yang paling utama adalah manusia. Nah, ketika manusia merendahkan dirinya kepada batu, kepada patung, kepada sapi, kepada matahari, ya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain, nah, itu berarti merendahkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri. Maka Allah murka karena manusia itu telah merendahkan harkat martabatnya. Padahal Allah sendiri sudah memuliakannya. Karomna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sehingga jangan sampai mereka merendahkan harkat martabat dirinya dengan kesyirikan. Yang kedua adalah kufur. Ya, kufur itu saudaraku adalah mengingkari atau tak percaya kepada Allah Ta'ala. Menutupi kehebatan Allah. Kata kufur itu terambil dari kata kafaro yang makna menutup. Yang dalam etimologi, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nama cover. Maka orang yang kufur itu, sifatnya kufur, orang yang disebut kafir, sama seperti syirik tadi, orang yang disebut musyrik, sifat kufur itu adalah sikap menutupi kehebatan Allah, menutupi kekuasaan Allah.
Nah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan akidah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara dan mencipta alam semesta. Maka kalau kita melihat kepada pembahasan kepada kufur, kufur itu sendiri bisa kita lihat daripada dua aspek. Ada memang kufur secara teologis, kufur secara akidah. Itu orang-orang yang mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, sapi, ya, batu-batu, patung-patung, Masya Allah. Yang dituhankan, nah itu merupakan bentuk kekufuran secara akidah. Tapi ternyata Al-Quran juga menyebutkan kata kufur, kata kafir, untuk konteks perbuatan harian. Yang ini konotasinya kepada orang Muslim sendiri. Ya, seperti ada Allah katakan kata kafir, ya, kata kufur kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim itu Allah sandingkan kata syukur dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bentuk kekufuran secara muamalah, secara perbuatan harian adalah orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Harta, nikmat, jabatan, pangkat, apapun, istri bahkan, ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri, maka kita termasuk orang yang kufur namanya. Nah, maka dengan kufur itu nanti Allah akan cabut semua nikmat yang ada. Saudaraku, ya, jangan pernah ingkari, jangan pernah tutupi pemberian yang Allah beri. Ya, syukuri dengan sesuatu yang baik. Kedua bentuk syukur secara perbuatan itu juga non-akidah adalah orang yang menyombongkan diri, meremehkan orang lain dan membesarkan diri, menganggap diri paling hebat. Itu arti dasar daripada sombong. Ya, Allah katakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang aba suka meremehkan orang lain dan pada saat yang sama dia merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wa kana minal kafirin. Ya, jangan. Maka saudaraku, jangan pernah terpikir, ya, mulianya Allah, mulianya manusia itu karena kehebatan dirinya, bukan. Allah muliakan kita karena takwa kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain dan menganggap kemampuan kita lah yang paling baik. Yang ketiga adalah nifak. Nifak itu adalah orang yang berpura-pura. Ya, walaupun konteksnya kalau akidah berpura-pura masuk Islam, ya, tapi kalau kita generalisir, nifak itu adalah orang yang penjilat. Iya, orang yang lain di mulut dan di hati, orang yang suka mengampu-ngampu, itu nifak, Masya Allah. Iya, Al-Quran mengatakan, Islam, akidah Islam mengajarkan kita ini mesti mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Jangan yang salah pun dibenarkan, karena demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Iya. Tertawa ketika ada yang salah, bertepuk tangan ketika ada yang salah, itu bentuk daripada orang munafik. Ya, paduka, pasukan dua muka, orang yang tak punya prinsip. Ya, agama mengatakan kul haqqu walau kana murran, kul haqqu, katakan yang benar walaupun itu pahit. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena kepentingan yang ingin terdapatkan. Saudaraku, munafik ini berat, Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tempat kembalinya orang munafik itu lebih parah daripada tempat kembalinya orang kafir. Orang kafir kata Allah finnari jahannam, ditempatkan neraka jahannam. Tapi orang munafik, innal munafiqina kanu fiddarkil asfal. Mereka ditempatkan di kerak-kerak daripada neraka jahannam. Masya Allah. Itu merupakan bentuk ketidaksukaan Allah kepada orang yang munafik. Orang manis muka. Lain di depan, lain di belakang. Masya Allah. Hindari penjilat, saudaraku. Jangan jadi penjilat. Iya, iya. Karena penjilat itu gak enak. Masya Allah. Iya, saudaraku berbahagia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, adalah khurafat tahyul. Ya, apa itu? Ya, percaya pada mitos-mitos, adat istiadat, cerita-cerita mistik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Ketika mungkin cicak berdecak, ah, kan betul kalau tercicak, umpamanya begitu. Wah, ini kalau begini kita akan begini nih. Wah, termasuk ya riwayat-riwayat, kisah-kisah yang terkait dengan keyakinan-keyakinan gaib yang tidak ada dasar di Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan khurafat dan tahyul. Sering kita plesetkan tahyul itu adalah akronim daripada entah iya entah betul gitu ya, Masya Allah. Maka kita mesti membuang sifat-sifat atau keyakinan khurafat-khurafat dan tahayul.
Sandarkan semua kepada teks-teks yang valid, Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Yang berikutnya adalah, ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini juga merupakan bentuk penyimpangan akidah yang amat sangat nyata hari ini. Ya, yaitu sebuah pemikiran yang ya sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Ya kalau cerita politik ini cerita dunia, duniawi, tidak boleh dihubungkan sama agama. Ya salah. Agama itu kan tuntunan yang mengatur seluruhnya secara syumul, ya, secara komprehensif. Seluruh aspek kehidupan kita itu mesti didasarkan pada agama supaya lurus jalannya. Memisahkan agama dengan perkara-perkara dunia itulah yang digaungkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Cuma sayang disayang hari ini orang Islam pun tidak memahami bahwa sekularisme dan sekularisasi itu adalah bentuk penghancuran daripada akidah yang lurus. Memahami bahwa kehidupan dunia yang berbeda mesti dipisahkan dari kehidupan agama itu merupakan bentuk penyimpangan akidah dan jalan kesesatan yang menghantarkan kita kepada keburukan dan kehancuran. Kemudian pluralisme, plural, ya, menganggap bahwasanya semua agama sama, ya. Yang penting kebaikan. Wah, walaupun agamanya apa, agamanya beda, yang penting dia buat baik, ajarannya baik, itu patut untuk kita, ya, apa, patut akan mendapat jalan keselamatan di akhirat. Menghargai sebuah kebaikan, apapun agamanya, itu harus. Itu bentuk kejujuran dalam melihat sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam karena kebaikan-kebaikan perbuatan itu akan menghantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, itu yang perlu dipertanyakan. Tidak bisa. Ya. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang Allah ridha itu Islam. Ya. Ya, apa itu? Keyakinan yang lurus kepada Allah. Allah itu menerima, ya, perbuatan manusia itu dengan dua hal. Pertama, amal soleh, dan yang didasarkan atas keimanan. Maka iman wa amilus solihat. Ya, bukan semata-mata amal soleh saja. Ya, karena iman itu, syahadat itu adalah password untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Ya. Kalau lah mungkin perbuatan baik itu kita katakan sebagai akun untuk bisa memasukkan kita kepada satu buah wifi gitu. Tapi untuk bisa masuk dan bisa menggunakan wifi itu, mesti kita masukkan kata kunci, kata sandi, passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang mesti, ya, kita pahami sehingga kita tidak berpahamkan kepada pluralisme, menganggap semua agama sama, ya, apalagi dihubungkan dengan filsafat perennial. Ya, ada tuh buku Fritjof Schoon yang kemudian dia tukar nama dengan Muhammad Isa Nuruddin dengan bukunya Filsafat Perennial. Dia katakan bahwasanya agama itu seperti jari-jari pada roda, ya, dan Tuhan itu adalah as tengahnya. Maka boleh saja jari-jarinya banyak beragam, selama dia bertumpu pada as yang sama, maka itulah jalan keselamatan. Tidak bisa. Itu perennialisme. Maksudku, pluralisme itu akidah menyimpang. Apalagi, Pak, ya, liberalisme, bebas. Apa saja bebas boleh dibuat, Masya Allah. Ya, padahal kebebasan manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Kebebasan kita akan menghancurkan kita. Karena kebebasan kita itu didasarkan atas nafsu. Nafsu itu kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu, akan membawa kita kepada kehancuran. Saudaraku, mari kita back to on the right place. On the right way. Kita balik kepada jalan yang benar. Apa itu? Akidah yang lurus. Masya Allah. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah, termasuk seplis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, hari ini begitu nyata depan mata. Didesain secara terorganisir untuk muaranya kepada kehancuran Islam. Salah satu bentuk daripada ajaran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu adalah ajaran feminisme. Ajaran yang membuat kaum perempuan kita itu mesti maju, setara, dan sejajar dengan pria, yang akhirnya itu bermuara kepada kehancuran. Feminisme mengajar apa? Mempropagandakan tiga apa grand design utama. Apa itu? Emansipasi pula. Emansipasi,
kesetaraan gender apa gender, dan satu lagi peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bentuk kehancuran, saudaraku. Emansipasi membuat perempuan itu maju, ya, sama laki-laki. Akhirnya apa? Khalwat di mana-mana. Dengan khalwat, maksiat di mana-mana. Masya Allah. Sehingga kita aneh, jangan aneh melihat banyaknya kasus-kasus asusila. Karena apa? Karena batas dan norma-norma pergaulan laki perempuan dilabrak oleh yang namanya emansipasi. Iya, akhirnya apa? Enggak karu-karuan kita, emansipasi. Kemudian apa lagi, Pak? Iya. Kesetaraan gender. Ya, perempuan juga boleh menempati posisi-posisi strategis. Saudaraku, Allah Ta'ala sudah bagi laki-laki itu untuk kawasan publik, perempuan itu untuk kawasan domestik. Kesetaraan perempuan itu, kalau perempuan sudah maju terlalu tinggi, itu yang membuat dia tak mau diatur. Itu yang membuat dia keras. Maka dikatakan ulama, perempuan-perempuan kalau terlalu maju di luar rumah, banyak beraktivitas di luar rumah, Allah akan tanamkan sifat kelakian kepadanya. Tak mau diatur, mau mengatur. Masya Allah. Ya? Keras kepala. Tidak bisa dibina oleh suaminya. Itu bahayanya. Sebaliknya perempuan laki-laki, kalau terlalu banyak di rumah, nanti Allah tanamkan sifat keperempuanan. Tak bisa bersifat tegas. Dayus. Itu laki-laki yang banyak dalam rumah. Saudaraku, kesetaraan gender itu tidak merupakan ajaran Islam, penyimpangan akidah, bahaya itu kalau dibiarkan. Iya, maka perempuan itu kembali kepada khitoh semula, lebih banyak peran domestik untuk membina watak dan akhlak keluarga. Yang terakhir, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bahaya. Kita lihat sekarang bidan-bidan muda kita didoktrin oleh Menteri Kesehatan, oleh ajaran WHO yang mengatakan khitan bagi perempuan tidak wajib. Astaghfirullah. Saudaraku, kalau ada bidan yang melakukan hal seperti itu, katakan, wahai ibu bidan, istighfarlah, istighfarlah. Anda telah melakukan pengrusakan agama ini. Khitan itu fundamental bagi laki perempuan. Kalau untuk laki-laki, khitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk perempuan, khitan itu meredam hasrat biologisnya yang tak terkendali. Dengan khitanlah plus ajaran agama yang mengedepankan rasa malu, perempuan itu akan timbul izzahnya, kemuliaannya. Bayangkan kalau kedepannya nanti nilai agama sudah melemah, rasa malu menghilang, plus dia tak ada khitan, maka yang terjadi adalah Masya Allah, kerusakan di mana-mana, zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Karena apa? Karena rusaknya agama itu dengan merusak kaum perempuannya. Khitan kemuliaan kaum perempuan, khitan mencegah perempuan daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, sampaikan kepada Bu Bidan, wahai Bu Bidan, janganlah kalian menerapkan, kalian itu bukan mufti, kalian itu bukan ahli fatwa, jangankan berfatwa atas nama agama yang mengatakan khitan itu sudah tak wajib lagi. Bukan. Domain kalian itulah kesehatan. Dan khitan itu merupakan bentuk kesehatan mental bagi perempuan yang jangan kalian hilangkan dari tugas kalian sebagai ibu bidan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pian, woi Pian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu. Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisa. Gasing ni bukan sekedar kayu buat pusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah. Jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian, Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian, ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dia berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haa lah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Beban ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Beban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yakni sejenis siput yang rasanya cukup lezat. Di pinggiran pantai Tanjung Beban juga ada yang menjajakan kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain, air kelapa muda merupakan minuman alami yang menyegarkan dan mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Air kelapa juga mengandung sitokinin yang disebut memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, meski manfaatnya tetap perlu dipahami sebagai bagian dari pola makan dan minum yang seimbang. Mudah ditemukan di daerah tropis, air kelapa muda dapat dinikmati langsung maupun diolah menjadi berbagai minuman, namun tidak menggantikan air putih sebagai sumber utama hidrasi sehari-hari. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Kota Tanjung Pinang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya Melayu yang sangat kuat. Salah satu warisan sastra yang menjadi bagian penting dari identitas tersebut ialah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, yang hingga kini masih terus dikenang dan dipelajari oleh masyarakat. Gurindam 12 bukan sekedar karya sastra berupa rangkaian kata-kata indah, tetapi juga mengandung berbagai nasihat tentang kehidupan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, pendidikan, persahabatan, serta pentingnya menjaga perilaku menjadi pesan yang tetap relevan bagi masyarakat masa kini. Gurindam 12 dinamakan demikian karena karya ini terdiri dari 12 pasal yang berisi nasihat dan petunjuk untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dalam Gurindam 12 terdapat nasihat tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, budi pekerti hingga tata cara hidup bermasyarakat. Keberadaan Gurindam 12 juga memperkuat posisi Tanjung Pinang sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu. Warisan tersebut menjadi pengingat perkembangan sebuah kota tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan kemajuan ekonomi, tetapi juga melalui pelestarian bahasa, sastra, sejarah, dan nilai-nilai budaya.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, generasi muda memiliki tantangan sekaligus peluang dalam melestarikan Gurindam 12. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diperkenalkan melalui berbagai platform digital dengan cara yang kreatif sehingga sastra Melayu tidak hanya dikenal sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi sekarang. Gurindam 12 juga memiliki potensi besar untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pariwisata budaya di Tanjung Pinang. Pengenalan karya Raja Ali Haji melalui sekolah, ruang publik, festival budaya, hingga destinasi wisata dapat membuat masyarakat dan pengunjung semakin memahami kekayaan sejarah serta karakter budaya kota ini. Pelestarian Gurindam 12 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, budayawan, komunitas, media, hingga masyarakat. Semakin banyak ruang yang diberikan untuk mengenalkan dan juga mengembangkan sastra Melayu, maka semakin besar pula peluang generasi muda untuk merasa dekat dengan warisan budayanya sendiri. Pada akhirnya, saudara perompat, Gurindam 12 bukan hanya peninggalan sastra dari masa lampau, tetapi juga bagian dari jati diri Tanjung Pinang yang terus perlu dirawat. Menjaga warisan tersebut berarti menjaga nilai, bahasa, dan identitas Melayu agar tetap hidup serta mampu menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dan masa depan. Demikian, saudara penempat, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang, edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara segantang lada malam bersama Mizuwardi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerangan? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri beranjak dewasa.
1: Saya akan memberi
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan Berduri.
1: Di antara semak-semak pandan. Maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja, ayah. Ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja, anakku. Engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang. Baik itu kepada orang tua maupun kepada orang yang sebaya denganmu.
1: Baik, ayah. Nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan.
2: Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Sementara itu, di Pulau Galang, ada seorang megat yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari masa kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang

0: ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
1: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
2: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak kandungku.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Sampan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya

0: Minggu depan, anak muda.
1: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan, saya akan meminang putri tuanku.
0: Tapi Jenang, karena putri pandan berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
1: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan? Jika hamba boleh tahu?
0: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
1: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
2: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, Batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
0: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
1: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
0: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
1: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
0: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
1: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
2: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
1: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
2: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang bahasa Bugis nih, kan Mbak Bugis kan banyak-banyak nih Kak Seda. Ada Bugis Bone,
2: ada Bugis Wajo, Selayar,
1: Sope,
2: Maros, Gorontalo, banyak sekali.
1: Banyak sekali Kak Seda ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Okay. Tanda pembedanya seperti apa Kak Seda?
2: Kita umum saja ya, ya
1: umum
2: karena
1: saja,
2: Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
1: bahasa,
2: logat bahasanya, tradisinya juga.
1: Oke. Okay. Berarti Kak Seda ini di Bugis
2: Bone.
1: Bone.
2: Yeah.
1: Oke,
2: okay,
1: kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo itu apa letak bedanya Kak Seda?
2: Dari segi bahasanya juga beda
1: maksudnya itu letak bedanya tuh Kak Seda apakah ini lebih kadang-kadang kan letak geografi satu daerah kan menentukan bahasa juga.
2: Betul, iya.
1: Nah, seperti apa nih Kak Seda?
2: Kalau dia Bugis Bone,
1: ya.
2: Kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
1: Oh.
2: Penekanan bahasanya.
1: Penekanan bahasa.
2: Namun dah hatinya lembut.
1: Oke. Baik. Dalam artian kata berarti kalau agak keras sedikit Bone ini agak di ke darat gitu kan?
2: Iya.
1: Ke laut atau ke darat nih?
2: Ke darat.
1: Oh, ke darat, bagian darat ya Seda ya.
2: Okay. Jadi kalau misalnya orang kita Bone sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
1: intonasi saja.
2: Seperti itu. Tapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana tegas.
1: Ya, kasih sayang Kak Seda.
2: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napace.
1: Siri napace.
2: Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita.
1: Okay.
2: Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang A ya A. Tidak
1: prinsip,
2: bisa
1: kan,
2: dengan
1: ya?
2: Prinsip tidak boleh A itu jangan jadi O.
1: Nggak ada abu-abu gitu.
2: Nanti hilang kepercayaannya.
1: Nggak boleh abu-abu Kak Seda ya.
2: Lagi hitam.
1: Oke, Kak Seda. Berarti memang kalau Kak Seda sendiri, kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Seda dari Bone, jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Seda menyesuaikan berarti?
2: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Seda di sini saja baru tahu begini. Karena kita kan dari kampung. Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
1: Baik.
2: Rupanya Bugis, kita pun dengar bahwa Bugis ini, tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung, kan? Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara apa segala macam. Ini loh dia.
1: Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri.
2: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar.
1: Oke.
2: Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Baik. Kak Seda, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari Kak Seda ya. Kalau misalkan Abdi ingin tahu nih, Kak Seda ini orang suku
2: Bugis Bone.
1: Bugis Bone. Gimana caranya Kak Seda? Gimana Kak Seda?
2: Ciri khasnya gitu dia orang Bone.
1: Iya,
2: ya, cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kan?
2: Iya.
1: Dari intonasinya. Oke.
2: Kalau orang kita Bugis ini lebih mendayu-dayu ya gitu ya.
1: Mendayu-dayu
2: bahasanya. Tabe ide lah gitu. Lebih sopan, lebih beretika. Tapi enggak mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain, tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Oke, dalam artian kata mendahulukan adab dan etika, Kak Saidah ya, dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Oke, Kak Saidah, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini gitu kan. Asik Ardi dengarkan banyak nih kawan-kawan Ardi yang dari masyarakat Bugis, ya kan. Apa namanya, dia ngobrol sama-sama mereka tentu gitu kan, dia menanya. Asik Ardi dengarnya logat-logat bahasa Bugis gitu kan. Gimana Ardi ingin ngomong tapi susah kali gitu.
2: Sambung menyambungnya itu ya.
1: Iya,
2: saya sendiri pribadi karena mungkin saya adalah salah seorang salah satu di antara orang kita Bugis yang selalu promosi budaya kami. Terutama dari berbahasanya, berpakaiannya. Baik. Saya sendiri sering tampil beda dengan pakaiannya karena seperti itu. Berbicaranya juga, kalau misalnya ada satu acara, contohnya semalam kita ada acara di Pengantenan dengan rombongan saya, pas pula jumpa ponaan di sana, langsung ponaan tuh bilang gini, eh Puang, sama siapa, artinya gitu, Puang sama siapa, langsung kawan kami yang di depan kami, translate-nya di bawah ya, katanya gitu. Inilah si, inilah si Bugis katanya, kalau jumpa dengan orang-orang dia sudah lah,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara Pro 4. Kembali berjumpa dengan saya, Mizwardi, di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Rabu 23 September 2026. Tentunya pada malam hari ini masih kita di 1448 Hijriah, dan tentu juga sekarang tiba pada masa Segantang Lada Malam. Tentunya juga ada Pelangi Nusantara, tapi sebelumnya tadi tu ada kita dengarkan daripada Puteri Pandan Berduri sebagai drama legenda ya. Dan sekarang kita di Pelangi Nusantara adanya Pada Idi Pada Elo. Wah, itu dia eh. Baiklah buat saudara perempat, tentunya selesai daripada itu juga bersambut dengan Langgam Serumpun Melayu dan dibilas juga dengan Taman Penyair ya. Baik saudara perempat, dimanapun saja berada, 2-3 malam ya, tidak bersua, tidak berbual, tidak bercengkrama, malam hari ini kembali kita mengudara. Tentunya kami cuba sapalah buat saudara mara saya. Kami sapa daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, daripada studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang, untuk orang tua saya yang selalu bergabung, yang selalu monitor kami bersiaran, kami mengudara ya. Untuk orang Tanjung Pinang, apa khabar orang Bintan? Kemudian juga orang Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat dengan rasa yang riang dan juga gembira ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal kaji ya. Kita tengok, kita telik intai-intai bersama juga. Kalau kita bercakap pasal budaya ni, cukup banyak. Cukup banyak yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya ya. Umumnya Indonesia. Kita tengok suku Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang tinggal di Pulau Sulawesi. Ciri khas yang terlihat dari suku ini ialah bahasa yang digunakan, yang disebut dengan bahasa Ugi, saudara ya. Selain itu juga ciri khas pada suku Bugis ialah pakaiannya. Baju bodoh merupakan pakaian tradisional yang dikenal ya para wanita dari suku Bugis ya. Selain itu, ciri-ciri tersebut terdapat ciri-ciri yang lain membedakan suku Bugis dengan suku lainnya. Yang pertama, tradisi suku Bugis ya. Dipandang yang pertama ada Mapadendang. Ini kita sering mengulang-ulang, sering disebut-sebut sebagai pesta tani pada suku Bugis ya. Tradisi ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan atas keberhasilan menanam padi sedara dalam Mapadendang. Dilaksanakan penumpukan gabah pada lesung menggunakan tongkat besar sebagai penumbuknya. Alu dia lah kalau kita sebut sekarang ni. Acara Mapadendang memiliki nilai magis kerana berkaitan dengan pensucian gabah tersebut. Pensucian gabah memiliki arti bahawa gabah yang berubah menjadi beras. Beras tersebut nantinya akan menyatu dengan tubuh manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upacara pensucian agar menjadi berkah luar biasa. Kenapa? Barang yang dimakan akan menjadi darah daging. Yang menjadi darah daging ini haruslah barang-barang yang halal dan suci tentunya. Supaya apa? Hidup mendapat berkah dan ridhonya Allah. Itu dia eh. Kalau kita tengok, kita tilik daripada Mapadendang ini, salah satu dia mendahulukan nilai-nilai spiritual, maksud dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah. Tentunya dengan bersyukur, merasa bahwasannya itu hidup hari ini apa yang diberikan kenikmatan, dia merasa cukup. Itu dia eh. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, malam hari ini pun kita berkongsi-kongsi tentang budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ni eh. Provinsi kalau kita tengok masyarakat Bugis pun, kalau kita tadi saya sebut di Pulau Sulawesi, tapi di kota Tanjung Pinang ada nama kampung dah, Kampung Bugis. Daik ada nama Kampung Bugis. Di Tanjung Uban pun ada nama Kampung Bugis. Berarti cukup terkenal. Antara Bugis dengan Melayu tentu tak dapat kita pisahkan eh. Bukan saya mengatakan sejak ada daripada zaman-zaman dahulu lah, zaman-zaman kerajaan ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, tentunya
Ardi akan kembali lagi selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selakse Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

bahu-membahu dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,7 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Masih kami nantikan kebersamaannya pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya, di segantang lada malam tentunya. Buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, langsung sahaja yang ingin bergabung malam hari ini, tak lain tak bukanlah kita bersembang buah, menyambung silaturahmi bersama Ardi malam hari ini . Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentu malam hari ini di hari Rabu, malam Khamis ya. Penat lenguh longlai beraktivitas dengan cuaca yang semacam ini, mudah-mudahan Allah cepat turunkan hujan ya, membasahi bumi Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau khususnya, dan se-Indonesia lah, sebab dah banyak yang kebutuhan air mulai menipis nampak. Macam mana tempat saudara, aman ke? Mudah-mudahan segala musibah mara bahaya Allah jauhkan daripada Indonesia khususnya Kepulauan Riau ya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan tempat-tempat yang kena musibah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dalam keadaan sabar, berlapang hati, tentu dengan rasa pandai bermuhasabah diri ya. Tentu juga kita sebagai manusia ada rasa timbang, ada timbang rasanya, saling mengingatkan satu sama lain ya, saling mengingatkan jua ya, sama menjaga, sama-sama ya, kita terus-teruslah hidup dalam berdamping bersama manusia, tentunya kita saling-saling menghidupkan keramah dengan rasa toleransi, kemudian rasa kekeluargaan selalu meningkat, saling mendoakan satu sama lainnya ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kita cuba teleintai dulu malam hari ini di talian TikTok saya. Di talian WhatsApp pun boleh, di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Baik, buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kami cuba sambut di talian telepon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang mana ni? Pulau Ladi. Mak Rika ya.
1: Dipecet-pecet langsung masuk.
0: Apa dipecet-pecet langsung masuk? Itu.
1: Ada Mak Rika baru je sampai ke rumah
0: ni. Dari mana ke mana ni pula?
1: Pergi nonton pasar malam.
0: Oh, awaklah.
1: Ya, saya dekat rumah Mak Rika ni.
0: Oh, dekat aja.
1: Mak Rika jalan kaki aja pergi.
0: Oh, jalan kaki saja. Baiklah kalau macam tu. Jadi apa buat ni Mak malam ni? Dah balik ni tadi.
1: Balik langsung makan.
0: Oh, itu pula kadang ya. Ya saya.
1: Jadi yang pertama apa ni?
0: Yang pertama?
1: Apa khabar Adi?
0: Kabarnya khabar baik. Macam kemarin juga.
1: Tengok macam malam tadi macam tak ada ya.
0: Menampak dekat mana pula tak ada?
1: Ada tak keadaan
0: ni? Tidak, tiga malam tak ada.
1: Tak ada kan?
0: Tahu.
1: Apa rusak?
0: Tak, biasalah melurus pinggang dulu kami. Itu, asyik kena pecet-pecet orang terus setiap malam melurus pinggang kami. Pula kadang. Jadi apa kisah kita malam ni, Mak?
1: Ya. Yeah.
0: Apa kisah malam ni kita?
1: Apa kisah? Nak minta lagu, nak pantun tak pandai.
0: Lagu apa kira-kira malam tu? Kira-kira macamnya.
1: Lagu apa? Lagu Cincin Mas.
0: Cincin Mas? Itulah ubah selera dulu.
1: Lagi yang palsu kan yang mas ya?
0: Mana tahu dapat yang agak-agak berat-berat sekilo setengah ke kan?
1: Itu orang kaya baru. Satu kilo setengah tak berapa banyak duit tu?
0: Itulah. Pokoknya arti numpang lah sikit.
1: Kalau dapat kilo setengah nyumbang itu kalau Aldi nikah.
0: Awaklah, terima kasih. Jangan jangan aja ngantar cincin perigi.
1: Saya perigi baru duduk di dalam.
0: Aduh.
1: Baik. Salam-salam lah dulu.
0: Salam-salam, silakan Mak.
1: Salam pertama buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Dilancarkan rezeki, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin, terima kasih Mak, doanya.
1: Apa lagi buat Amzah Yusof, buat Yusof, buat Kak Dedli, buat Bang Bayu. Buat Bang Maun, buat Kak Sarina.
0: Saya.
1: Yang Ucu, buat Wer. Nora, Mak Indah.
0: Saya.
1: Buat Mak Hitam, buat Kak Ros. Buat Pak Demang.
0: Baik.
1: Buat Mas Prabu.
0: Saya.
1: Buat Bekapar.
0: Boleh. Umar. Ya.
1: Buat Bang Udin. Man, buat Bang Herman, Bang Ali.
0: Baik.
1: Buat Awang Janggut. Tadi masuk suruh dia berbantu banyak-banyak kan.
0: Boleh.
1: Dia nak Ucu.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Buat Kamalai. Buat Mak Belian, buat Bunda Pata, buat Mak Rosi, buat Dang Merdu, buat Kak Sarina, buat Mak Cik Ma, buat Siti dan Abang Damak, buat Mak Penaram, Merah tu saya yang gol semuanya.
0: Boleh.
1: Buat Nek Longya,
0: ya.
1: Buat Nek Anja, Nek Balkis, Nek Anjang, siapa lagi tu?
0: Buat semua.
1: Belum lagi tunggu mikir-mikir dulu.
0: Hai, takut orang menunggu.
1: Buat Bang Iman, Bang Ilek.
0: Ya.
1: Pokoknya salam satu buat semua je lah.
0: Boleh.
1: Ya, cepat sikit dapat masuk yang belakang.
0: Ya, itu dia.
1: Dapat dengar pepantuan kan?
0: Biasa membagi kita
1: Biar pepantuan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang berada di Pulau Ladi Assalamualaikum belakang Mak Rika. Di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Aku tanya batu.
2: Sehat.
0: Bergema je dengan.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehatlah saya di sini. Bergema je dengan suaranya.
2: Bergema ke?
0: Macam tak sehat aja bang Iman ni.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Macam kerak-kerak aja gitu kan.
0: Macam mana?
2: Macam kerak-kerak aja gitu kan.
0: Serak-serak manjulah. Sebab serak tu dia belum kena lagu udara telajak lagi.
2: Belum, betul.
0: Kalaulah kena lagu tu rasa saya mak sehat langsung.
2: Habis lagu tu lah kan. Ada tahu aja lagu tu.
0: Selera bang Iman pula. Nak tukar selera tak?
2: Sudahlah. Tidak, itulah dia.
0: Itulah, inilah lagu dia.
2: Itulah dia, itulah lagu dia.
0: Orang setia. Pandai
2: dia.
0: Tanda Bang Iman ni orang setia. Lagu tak pernah bertukar, Bang Iman. Luar biasa.
2: Ya, dia sampai 2-3 bulan baru tukar nanti.
0: Lah, kalau macam tu. Baiklah, Bang Iman. Saya.
2: Ada pantun ni, try dulu.
0: Boleh, try. Sila.
2: Kenyur gading puncak maligai. Sayang ketupat berisi-risi.
0: Mantap.
2: Hancur daging tulang berkecai. Tinggal gigi lagi.
0: Tinggal gigi lagi. Kalau tak gigi lagi, tinggal gusi je. Bagaimana berbuat ni bunyi suara motor? Bagaimana di mana?
2: Tepi jalan.
0: Tepi jalan. Kan di tepi pantai yang indah.
2: Tepi jalan. Jangan di tengah jalan, kena langgar.
0: Tengah jalan bahaya, Bang Iman.
2: Dengar bunyi motor.
0: Dengar Bang Iman.
2: Dengar. Kita salam
0: Salam, sila Bang Iman.
2: Kamu ada yang ganteng.
0: Terima kasih Bang Iman yang handsome.
2: Terus tadi apa Marika tadi ya?
0: Betul.
2: Pulau apa? Pulau Ladi ya? Pulau Ladi itu dari mana ya?
0: Tembeling.
2: Oh, Tembeling.
0: Tak jauh. Lagi, tak jauh dari situ lah.
2: Tak jauh.
0: Agak kait mengait. Ya,
2: ada nama apa? Ada nama pulau tu banyak tu. Keliling Pinang banyak pulau
0: Banyak.
2: Kelong ada
0: Kelong ada, Pangkel long. Ada, semua ada.
2: Pangkel aja. Pangkel Tanjung Pinang dekat. Dekat Pabun Lompat ke laut tu kan?
0: Betul.
2: Tahu aja ya.
0: Saya memang.
2: Okeylah salam tu
0: boleh.
2: Untuk Dang Madu, Kak Dang Madu je. Ada Karina. Siti Marisa juga. Ada Bang Udin, Nyang Ucu. Pak Wang kita. Ya, Mas Bobo Bangkit. Yang di Tanjung Pinang siapa? Tanjung Pinang buat ini.
0: Di mana?
2: Jambi siapa?
0: Bang Hamzah Yusof.
2: Pak Hamzah Yusof juga apa khabar
0: Betul.
2: Pak Kumis juga di lain. Pak Kumis juga jangan lupa. Nonton kita ke Kak Brian kita, Kak Dia, di Mangah kita. Bunda Permata di Penyengat.
0: Boleh.
2: Oh, bukannya buat semua adik ya?
0: Ya, saya Bang Iman.
2: Buat dia yang ganteng, selamat tugas lalu ni.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman handsome. Ah, itu dia pula. Jauh dari Tanjung Batu sampai kemari juga. Itu tanda orang setia dengan lagu tak berubah itu pula. Kalau nak cari macam Bang Iman lah model lagu tetap dara telajak aja. Assalamualaikum di belakang Bang Iman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa pula lemah nak suara malam ni?
3: Banyak orang kata yang kata masak nasi lemak. Nasi lemak di dalam pinggan. Badan memang tidak enak. Maklum dari tinggal kawan.
0: Siapa meninggal? Kawan yang mana?
3: Ditinggal kawan pergi berjalan deh. Dia dah nyakat nak jemput Bang Awang ke Surabaya.
0: Jadi?
3: Tunggu, tak ada. Bang Awang nyusul ke rumah dia dah berambos rupanya.
0: Berambos itu. Kawan tak sedap nak rasa main seorang kenyang perut seorang aja tak?
3: Nah, gitulah deh. Sihat deh.
0: Ardi ni sehat lah. Kalau Bang Awang sehat, Ardi sehat.
3: Yalah, semoga kita sehat selalu semua.
0: Kadang Bang Awang
3: Ali satu aja tak sehat.
0: Apa tu?
3: Pandailah Bang Ali, dia lah yang tahu tu. Kalau kita kan ada ngalami, kalau dia tahu. Masa tak sehat tu ya.
0: Iya saya. Bang Awang.
3: Iya saya.
0: Kata orang Bang Awang terbang burung anak tempua. Apa namanya, hingga perebah di pokok perepat. 2-3 malam kita tidak tidak dengar suara. Malam ni Bang Awang apa dibuat?
3: Itulah kata orang. Pokok perepat di takik-takik. Takik orang makan kapak.
0: Betul.
3: Nak masuk perempat tak dapat makik.
0: Apa sebab?
3: Kena semalam siaran dia terambat dah.
0: Selain siaran tak
3: siaran semalam kan?
0: Ardi mana siaran semalam?
3: Tak ada ya?
0: Tak ada.
3: Tunggu. Tak ada siaran. Saya pasang cangkuk minyak tanah.
0: Bang Awang tak tanya apa sebab tak siaran?
3: Ya?
0: Bang Awang tak tanya apa sebab tak siaran ?
3: Tak dapat. Tak apa dah.
0: Bukan. Bang Awang tak tanya Ardi apa sebab tak siaran?
3: Nanya apa?
0: Dia pakai pantun lah.
3: Ada guruh malam dah. Ada guruh malam dah.
0: Bukan. Ardi yang tak masuk. Orang siaran. Ardi yang tak masuk.
3: Tak ada ni semalam ni.
0: Tak ada?
3: Semua tak ada.
0: Langgam tak ada?
3: Iya, bukan Ardi. Siaran dia tak ada buka semalam.
0: Kalau Ardi.
3: Dari jam 4 petang dah. Macam ada gangguan ke dah.
0: Ada yang disetting lah tu berarti.
3: Maka itu lah kata orang. Anak raja menunggang kuda. Ayolah menunggang kuda di tengah hari.
0: Betul.
3: Anak raja menunggang kuda. Tunggang di tengah hari.
0: Saya.
3: Tadi dengar suara Mama Rika. Sangat merdu malam ini. Dia malam biasa dia. Malam ini terasa suara Mama Rika.
0: Itulah kata orang. Sebab patahnya tebu. Sebab patahnya tebu. Kayu melintang. Hinggapnya balam. Sebab apa suara merdu. Dia baru balik ke pasar malam.
3: Yalah, beda suara dia malam dulu dia.
0: Beda
3: dengan malam ini.
0: Sebab banyak makan duku, maklum aja lah.
3: Itulah. Pokoknya malam ni beda lah dia.
0: Beda sikit. Nak sama tu.
3: Kan kata dia badan dia lagi meriang-meriang dia. Kalau Kak Aida kata dia kaki dia lagi sakit. Ada kurang berjalan deh kaki Kak Aida ni. jadi terasa sakit.
0: Bang Awang ajaklah dia berjalan.
3: Dia itulah kata orang dia nak ajak berjalan dia nolak dia.
0: Oh, nolak pula.
3: Bang Awang undang datanglah ke Tanjung Pindang. Bang Awang tunggu kakak Udin.
0: Oh, ya la la la. Betul
3: juga.
0: Saya.
3: Dia pun tak boleh kita paksa ya. Jangankan yang jauh, yang dekat aja tak ada dia.
0: Oh, itulah pula yang jauh kita harap, yang dekat kita buang, tak pakai macam tu bang.
3: Betul satu tanah tu betul.
0: Saya. Bang Awang.
3: Pak ya.
0: Jadi apa kisah kita malam ni, Mamang?
3: Minta lagu inilah deh.
0: Lagu apa tu?
3: Kasih.
0: Kasih tak sudah?
3: Kasih sayang suami isteri aja lah deh.
0: Kasih sayang suami isteri.
3: Nak cuba belajar deh orang berkasih sayang suami isteri macam mana gitu.
0: Tahulah, Hardy pun nak belajar juga nampaknya ni.
3: Itulah kita sama-sama belajar deh.
0: Biar banyak-banyak belajar.
3: Cuba kita bertanya dengan orang-orang sekarang.
0: Boleh macam mana cara dia?
3: Buah manggis, buah rambutan.
0: Ya.
3: Buah tumbuh pokok tu pokok manggis, pokok rambutan. Pokok tumbuh di tengah ladang.
0: Ya.
3: Nenek basih jadi rebutan. Terbayang-bayang siang dan malam.
0: Mantap.
3: Itu untuk dia, deh. Tadi Bang Iman,
0: Tadi Bang Iman, betul?
3: Bang Iman, semua sehat selalu. Keluarga Tanjung Batu, datanglah ke Tanjung Pinang, ni. Bang Herman, Abang Herman ada bang apa jadi?
0: Bang Iman tadi yang masuk.
3: Bang Iman. Tapi ada cara di Jalan Merdeka, ni.
0: Iya.
3: Sampai tanggal 4 nanti Bang Iman.
0: Ya boleh.
3: Di sini banyak orang berjual-berjual, banyak makahi kata orang. Kalau Bang Awang tak dapat berjalan kerana tak ada Honda.
0: Kita berdua je kat jalan kaki
3: Itulah saya salam sikitlah deh.
0: Boleh.
3: Buat kadang medu, semoga badan dia cepat sembuh. Semoga sihat selalu. Dia Makcik Endon dah lama tak masuk dia.
0: Ya, betul.
3: Buat Nenek Manda, Nenek Basis, Nenek Tahnia, Mak Loria, Kak Wir, Mamak Muda, Kak Nora, Mak Belian, Mas Prabu, Bang Kumes Bang Maon tak lupa juga di Topaya tu. Bang Maon, Bang Mamot, Bang Gapar, Amzah Yusof di Jambi. Pokok semua deh.
0: Pokoknya
3: buih mula deh. Dari pertama tadi, dari Marika sampai yang terakhir di Bang Wang Senggol semua. Dengan ucapan semoga kita diberi kesehatan selalu. Rezeki dipanjangkan umur. Itu aja lah dia. Salah dan silap Bang Awang bercakap, tolong maafkanlah pendengar-pendengar Radio 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Awang Janggut yang sudah pun bergabung Di belakang Bang Awang, sila yang ingin bergabung langsung sahaja. Assalamualaikum. Di talian telefon ada siapa kiranya?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Balkis.
4: Menyanyah jadi.
0: Itulah.
4: Bukan.
0: Mak Rika.
4: Bukan.
0: Mak Berlian. Lama tak dengar.
4: Dah serak ni baru bangun tidur ni.
0: Baru bangun tidur.
4: Terbangun pula kencing. Dengar Bang Awang Janggut masuk. Masuk gelah. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Itu pula.
4: Tak ada patut nak masuk ke.
0: Tak apalah, Mak. Kita nyambung silaturahmi.
4: Tapi dengar suara artis je kan.
0: Boleh je.
4: Masuk untuk lagu je.
0: Boleh.
4: Untuk tebankan tidur ke. Lagu dia apa dia? Dara Terajak dah naik dia?
0: Dara Terajak dah diminta sama Bang Iman.
4: Kalau gitu ini aja lah Mak minta Dodoy si Dodoy dari Etaria Senata ada tak?
0: Dodoy si Dodoy ada.
4: Dari Etaria Senata ya.
0: Boleh. Ayolah
4: salahnya tadi ada Bang Iman. Bang Janggut.
0: Ya.
4: Yeah. Fotokopi aja lah salam Bang Awang Janggut tadi. Sama ke nak nyalam pun yang itu juga kan.
0: Ya.
4: Yelah buat pertama sampai terakhir. Bu Ardi.
0: Ya.
4: Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selagi perempat di manapun saja berada, tentunya kita cuba telik intai ya, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Ngah.
5: Mak Ngah. Tanya dia apa khabar, lupa dia.
0: Oh, alhamdulillah, khabar baik.
5: Dah berapa malam senyap-senyap ni dengar dia orang masuk ni.
0: Sama lah, Hardy pun tak ada juga.
5: Bukan gitu dia. Berapak mata dia tidak bisa nahan lagi.
0: Oh, gitu pula.
5: Kata Mak Belian pun. Kadang tinggal berapa watt tu kadang terlepas hape ni. Pembatang hidung ni. Habis tu, ilah gesah lah. Nak masuk padahal tu. Oh, dia. Sihat semua dia.
0: Alhamdulillah kata. Sihat. Mak apa buat malam ni?
5: Mak ni duduk dulu, dia dah makan ni.
0: Duduk dulu, apa lauk mak?
5: Mak kan lah colet aja hari ni. Lauk sambal tomat dengan tadi tu ada kan ayam tadi kan. Kita gorengkan jadi, tu cuma colet jadi.
0: Ayam pula.
5: Tak berkuah pula hari ni. Lauk sambal lado kata orang punya ni. Dia mak kan tak lagu.
0: Lagu apa tu mak ngah?
5: Lagu dia, apa ya? Dah banyak masuk ya dia nak udah dah ni.
0: Mak Ngah yang kelima malam ni.
5: Ya. Lagu dia dari siapa ya?
0: Dari siapa?
5: Oh itu jadi lagu dari apa tu? Selamat tinggal pujaan aja lah dia yang mudah aja.
0: Selamat tinggal pujaan.
5: Entam lagi ni.
0: Selamat tinggal.
5: Salah, bukan itu nada dia.
0: Jadi macam mana?
5: Selamat kau berbahagia.
0: Hidup
5: di samping sini ya. Kasih baru yang kau puja.
0: Mantap.
5: Itu.
0: Itu dia.
5: Alah, macam Mak Ngah pandai nanya
0: dia. Sedap lah tu. Oh, mantap.
5: Tadi pantun tu lah sedap lah dia tadi. Macam mana dia? Macam ini buat orang apa ya? Untuk orang muda-muda lah dia.
0: Mana muda boleh.
5: Pantun dia kita mak-mak tak ada benda. Cuma pantun aja. Tadi tu ingat lah lupa kan pada nyanyi sangat kan. Tanya tidak gini. Buah manggis jatuh ke tanah. Dipakan pula si kupu-kupu.
0: Ayah.
5: Apa artinya? Gini-gini. Buah manggis. Macam mana ya?
0: Buah manggis.
5: Buah mana? Buah macam mana di? Buah mana? Buah mana masih buah manggis dimakan satu. Dimakan satu si kupu-kupu. Apa artinya bahasa Inggeris kalau bilang di I love you tu di. Itu buat muda.
0: I love you too.
5: Mana? Siapa nak buat? Wajin. Mana jadi? Entam jadi. Payah nak dah malam ni. Entam je ni. Pantun nyanyi-nyanyi. Macam mana lagi dia?
0: Macam mana?
5: Buah pau letak di dapur. Diletak pula di atas meja. Mata Mak Ngah tak nak tidur. Tadi Mak Ngah banyak sangat kerja ni. Capek gitu kan. Udah tu. Apa lagi lagu ya di? Dah. Pantun. Dah. Ini dululah. Salam dulu Ardi dululah. Buat Ardi yang tugas sampai malam. Semoga Ardi sihat selalu. Baru buka ni Bang Awang tadi tu lah yang dengar di.
0: Oh ya.
5: Dari siaran tu malam tadi tu tak ada kan di? Ada?
0: Tak ada.
5: Tu makanya kata kami radio kami nak kami titik.
0: Jangan.
5: Rasa macam drum kami gendang-gendang ni. Sia ni radio.
0: Aduh,
5: hai. Lepas tu kawan-kawan pun nanya kata dia dengan apa. Radio tak ada siaran. Kata mi mati lampu. Kami tahu pula mati lampu. Oh, di. Udah tu buatnya Mak Belian tadi. Kak Dang Merdu, Kak Win. Mak Yang Ucu juga. Tanah Megah, Kak Siti Madamak. Buatnya Kak Serina Kiwu juga di. Bang Abang Ali dan Mak Lisa ya di. Buatnya apa lagi di? Buatnya kat di Sungai Ladi siapa ya? Mak Rika jadi. Mami Endon juga sekeluarga. Semoga sehat selalu. Buat Ardi makasih banyak itu je ya. Enggak disenggol semuanya. Jadi jadi yang mendengar dia satu-satu.
0: Iya.
5: Terima kasih banyak Abdi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngahaida kita yang ada di Kagas eh. Di belakang Mak Ngah. Kita cuba sambut. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf.
6: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
6: Tadi malam Bang Ardi, Kak Salwa udah yang siaran.
0: Iya, betul.
6: Ya, tapi katanya tadi malam aku monitor lah dengan kata dia ada dimatikan di pemancar karena ada perbaikan. Jadi tidak bisa yang monitor dipakai radio, hanya pakai air digital.
0: Betul.
6: Tak ada yang masuk Bang Ardi.
0: Oh iya, biasalah.
6: Cuma aku cuma yang masuk Bang Ardi.
0: Baiklah.
6: Karena tak bisa orang monitor kan.
0: Baik.
6: Tapi kalau di pro satunya tak bisa aku masuk Bang Ardi. Banyak yang masuk di sana. Jadi lagunya Bang Ardi ini ada pantun Bang Ardi.
0: Lagu apa?
6: Lagunya Gelora. Dari siapa tuh yang penyanyi Gelora?
0: Gelora banyak nih. Sejap dari Peramli sama Saloma.
6: Oh iyalah, salam-salamnya. Pertama sekali untuknya Bang Ardi.
0: Yeah.
6: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Iya, saya.
6: Kemudian tadi yang sudah difotokopi Mama Rika yang di Pulau Labi. Tadi juga Bang difotokopi dengan Bang Iman di Tanjung Batu ya. Kemudian tadi ada yang difotokopi dengan Bang Awang Janggut. Semua lah tanpa terkecuali.
0: Boleh.
6: Dari yang pertama hingga yang terakhir juga tadi ada Mama Berlian. Ada Manga Aida juga ya. Untuk semua lah. Dari yang pertama hingga yang terakhir disinggol semua. Untungnya Bang Ardi. Lagunya ada Bang Ardi?
0: Ada.
6: Untungnya Bang Ardi sama malam sama Bang Tugas. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi . Di belakang Bang Hamzah Yusuf ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Masih kami tunggu, kami nantikan kebersamaannya. Kita cuba tengok di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Itu dia tadi Bang Hamzah Yusuf yang kirim pesan dengan saya . Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba telik intai lagi di talian WhatsApp dan talian telepon. Nampaknya belum ada yang bergabung lagi . Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
7: Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya kita masih di langgam serumpun Melayu. Yang ingin bergabung kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi ya. Baiklah, sedangkan Pro 4 di malam hari ini, di hari Rabu malam Khamis, dengan cuaca yang agak sejuk-sejuk hangat lah. Kalau siang bukan main panas lagi ya. Rasa-rasa duduk sekejap je dalam rumah dah bersimbah peluh macam orang mandi Itu pula kadang basah sekejap baju. Tapi tak apalah, kita nikmatkan aja lah. Baiklah, sedangkan perempat di mana pun saja berada, saya cuba tilik-tilik, saya intai-intai ya. Pada yang jauh, yang nak tidur, tidur melurus pinggang, selamat tidur lah. Selamat malam, mudah-mudahan sihat selalu. Tentu tambah cantik, tambah berdelau ya. Buat sedangkan perempat di mana pun saja berada, mana orang tua-tua saya yang penat berehat, yang penat bekerja, beraktivitas setiap-tiap malamnya, selamat bekerja, selamat berehat, melurus pinggang maksud saya bercakap pun dah tak betul. Sebab apa bercakap tak betul? Jolok hendak si buah sentol, kayu melintang tempat bertiti. Sebab bercakap sudah tak betul, hari malam tak kena kopi. Itu dia. Baiklah, selagi perempuan di mana pun saja berada, kita cuba-cuba tilik-tilik, saya intai-intai di talian telefon. Boleh kita nak bergabung malam hari ini, dengarkan lagu-lagu Melayu lah, menemani waktu rehatnya sesuai dengan selera yang dipinta kami tunaikan nantinya Baik, nampaknya Nampak-nampak rasanya kita cuba-cuba tunaikanlah lagu dulu. Mudah-mudahan dapat terhibur juga, dapat menemani waktu rehatnya. Lagu-lagu yang sendu-sendu, lagu-lagu yang sedap-sedap, mengingat kisah lama masa-masa muda pun boleh juga ya. Baiklah, sedang berompak di mana pun saja berada, kami cuba tunaikan. Nanti akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang Pro 4 sampai penghujung masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan dengarkan daripada Taman Penyair ya. Buat Sedang Pro 4 tentunya terima kasih yang sudah bergabung. Mak Hamzah Yusuf, Mak Haida, Mak Berlian, Mak Wang Janggut, Bang Iman dan Mak Rika malam hari ini. Baik yang bergabung maupun monitor, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih lah ya. Mudah-mudahan kita dalam sehat selalu dan tentu di Taman Penyair mudah-mudahan juga dapat menemani waktu rehatnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi deh begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biajalah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup,
1: Mulut kau tu, jaga sikit,
2: Habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan, belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
4: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

dari Perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi kita pada hikmah pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang menuju jannah dengan banyak ibadah. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita itu pasti memiliki satu cita-cita besar dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu ingin masuk surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Yang mana di sanalah tempat yang penuh kebahagiaan, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi air mata, dan tidak ada perpisahan. Semuanya damai dan penuh kenikmatan. Tapi para pendengar perempat, untuk menuju surga itu tentu tidak bisa hanya dengan berharap. Surga itu harus diperjuangkan, harus disiapkan dengan bekal amal dan ibadah. Karena apa? Karena surga itu adalah tempat yang sangat mulia. Dan Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba-hamba yang sungguh-sungguh beribadah dan berbuat kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin araduhas sama wa tuwal aradu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di dalam ayat ini itu Allah mengingatkan kita untuk apa? Untuk bergegas, bukan menunda. Karena waktu di dunia ini itu singkat. Kita tidak tahu kapan ajal kita itu akan menjemput. Maka dari itu, selagi masih diberi kesempatan, mari kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan kita menuju surga itu bukan perjalanan yang mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, surga itu dikelilingi oleh orang oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Artinya apa? Artinya jalan menuju surga itu memang penuh perjuangan. Kadang kita itu harus melawan rasa malas untuk sholat, untuk menahan diri dari amarah, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam memberi. Tapi justru disitulah nilai ibadah kita di hadapan Allah. Karena setiap kali kita berjuang melawan hawa nafsu, itu sebenarnya kita sedang menapaki jalan menuju jannah. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi ibadah itu tidak hanya berarti sholat atau puasa. Ibadah itu sangat luas. Setiap kebaikan yang dilakukan karena Allah itu termasuk ibadah. Ketika seorang ibu memasak dengan niat memberi makan keluarganya karena Allah, itu juga dinamakan ibadah. Ketika seorang bapak bekerja dengan niat menafkahi keluarga dengan rezeki halal, itu juga termasuk ibadah. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, membantu tetangga kita, menenangkan hati orang yang lagi bersedih, semua itu dihitung ibadah. Asalkan apa? Asalkan diniatkan karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi bukan banyaknya amal yang ditentukan. Bukan banyaknya amal yang menentukan, tapi seberapa ikhlas hati kita. Kadangkala satu amal kecil yang tulus itu bisa lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada amal besar yang dilakukan untuk

0: kita kerjakan. Bayangkan para pendengar perempat, surga itu berisi kenikmatan yang tak bisa kita bayangkan. Semua yang pernah membuat kita bahagia di dunia itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi tentu, untuk bisa sampai ke sana itu kita harus memperbanyak apa? Memperbanyak ibadah. Dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Contohnya apa? Menjaga sholat kita 5 waktu, membaca Al-Quran, ya walaupun hanya beberapa ayat, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah, berzikir setiap pagi dan petang, dan yang paling penting adalah menjaga hati kita agar tetap bersih dari iri, dari sombong, dari dengki. Allah juga berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, itu niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya apa? Artinya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya akan mendapat balasan dari Allah. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin usia kita sekarang adalah usia yang matang. Sudah banyak pengalaman hidup, sudah banyak juga yang kita lalui. Maka saatnya sekarang itu kita semakin apa? Semakin mendekatkan kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memperbanyak amal, memperbanyak zikir, dan memperbanyak istighfar. Karena ibadah itu bukan hanya untuk bekal akhirat, tapi juga untuk menenangkan hati di dunia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat kematian, hati kita menjadi tenang. Nah, kalau hati kita dekat dengan Allah, maka hidup kita akan terasa lebih ringan. Masalah pasti akan tetap ada, tapi hati kita akan lebih kuat menghadapinya. Ujian datang, tapi kita tahu ada Allah yang menolong. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Maka dari itu, mari kita menjadi orang yang cerdas. Gunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak doa, untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita ini singkat dan tak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, yang selalu semangat beribadah dan yang kelak dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

101,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perompak, dalam kehidupan di dunia ini tentu banyak beragam fenomena kehidupan. Baik itu kehidupan yang berupa kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, masalah dan cobaan. Semua kejadian yang telah kita jalani tentunya itu bukan karena kebetulan semata, tapi karena semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di balik semua yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Dan untuk itu kita selalu dianjurkan mengambil hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah dan selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah dan selalu meyakini bahawa dalam setiap apapun yang diberikan oleh Allah, baik berupa cobaan, musibah ataupun bahkan nikmat kebahagiaan sekalipun, pasti ada hikmah dan tujuannya. Kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur dan berprasangka baik dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka akan menjadikan kita semakin bertakwa. Nah, saudara perempat, husnuzon ini ialah salah satu sifat yang sangat terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kita sebagai umat Islam juga harus memiliki kewajiban untuk selalu husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat, secara garis besar berprasangka baik atau husnuzon ada 3 bagian. Pertama, berprasangka baik kepada Allah. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sangatlah penting meyakini bahawa apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita tentunya ada hikmahnya. Yang kedua, berprasangka baik kepada diri sendiri. Menerima segala kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita dan selalu bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita tentu ada hikmahnya. Husnuzon kepada diri sendiri juga bisa menjadikan kita semakin percaya diri dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, berprasangka baik kepada sesama menimbulkan perasaan senang, nyaman dan tenteram tanpa timbul iri, dengki, kebencian yang mengakibatkan hubungan dengan sesama menjadi tidak harmonis. Nah, berprasangka baik juga akan tercipta saling tolong-menolong, dapat menjalin silaturahim tetap terjaga.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara. Saudara Pro 4, berprasangka baik ataupun husnuzon. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, saudara perempat, berbaik sangka atau husnuzon ini sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berprasangka baik. Jadi, perbuatan berbaik sangka ini atau husnuzon ke semua orang, termasuk sikap yang sangat terpuji. Perbuatan ini juga akan selalu membuat kita berfikiran positif kepada orang lain, sehingga tidak akan memandangnya dengan prasangka buruk ataupun negatif. Adanya kecurigaan juga akan hilang dengan sendirinya, sehingga membuat hidup berjalan dengan indah tanpa iri, dengki, dan tidak tenang. Nah, hidup ini saudara perempuan akan bermakna saling toleransi dan saling tolong-menolong. Berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah SWT. Berprasangka baik kepada Allah SWT menjadi hal yang utama, harus tertanam dalam hati dan pikiran kita. Apapun ketetapan Allah SWT, pasti ada hikmah besar di balik Allah SWT turunkan kepada umat manusia.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, dewasa secara etika publik berarti memiliki kesadaran penuh untuk berperilaku sesuai norma, tata krama dan aturan yang berlaku di ruang publik. Ini bukan sekedar tahu mana yang benar dan salah, tapi juga mampu mengendalikan diri, bertindak bijak dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang dewasa secara etika publik akan memandang kebebasan sebagai tanggung jawab, bukan alasan untuk bertindak seenaknya. Mereka memahami bahwa ruang publik adalah milik bersama, sehingga setiap perilaku harus mengedepankan rasa hormat, saling menjaga dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Pendidikan diyakini sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Sejarah dan berbagai pengalaman di seluruh dunia menunjukkan kemajuan suatu negara selalu sejalan dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, melatih keterampilan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan, seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, membuka peluang baru dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Di Indonesia, berbagai program juga telah dijalankan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, mulai dari beasiswa, sekolah gratis hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini Guwindam, pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
5: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, salam ta'zim, salam hangat, dan salam budaya. Salam bahagia untuk semua pagi hari ini. Saya Syahrudin Aznam kembali, alhamdulillah bisa bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di pagi hari ini segantang Lada Pagi, edisi hari yang spesial untuk Provinsi Kepulauan Riau, di hari Kamis ini tanggal 24 September 2026, hari jadi Kepulauan Riau yang ke-24 tahun. Saudara perempat, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai pagi hari ini. Mudah-mudahan matahari ini cerah pagi hari ini, menyenangkan. Kalau nak hujan, hujanlah gitu, nak. Hujan, janganlah kau pergi. Nah, saudara perempat, kadang hidup kita ni saudara perempat tak selalu berjalan seperti apa kita harapkan, apa yang nak kita inginkan gitu ya. Tapi ada juga yang kadang membawa bahagia, ada juga yang mengajak kita untuk lebih sabar ya. Tapi percayalah saudara perempat, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lagi dengan segala sesuatunya yang kita akan hadapi nanti, ya kan? Nah, jalani hari ini dengan syukur sebab apa yang kita punya hari ini belum tentu kita miliki esok hari. Kita tak tahu kita esok tu hidup ke tidak lagi nak ya. Ya, syukuri yang sederhana, hargai orang-orang yang masih menemani dan jangan lupa untuk menikmati setiap langkah yang sedang kita jalani. Kalau semalam tu ada silap, kita perbaiki hari ini. Ya kan? Kalau semalam ada kecewa, kita jadikan pelajaran. Dan untuk hari ini, mari kita buat yang terbaik, bukan untuk jadi yang sempurna tapi untuk menjadi lebih baik dari hari yang sudah kita lewati. Kalau hidup hendak selamat, pandai-pandailah membawa diri. Maka kita bawa diri dengan hati yang tenang, lidah yang baik terjaga dan hati yang penuh syukur. Semoga langkah kita hari ini dipermudahkan, rezeki dilapangkan, urusan kita dilancarkan dan hati dijauhkan dari segala yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Semangat pagi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak.

0: dan terus diceritakan.
1: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak di mana saja berada, hari ini hari yang mulia. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik, insya Allah. Dengan pikiran yang positif, sudah perempat, ya kan? Ini dah 24 tahun provinsi kita. 24 tahun Kepulauan Riau, bertambah usia, bertambah juga tanggung jawab, ya kan? Nah, saudara perempat, setiap tanggal 24 September, ini jadi hari yang istimewa bagi kita masyarakat Kepulauan Riau. Nah, hari ini provinsi Kepulauan Riau genap berusia 24 tahun. Nah, 24 tahun ini bukan waktu yang sekejap, saudara perempat, ya kan? Ada sejarah yang panjang. Ada perjuangan para tokoh terdahulu, terus juga ada pembangunan yang terus bergerak, insyaallah. Dan tentunya ada banyak harapan masyarakat yang ingin kita wujudkan bersama, sudah perempatnya. Dan tahun ini, hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau mengangkat tema dari penyengat menyatukan semangat ke primaju berkelanjutan, insyaallah, ya. Nah, saudara, tema ini mengingatkan kita bahwa pembangunan Kepulauan Riau bukan hanya tentang membangun jalan atau membangun gedung, pelabuhan atau kawasan ekonomi. Lebih dari itu, saudara perempat, pembangunan adalah tentang membangun manusianya. Nah, menjaga budayanya, merawat laut dan juga lingkungannya, serta memastikan kemajuan itu dapat dirasakan masyarakat di berbagai pulau. Jadi kita banyak pulau, saudara perempat, ya kan? Nah, pulau penyengat sendiri ini, saudara perempat, ya, bukan sekedar sebuah tempat di dalam peta, tapi ia menjadi salah satu simbol sejarah dan identitas Melayu Kepulauan Riau. Nah, dari penyengat kita diingatkan tentang pentingnya sejarah, ilmu, bahasa, budaya dan juga persatuan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, hari jadi Kepulauan Riau yang ke-24 tahun. Dari penyengat menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan. Nah, saudara perempat di mana saja berada, tentunya kita berharap ya untuk Kepulauan Riau makin maju, makin berdelau, makin memberikan ruang yang terbaiklah untuk anak negeri. Saudara perempat, semoga makin hari makin berkualitas, makin mantap sumber daya manusianya dari Kepulauan Riau ni, saudara perempat. Mudah-mudahan insyaallah ya, kalau kita lakukan yang terbaik, kita akan berikan yang terbaik juga. Nah, ini saudara perempat, konektivitas tanpa batas merajut pulau menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kemarin ada dialog ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, itu Pak Gubernur ya, ada Pak Uzrin juga ya. Mudah-mudahan dengan bergandengan tangan kita semua memberikan yang terbaik untuk provinsi tercinta kita, saudara perempat. Nah, saudara perempat di mana saja berada, lalu apa langkah terbaik ya yang kita lakukan untuk mengisi usia Kepri yang sudah masuk ke 24 tahun ini, saudara perempat? Karena Kepri ini terdiri dari banyak pulau ya kan, banyak pulaunya. Tapi dah mulai banyak juga yang hilang. Beragam latar belakang dan masyarakat dengan kehidupan yang berbeda-beda, saudara perempat. Perbedaan jangan jadi alasan pula untuk berpecah belah. Jadikan perbedaan kita sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Nah, saudara perempat, yang kedua, menjaga dan menghidupkan budaya Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kemajuan zaman ini jangan sampai membuat kita lupa akar, lupa jati diri. Anak-anak muda perlu mengenal sejarah daerahnya, mengenal budaya Melayu, mengenal tokoh-tokoh yang berjasa, pahlawan-pahlawan kita, dan juga bangga dengan identitas Kepulauan Riau. Nah, yang ketiga, menjaga laut dan juga lingkungan. Nah, kita hidup di provinsi Kepulauan, laut bukan hanya pemandangan yang indah saja, tapi juga sumber kehidupan, saudara perempuan. Maka menjaga kebersihan laut, mengurangi sampah dan juga merawat lingkungan, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada provinsi Kepulauan Riau kita tercinta.

0: dentum heroik Pulau Paku. ...6 Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: Rambut FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari penyengat menyatukan semangat kepri maju berkelanjutan. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, kenapa pula penyengat? Hari ini kita mengingat satu tema yang sangat bermakna bagi perjalanan Provinsi Kepulauan Riau. Dari penyengat menyatukan semangat kepri maju berkelanjutan. Nah, kalau kita dengar sepintas, kita baca sepintas, mungkin tema ini bisa ditemukan sederhana saja. Tapi kalau kita renungkan lagi, di dalamnya terkandung pesan yang besar tentang dari mana kita berasal, bagaimana kita melangkah bersama, dan seperti apa Kepulauan Riau yang ingin kita wariskan kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita, sedar perempat. Kenapa penyengat? Penyengat ini, sedar perempat, bukan Pulau Penyengat ini bukan hanya sekedar sebuah pulau kecil di hadapan Tanjung Pinang. Tapi masyarakat Melayu, penyengat ini merupakan bagian penting dari sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, bahasa dan juga peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Nah, dari Pulau Penyengat inilah, sedar perempat, kita diingatkan bahwa kemajuan semua negeri itu tidak pernah terlepas dari akar sejarah dan budaya. Ya kan? Ada pesan penting di sini. Boleh kita melangkah maju jauh ke depan, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Nah, di zaman yang semakin modern ini, saudara perempat, anak-anak muda kita boleh menguasai teknologi, boleh bersaing sampai ke mancanegara, ya kan? Boleh punya cita-cita setinggi langit, tapi nilai budaya, sopan santun, bahasa, sejarah dan jati diri Melayu tetap perlu kita jaga. Karena negeri yang maju bukanlah negeri yang melupakan sejarahnya, tapi negeri yang menjadikan sejarah sebagai bekal untuk melangkah ke masa depan jadi lebih baik.

0: Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat dimana saja berada, dari penyengat menyatukan semangat, kepri maju berkelanjutan. Saudara perempat, menyatukan semangat, kepri adalah provinsi kepulauan. Ada Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas, dan pulau-pulau lainnya. Masyarakatnya pun datang dari berbagai latar belakang. Perbedaan adalah kenyataan yang kita miliki, saudara perempat, ya. Tapi perbedaan ini bukan alasan untuk kita berjauhan, ya. Justru dari keberagaman inilah kita dapat membangun kekuatan bersama. Majulah Kepulauan Riau. Terus menyatukan semangat bukan berarti kita harus sama dengan dalam satu segala hal gitu, ya kan. Jadi menyatukan semangat ini berarti kita punya tujuan yang sama, ya. Ingin melihat Kepulauan Riau ini menjadi daerah yang aman, maju, sejahtera, ya kan, dan memberikan kesempatan yang baik bagi generasi yang akan datang. Pemerintah punya tanggung jawab, dunia usaha juga punya peran. Tokoh masyarakat, budayawan, pendidik, anak muda, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat itu juga punya bagian masing-masing. Kalau semua bergerak dengan semangat yang sama, saudara perempuan, insyaallah langkah kepri ini akan menjadi lebih kuat, ya. Kepulauan Riau maju berkelanjutan. Nah, inilah ya bagian yang sangat penting, saudara perempuan, ya, di mana saja berada. Kemajuan ini bukan hanya soal membangun hari ini. Kemajuan juga harus memikirkan hari esok. Ya kan? Kepri memiliki kekayaan laut, pulau-pulau yang luar biasa, kawasan pesisirnya, budayanya, serta potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, semua ini juga harus dikelola dengan bijak. Ya kan? Kata Raja Bol Amin yang lagi nonton live TikTok saya, insyaallah kepri maju bang. Alhamdulillah, insyaallah, ya, dengan anak-anak muda yang luar biasa memberikan kontribusi yang terbaik untuk daerahnya. Kepulauan Riau, majulah Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, jangan sampai kita mengejar kemajuan hari ini tapi meninggalkan masalah untuk anak cucu kita di kemudian hari. Ini yang penting, ya kan. Maka pembangunan berkelanjutan itu berarti pembangunan yang memperhatikan keseimbangan tentunya. Keseimbangan. Ekonomi tumbuh, masyarakat mendapat manfaat. Teknologi berkembang, tetapi lingkungan juga tetap terjaga. Pariwisata maju, budaya tetap hidup, ya. Investasi masuk, masyarakat juga, masyarakat tempatan ini dapat kesempatan. Jangan jadi anak tirikan gitu, ya. Laut dimanfaatkan, tetapi laut kita tetap terjaga, insyaallah.

101,3 MHz, Perambanan FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, jangan sampai kemajuan membuat kita lupa akar sejarah, lupa jati diri kita sebagai anak Melayu. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang Kepri yang berkelanjutan, ada satu perkara yang tak boleh kita lupakan, iaitu budaya. Kalau kita bicara tentang budaya ini, banyak aspeknya setiap perempat, ya kan? Nah, sebab sebuah negeri bukan hanya dibangun dengan gedung yang tinggi, jalan yang lebar, pelabuhan yang maju, ataupun teknologi yang semakin canggih. Jadi, sebuah negeri itu juga dibangun dengan nilainya, adatnya, bahasanya, sopan santun, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi setiap perempat, ya. Nah, tapi kita juga harus jujur mengakui, ya kan? Di tengah perubahan zaman ini, ada banyak budaya yang perlahan mulai ditinggalkan. Ada anak muda semakin jarang menggunakan bahasa Melayu. Kadang ada sebagian sampai malu menggunakan bahasa Melayu. Apa pasal ni ke, wak? Eh, kan? Kita pakai bahasa kota sikit. Kita tinggal kat mana, wai? Wai, gitu ya. Kopi, wai, gitu ya. Tapi judulnya ngopi, tapi minum tewa bank, gitu ya. Nah, saudara perempat, bisa dibilang ya, ada sebagian dari generasi kita juga yang kadang juga sudah mulai jarang ya menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Entah itu takut dibilang kampungan, atau mungkin agak sedikit malu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Apa pula dengan malu dengan bahasa daerah masing-masing, ya kan? Kalau ini yang agak lucu nih, kalau bisa ditanya, mereka orang tempatan Melayu bukan? Ya, saya Melayu. Pandai cakap Melayu? Tidak. Ini mendengarkan ya, apalagi dengan bahasa-bahasa Melayu tinggi, bahasa-bahasa Melayu lama, itu banyak dari kita juga yang agak tak faham. Kadang mungkin, betul ke itu bahasa Melayu? Kan? Nah, saudara perempat, di mana saja berada, pantun juga, gurindam juga, ini yang dulu begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, kini juga semakin jarang terdengar, ya kan? Terus juga permainan tradisional mulai kalah dengan permainan telepon pintar. Ya, cerita tentang sejarah kampung, sejarah pulau, dan kisah orang terdahulu semakin jarang diceritakan kepada anak-anak. Nah, tradisi berkumpul, bergotong royong, saling berkunjung, dan menjaga silaturahim juga menghadapi tantangan zaman. Bukan berarti kita harus menolak perubahan. Tidak, ya kan? Zaman memang berubah, teknologi memang berkembang, anak-anak muda memang harus maju. Tapi yang perlu kita renungkan adalah, apakah ketika kita melangkah maju, kita harus meninggalkan semua yang menjadi jati diri kita sudah perempat. Jangan sampai lupa.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih deh?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam dunia agrikultur yang memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya sumber protein hewani. Secara umum, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memperoleh hasil serta manfaat baik berupa daging, susu maupun telur. Tujuan utama dari usaha peternakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan teknologi dalam proses produksi agar lebih efisien dan optimal. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sektor ini semakin menunjukkan potensi dan kontribusinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era komunikasi yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini, membangun citra diri yang positif menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Namun, yang lebih penting dari sekedar terlihat baik adalah menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan citra tersebut dalam kehidupan nyata. Citra diri adalah kesan atau gambaran yang terbentuk dalam benak orang lain tentang diri seseorang. Nah, citra ini juga bisa berbentuk melalui cara